0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita kembali lagi ke topik seputaran Persela Lamongan. Dan ngomongin soal sepak bola, Persela Lamongan itu juga relate. Kalau ini nggak hanya soal sepak bola aja sob. Dan ngomongin soal ini pun ya, ini langsung kebayang dari segi taktik pelatih, ketajaman lini depan, gol-gol cantik. Sometimes kita mikirin hal-hal itu, tapi sebenarnya itu normal banget. Tapi ada sudut pandang yang berbeda dari segi Persela yang kita bahas per hari ini. Ini tuh ngomongin kacamata lainnya. Kalau Persela bukan cuma soal sepak bola, kamu setuju gak sih? Setuju atau enggak? Dan ini ada komen yang udah masuk tadi, pada setuju semua. Karena emang fakta dibaliknya itu ada 90 menit pertandingan, tapi sisanya rantai kehidupan yang berjalan karena adanya Persela. Apalagi kalau Persela championship di kandangnya sendiri, menjadi tuan rumah. Ini juga dapur-dapur ada yang jadi ngebul banget, jadi panas karena masak terus. Ada roda ekonomi yang terus berputar kencang. Misal kamu pekerja jaga parkir pas lagi pertandingan Persela, tinggal dikali aja tuh roda ekonominya berjalan gimana. Atau bapak-bapak yang kiranya jual air mineral, nah ini juga naik. Bukan hanya itu, sponsorship, partnership, bahkan produk-produk asli yang ada kaitannya dan udah collab barengan sama Persela itu juga relate banget dengan ini. Kondisinya bakal naik signifikan dari penjualannya karena adanya Persela. Bukan hanya itu sob, teman aku juga ada, dia itu pemilik bisnis Resolders dan ikutan collab tahun ini. Itu ngerasain dampaknya, bahkan dia excited buat menunggu laga-laga selanjutnya dari Persela karena ya dari segi benefitnya itu tinggi sih. Ada juga ini dari Toserba Sunan Derajat, itu juga lagi collab barengan sama Persela pada tahun ini. Dan ini aku dengar-dengar dari audionya, orang-orang itu bilang kalau bahkan investnya itu hampir di 4 digit sob. Dan ngomongin soal ini pun ya, pas aku nanya, oh apakah itu sepadan dengan benefit yang didapatkan? Iya sepadan banget, jawabannya pede banget dan lantang yakin gitu sobat. Ngomongin soal ini aku makin yakin kalau Persela itu bukan hanya sekedar sepak bola, tapi emang ngasih dampak-dampak ke lainnya, ke UMKM, kemudian ke pedagang kaki lima, bahkan ada juga Unisla itu juga naruh sponsorship di laga Persela. Sobat ngomongin soal ini ya, berarti apakah kamu tim yang juga setuju ngomongin soal Persela bukan cuma sepak bola aja, atau ada dari kamu yang enggak juga? Aku masih nunggu komen kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: news, hits and information. Prameswara
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia, ngebahas seputaran Persela itu enggak hanya tentang sepak bola, tapi juga ada dampak-dampak lainnya. Tapi sebelum kembali lagi ke topik Sob ya, ini aku bawa update seputaran viral jembatan Pangandaran ambruk saat bupati dan rombongan melintas. Sebenarnya kronologinya itu aku cek, ini karena tali yang membantu di bagian samping itu tiba-tiba rusak dan patah, Sob. Ini juga menurut aku dari segi video yang beredar, dan emang real kondisinya semacam itu ya, beban lebih dari 50 orang secara bersamaan, ini jauh melampaui batas ambang dari beban maksimum yang telah ditentukan dari jembatan tersebut. Dan selain itu, tadi juga aku sampaikan tali sling sebelah kanan itu terlepas, dan alhamdulillahnya Sob, ini tidak ada korban jiwa. Setelah itu juga ada evakuasi korban dari peristiwa. Ini update-nya langsung dari Let Call si Citra Kurniawan tepat di Senin 31 Agustus kemarin. Waduh, ini momen-momen yang bahagia harusnya dengan disahkannya adanya jembatan gantung pompet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tapi ternyata ambruk. Dan kondisi ini viral di media sosial Sob. Kondisinya sekarang juga masih belum adanya tanda-tanda perbaikan lagi. Setelah aku cek ya, ini terkait jembatan gantung pompet itu dikenal juga sama yang namanya jembatan perintis Garuda Merah Putih. Dan ngomongin soal ini, dulu itu belum ada sama sekali jembatannya Sobat. Jadi emang masih kosong gitu, yang diandelin cuma rakit dan getek atau kayu, nah kayak gitu. Jalur juga terisolasi, dan makanya sekarang udah dilakukan pembangunan oleh TNI. Ini di update kemarin diresmikan barengan sama bupati, namun ternyata dari segi kekuatannya masih perlu diperbaiki. Dan semoga sobat ya, harapan kita tentu saja jembatannya segera diperbaiki dengan kapasitas, kapabilitasnya lebih mumpuni tentu saja, dan tidak ada korban berkelanjutan atau kondisi yang sama terjadi di masa depan lagi. Gitu sobat ya. Masih barengan sama kuliah di Cuap-Cuap Pagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
4: Everything okay my man? Turn the music up.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Demikian Rames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Rames Suara.
2: 103,9 FM Rames Suara.
3: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Rames Suara 103,9 FM.
6: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Morning, 88. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
7: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Rames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Rames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia, ngebahas seputaran Petselah. Petselah itu tidak hanya sekedar dari segi sepak bola aja, tapi juga ada banyak banget lini kehidupan yang juga ikut terdampak dari Petselah Lamongan. Salah satunya dari segi ekonomi. Ini aku udah list sob, dan ternyata setelah aku cek ada kurang lebih 8 yang terdampak dari segi perekonomiannya karena ada Petselah Lamongan. Yang pertama ada pelaku UMKM, pasti kuliner warung di sekitaran stadion. Ngomongin soal ini tuh siapa mereka? Kadang orang yang nanya penjual soto Lamongan, pecel lele, warung kopi di depan, tepat di stadionnya bahkan. Ada juga penjual es hingga penjual makanan ringan di sekitaran area stadion. Itu menjadi apa ya, kayak mendapatkan dampak yang sangat luar biasa. Bukan hanya itu, ini yang tadi yang aku spill seputaran yang terdekat dari stadion itu sendiri. Tapi kalau yang jauh, ini juga mendapatkan dampaknya sobat. Misal kamu punya titik-titik nobar di desa kamu, itu pedagangnya di sekitaran juga punya dampak yang dirasain. Kemudian terkait ini tentu saja lonjakan dari omset itu didapat berkali-kali lipat begitu adanya pertandingan dari Petselah Lamongan, apalagi Petselah Lamongan di Championship 2026-2027 ini di kandang sendiri di Stadion Surajaya. Ini makin mendongkrak ekonomi yang ada. Dan kemudian yang kedua sob, ini pedagang ataupun produsen merchandise ataupun atribut resmi dan independen. Kemarin aku juga sempat cek dari segi Instagram Petselah, itu ternyata ada Petselah story-nya. Nah ini salah satunya, pemilik store di store lokal maupun produk jersey independen, penjual shawl, kaos, topi, lanyard juga semuanya, hingga tukang sablon rumahan juga mendapatkan impact secara nggak langsung maupun langsung. Dan terkait ini sobat, tentu saja sama kurang lebih dari dampak yang dirasakan, yaitu lonjakan tajam menjelang kick off ataupun ketika ada pertandingan, dari omsetnya bisa berkali lipat. Dan aku masih punya kurang lebih 6 list lainnya. Selain pelaku UMKM kuliner dan pedagang produsen merchandise, menurut kamu siapa sih yang diuntungkan dengan adanya pertandingan Petselah Lamongan yang kiranya ini tuh ada di rumahnya sendiri sebagai tuan rumah tahun ini? Aku nunggu komen kamu sobat di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Ziva Magnolia, Beri Cintaku. Selamat mendengarkan.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini tuh kondisinya gimana. Biar kamu yang kiranya lagi di jalanan gak worries, at least kamu tahu kondisinya. Sobat, ini biasanya jam-jam segini tuh pada berangkat ke kantor orang-orang yang masuk di jam 8 pagi. Ada juga jam 9 juga berangkat jam segini, masih ada sob. Buat kamu yang mau cek CCTV barengan sama aku, bisa langsung ke SP Radio atau di prameswara.com ya. Ini nanti bakal live on dari segi CCTV-nya hingga jam 8. Sobat, titik yang pertama bakal aku cek ada di Simpang 3 Telon Pucuk. Kelihatannya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4. Dan di sana udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Sobat, di pagi hari ini tuh matahari udah mulai menyingsing ya. Jadi kamu yang kiranya mau berangkat kemana aja, jangan lupa sunscreen-nya dipakai. Di titik kedua, ini ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Tepatnya di pertigaan. Nah, ini di sini ada perempatan deh. Ada perempatan, ada perlintasan kereta api juga. Buat kamu yang melintas, harap bersabar, berhati-hati. Di sana itu udah diperbaiki jalanannya, sob. Tapi masih ada 1-2 kerikil, bagian kerikil yang tidak di semen sekalian. Tapi masih memberikan resiko tergelincir. Jadi kamu perlu berhati-hati, gak usah buru-buru kalau mau melintas ya. Dan seperti biasa, di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan juga sering orang berlalu-lalang keluar masuk rumah sakit. Jadi better kalau kamu mau melintas di jalan pantura yang satu ini tuh gak usah gerusak-gerusuk, pelan-pelan aja gitu. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin seputaran Persela Lamongan. Ini tuh gak hanya seputaran sepak bola aja, tapi dampaknya lebih luas lagi. Ini ada banyak roda perekonomian yang berputar hanya karena adanya Persela. Sobat, tadi udah aku spill yang pertama, ada pelaku UMKM itu kena dampaknya. Kemudian ada pedagang, produsen merchandise juga kena dampaknya. Dan ini dia yang ketiga, secara langsung dari juru parkir ataupun pengelola kantong parkir swadaya, ini juga bakal mendapatkan dampaknya. Tentu saja pendapatan harian yang jadi signifikan ya, awalnya yang belum ada parkir yang datang pada waktunya ketika pertandingan itu dimulai, juga rame mobil, rame motor, waduh mantap banget terkait ini sobat. Dan yang keempat, ada penyedia jasa transportasi lokal, misal kayak Grab, kemudian Gojek, karena pada berdatangan tamu dari luar kota, ini juga bakal naik. Apalagi kalau misal ada yang naik kereta, naik bus, kemudian ojol maupun ojek yang masih menggunakan cara tradisional, itu juga bakal naik sobat ya. Kemudian yang kelima, ini ada konten kreator juga, pengelola media independen ataupun podcaster bola, ini bakal diuntungkan banget karena biasanya tipe-tipe kayak gini tuh ada pertandingan bola yang membawa FOMO sobat. Jadi kayak orang yang bahkan bukan penonton sepak bola pun akan berbondong-bondong melihat konten kreator yang update seputaran sepak bola, ataupun berkunjung ke channel mereka hanya untuk menonton. Dan ini nanti larinya ke views yang lebih tinggi, kemudian insentif. Gak hanya itu, ada juga konten kreator yang emang pure didatangkan langsung saat pertandingan untuk ngebantu nge-shoot dan ngeliput secara influence dari media sosialnya mereka. Ini juga dapat dampaknya, bukan hanya viewsnya aja tapi juga dari segi royalty. Kemudian yang keenam, manajemen, pemain, staf kepelatihan itu juga bakal mendapatkan dampaknya dari karir, gaji juga ada bonus, apalagi kalau misal performanya bagus banget, kesehatan juga mendapatkan jaminan. Kemudian yang ketujuh, ada sponsor korporasi maupun pengusaha lokal. Nah, ngomongin soal ini nanti juga aku akan ada narasumber spesial. Beliau ini pengusaha lokal yang kali ini itu jadi bagian dari laganya Persela, menjadi sponsorship atau kolaboratornya Persela sobat. Nanti kita akan talk show bersama dengan beliau di jam 8-an. Jadi kamu stay tune aja. Sebenarnya dampaknya Persela ini emang bukan hanya di sepak bola aja, tapi real ke UMKM dan roda perekonomian yang juga semakin naik, semakin meningkat tentu saja. Yang ketujuh tadi, sponsor korporasi maupun pengusaha lokal. Dan yang kedelapan, ini warga pemilik rumah kos ataupun homestay, sometimes jasa penginapan. Tipe-tipe kayak gini tuh lebih banyak diuntungkan sob ya, karena dalam satu waktu yang sewa itu gak cuma 1-2 orang tapi berbondong-bondong, apalagi kalau penginapannya dipakai oleh tim kesebelasan dari kota lain. Waduh mantap banget. Mereka juga gak cuma 11, pasti bareng sama tim-tim lainnya. Ini bakal diuntungkan banget. Sobat, masih ngomongin seputaran Persela Lamongan itu gak hanya seputar sepak bola aja. Kamu setuju gak? Atau misal kamu ternyata ada yang bilang gak juga, aku masih nunggu komen kamu ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, karena nanti bakal ada diskusi langsung barengan sama tim sponsor dari Persela Lamongan. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran dampak positif dari adanya Persela Lamongan. Ini ke jalur perekonomian juga makin lancar, omsetnya pasti naik semuanya. Dan sebenarnya itu emang relate banget sob. Apalagi kalau ngomongin soal sponsorship ya, ini ada banyak banget dari peran sponsorship ataupun korporasi berupa kolaborasi barengan sama Persela. Dampaknya juga bisa dirasain. Apa sebenarnya timbal balik yang bisa dirasain tuh? Yang pertama ada brand exposure, exposure media. Brand kamu bakal dikenal luas karena emang Persela udah punya nama sob. Kemudian target market lokal yang juga kuat. Siapa sih orang Lamongan yang gak tahu Persela, nah, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin dengan kamu ikutan sponsor, kamu mau gak mau audiens kamu juga udah se-Lamongan kota at least. Dan kemudian ada efek domino juga, sponsor ke perekonomian lokal, ini ke kelancaran gaji, operasional tim, perputaran roda usaha juga berjalan dengan lancar, stabil gitu. Dari segi sekian positif maupun negatifnya itu lebih banyak sisi positifnya sih. Tapi kembali lagi, berapa yang kamu tawarin, berapa nominal yang kamu kasih sponsorshipnya kayak gitu. Tapi dari sekian banyak yang aku dapetin datanya, itu ada di angka 4 digit pun ya, itu udah lebih-lebih banget. Bahkan ada yang di atasnya 4 digit sob. Ini bahkan ketika aku nanyain kondisinya, apakah itu impact-nya relevan dan masih valid dengan data yang kita keluarin, dengan nominal yang kita keluarin, masih banget gitu sobat. Mantap banget gak tuh Persela Lamongan. Masih ngomongin seputaran Persela Lamongan, dampaknya ke lini usaha lainnya. Sobat, nanti di jam 8-an aku bakal ada mini talkshow bersama dengan salah satu tim sponsor. Ini punya usaha lokal juga di Lamongan. Tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Biar kamu at least tahu apa sih dampaknya untuk gabung sponsor barengan sama Persela. Biar ini jadi sudut pandang baru. Kiranya kamu yang punya usaha butuh exposure besar. Tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja setelah yang satu ini.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, masih ngomongin seputaran Persela Lamongan yang ini tidak hanya sekedar sepak bola aja tapi punya banyak dampak. Ternyata ada update dari Bupati Yes. Ini Bapak Yuranur Effendi dukung Persela tatap musim baru. Tentu saja ini juga bawa semangat baru untuk Lamongan. Bukan hanya dari segi olahraga ataupun sepak bola sobat, tapi juga dari segi dukungan ekonomi. Dan tentu saja ini adalah babak baru, musim baru di Championship 2026-2027. Harapannya Persela tentu saja bisa memberikan performa yang terbaik dan menang telak sebagai tuan rumah. Pun dari segi perekonomian juga diuntungkan. Dan habis ini kita bakal ada mini talk show bersama dengan salah satu tim sponsorship dari Persela Lamongan. Ini beliau merupakan pengusaha lokal gitu sobat. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, seperti janji aku tadi, kita akan ada live call bersama dengan salah satu tim sponsorship dari Persela Lamongan. Nah, ini aku coba terhubung sama beliau. Oke, masih coba terhubung sama beliau. Oke, halo, selamat pagi, Mas Idam.
2: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Idam ini founder dari Resolded, sponsorship dari Persela, benar ya, Mas Idam ya?
2: Disclaimer dulu, okay. Kita bukan sponsor, kita mitra UMKM dari Persela, okay. FMB.
1: Waduh, mantap banget.
2: Unit bisnisnya Persela.
1: Nah, sebelum itu, Mas Idam boleh disapa dulu, Sobat Pramesh suaranya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum pagi Sobat Pramesuara. Semoga pagi ini makin berkah dan semangat ya. Jangan lupa ngopi.
1: Oke, jangan lupa ngopi Sobat Pramesuara. Nah, Mas Idam bisa disampaikan dulu ke Sobat Pramesuara terkait Mas Idam ini FNB-nya apa gitu. Kemudian jobdesk-nya di mitra UMKM tadi ya. Nah, itu apa saja? Silakan.
2: Oke, terima kasih Kak Lia. Kenalin ya semuanya teman-teman, Sobat Pramesuara. Saya Idam dari brand Resolgers, Resol yang ada di Lamongan. Kebetulan kami home base-nya ada di Pantura, di Derajat. Dan alhamdulillah sih di mulai pertengahan musim dari Persela kemarin, kami ditunjuk oleh Direktur Bisnis untuk bisa kolaborasi sebagai UMKM F&B mengisi di Persela F&B, begitu Mbak Lia.
1: Waduh, mantap banget nih. Jadi produknya Risol Deeds itu Risol kekinian ya, Mas Idam. Dan itu masuk jadi mitra UMKM. Nah, ini awal mulanya berarti ditunjuk ya, Mas Idam ya?
2: Iya, jadi karena memang kita dipantau mungkin ya, setelah apa namanya? Kita ini kan dari Macfrender 2025. Mungkin Persela sendiri juga melihat program dari program Pak Bupati ini yang keren, terus melihat siapa nih yang bisa ditarik ke Persela F&B. Nah, setelah itu ada beberapa sih, tapi kawan-kawan manajemen dari Persela F&B ini, Persela khususnya ke Persela F&B ini, alhamdulillah kok menunjuk saya. Jadi untuk bisa mengisi snack dan jajanan di setiap home match ya. Jadi Persela F&B ada Risol dari Risolgers gitu.
1: Oke, mantap banget tuh Sobat Pramesuara. Dan ngomongin ini Mas Idam ya, tentu saja ada strategi biar produknya biar tidak mengecewakan atau apa gitu, atau strategi khusus untuk persiapan mengisi konsumsi di sana, gimana dari Mas Idam sendiri?
2: Kalau konsumsi enggak, sama maksud kami kan di stall. Kami hadir di stall-stall yang ada di stadion yang punyanya Persela F&B. Strategi khusus sih kita lebih ini aja ya, mendekatkan diri ke teman-teman supporter, baik itu El Amania dan juga Kurva Boys. Dan ternyata konsumen yang biasanya kami temui di kafe-kafe, sebab kami kan supply ke kafe nih kali ya. Nah, itu hampir sama. Okay. Maksudnya ketika di sana, loh kok Mbak sama Mas ini lagi? Iya, oh, Mas, saya lihat apa namanya. Jadi ya hampir samalah, beririsan.
1: Waduh, mantap banget. Nah, dari segi menu yang ditawarkan itu, apakah ada menu khusus untuk kolaborasi bersama dengan Persela ini atau menu andalan yang Mas Idam tawarkan di kolaborasi kali ini itu apa, Mas Idam?
2: Untuk menu khusus sih memang permintaan dari teman-teman manajemen sih. Sebelumnya memang balik lagi karena kita kan baru dikenal, akhirnya kita tester dulu ke manajemen, akhirnya dari beberapa menu dipastikan, oh ini aja Mas Idam, menu Risol Mayo Sosis Premium, okay, yang biasanya kita jual juga di kafe, juga di stall-stall yang lain, sama Risol Ayam Full. Nah, di situ teman-teman manajemen memutuskan itu. Tetapi ada apa namanya permintaan khusus dari teman-teman manajemen itu untuk di awal musim, kan kita kan nanti akan bertanding pertama itu melawan Persis Solo. Kita itu minta sama manajemen untuk, Mas Idam, bisa nggak bikin lumpia stadion kayak biasanya teman-teman? Saya sanggupin, Pak. Ini sekarang kami lagi riset yang terbaik lah. Karena kemarin ketika home match lawan friendly match dan juga launching jersey dan pemain itu, kita mencoba yang lumpia stadion. Dan alhamdulillah antusiasmenya juga
1: luar biasa.
2: Hampir menyamai sama Rizal lah. Okay. 11-12 lah. Waduh, alhamdulillah.
1: Mantap banget tuh. Kalau Rizal andalannya masih di Rizal Mayo berarti ya Mas Idam ya?
2: Betul, Rizal Mayo.
1: Oke, mungkin Mas Idam mau spill dikit produknya, menunya itu ada apa saja tuh ke Sobat Pramaya Suara, biar Sobat Pramaya Suaranya juga pada tahu Rizal itu ada apa saja di sana produknya.
2: Oke, terima kasih Mbak Lia. Produk dari Resolvers itu yang lokomotif produk tetap ya, ada di Risol Mayo Sosis Premium, terus ada Risol Ayam Pul, ada Risol Pisang Coklat Keju, lalu ada Risol Maca Cheese, Risol Strawberry Cheese, dan Veggie. Nah, Veggie kan biasanya kan orang-orang itu kan apa ya, biasa aja ya, bukan kenapa, karena kita di situ pakai apa namanya krim susu yang creamy banget di situ peginya seperti itu Mbak ya.
1: Oke, mantap banget tuh. Dan Sobat, ini aku juga udah pernah cobain produknya Mas Idam, itu rekomend banget sih, emang menu andalannya juga sangat luar biasa. Nah, terkait ini Mas Idam ya, tentu saja kita tadi ngebahas seputaran Persela Lamongan itu gak hanya sepak bola aja, tapi punya dampak ke UMKM. Kalau dampak di Resolded sendiri itu apa Mas Idam, yang paling Mas Idam rasain?
2: Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kami Resolded terima kasih banget sama teman-teman manajemen Persela. Kami ditunjuk itu dampaknya gede banget Mbak Lia. Awalnya karena memang dikenalnya dari McPrener, terus setelah itu diambil sama apa namanya, dikerjasamakan sama Persela itu, kami makin dikenal Mbak, karena wah ini ketika saya muncul, wah ini Mas Rizal gitu.
1: Iya, langsung dikenal ya. Selain itu apalagi Mas Idam, dari segi omsetnya naik pasti ya?
2: Alhamdulillah, sawang sinawang sih Mbak, tapi alhamdulillah menurut kami dari Resolvers memang meningkat lah. Okay. Alhamdulillah.
1: Ya. Tapi kalau dari segi hubungan timbal balik ya di dunia bisnis ataupun di klub sepak bola, ini tuh menurut Mas Idam apakah benar menggerakkan roda ekonomi ya? Mungkin Mas Idam juga ngelihat seputaran dari segi bisnis lain yang juga berhubungan dengan Persela, kayak tukang parkir atau penjual mineral kayak gitu. Apakah juga dirasain benar ya?
2: Sangat berdampak Mbak, karena memang sepengetahuan saya dari direktur bisnis Persela ini kan ingin membahagiakan semua pihak. Maksudnya sekitarnya dulu, baru teman-teman yang lain. Maksudnya sekitar stadion itu ada siapa saja. Tentunya dengan perhitungan yang profesional ya Mbak ya. Karena memang dapat bocoran dari Mas Adit sebagai direktur bisnis dan komersial itu, kita harus membangun ekosistem yang baik. Dan ekosistem yang baik itu dimulai dari manajemen yang baik. Nah, manajemen yang baik itu ketika kami diskusi, kami ditunjuk sebagai mengisi jajanan atau snack di stolnya Persela FMB. Pastinya nanti ke depannya itu akan ada kolaborasi-kolaborasi lain dengan teman-teman, mungkin bukan di bidang FMB atau nanti akan di bidang apa itu. Okay. Pasti akan dikerjasamakan seperti itu. Infonya seperti itu sih setelah saya diskusi ketika jadi, rapat itu.
1: Okay. Jadi dari relasi juga sangat luar biasa ya Mas Idam ya?
2: Alhamdulillah.
1: Okay. Dan terkait ini Mas Idam, tentu saja apakah ada kesulitan selama persiapan produk, kemudian bahkan mungkin nanti sampai hari H yang kiranya masih menjadi tantangan khusus Mas Idam buat ngasih produk terbaiknya dengan kolaborasi Persela yang kali ini tuh apa Mas Idam?
2: Kalau untuk kesiapan khusus pasti sih Mbak, karena sebelumnya kan ya kami memang UMKM-nya masih bertumbuh, masih 1-2 karyawan di rumah. Jadi persiapan kita itu memang lebih dikencengin di persiapan apa namanya, kan ada 3 produk yang kami keluarkan. Nah, di situ kan juga kami juga jalan untuk supply ke kafe. Jadi kami harus menghitung betul hari ini harus produksi apa, berapa banyak, besok ini produksi apa dan berapa banyak, hingga nanti semua kafe dan juga retail juga masuk, terus juga ke persona F&B itu sesuai sama permintaan. Jadi
1: waduh, mantap banget tuh.
2: Mengatur secara detail gitu, Mbak.
1: Nah, terkait ini ya, Mas Idam, semoga juga dari produknya semakin naik juga pengeluarannya nanti. Berdasarkan dengan pemasukannya juga relevan. Nah, terkait ini Mas Idam, biasanya kan ada momen yang ditunggu ketika entah kayak Mas Idam ngasih menunya langsung ke tim Pecela. Ada nggak momen yang paling ditunggu selama kolaborasi ini nanti Mas Idam?
2: Kalau kolaborasi ini momen yang paling ditunggu adalah, ya jujur aja ya, kami kan MPA bertunggu adalah callingan dari manajemen Persela. Mas Idam, kami butuh ini. Ketika di situ kan balik lagi, kita harus memprepare semuanya, juga butuh apa aja. Jadi momen yang apa ya, paling wah itu satu. Yang kedua itu adalah ketika ekspresi teman-teman atau supporter ataupun konsumen di Persela F&B itu bilang, oh ini kok beda ya, kok enak ya. Nah itu sih.
1: Iya benar-benar.
2: Kayak gitu.
1: Jadi nunggu momen-momen mereka, wah ternyata ada risol yang seenak ini ya, kayak gitu ya Mas Idam ya. Sama testernya mereka. Oh iya, jangan lupa Mas Idam, testernya mereka itu mungkin bakal mendongkrak juga di soldiers ya.
2: Iya, testimoni. Amin. Testimoninya yang bakal ditunggu seperti itu.
1: Mantap banget. Nah Mas Ida, mungkin ini pertanyaan penutup ya. Ada nggak harapan doa dari Resolders utamanya untuk Pecela Lamongan ini? Jadi tadi kan sudah disorot dari segi Resolders-nya. Sekarang lebih ke Pecelanya. Harapannya Mas Ida di pertandingan selanjutnya gimana gitu?
2: Pasti ya. Pastinya seluruh masyarakat Lamongan yang ada di Lamongan maupun yang ada di luar Lamongan ini mengharapkan Pecela Lamongan ini untuk kembali lagi ke liga tertinggi di Liga 1, di Super League. Semoga, dan kami doakan dari tim Resolver untuk bisa bersungguh-sungguh dan menembus menjadi kembali lagi di Liga 1 tentunya. Dan khususnya untuk alhamdulillahnya ya, banyak pemain muda di Persela ini yang semangatnya luar biasa. Nah dari situ kan kita bisa melihat bagaimana semangat mereka hingga bisa menembus ke Liga 1. Amin. Harapan kami seperti itu, Mbak.
1: Oke, mantap banget Mas Idam. Dan tentu saja Pecela semoga memberikan pertandingan terbaiknya. Mas Idam, mungkin sebelum kita penutupan ya, barangkali ada closing statement entah dari sudut pandang Resolders, Pecela, atau Mas Idam sendiri boleh. Atau mau promosiin produknya, boleh Mas Idam, silahkan.
2: Oke, alhamdulillah. Yang pertama, kami ada di, kalau di Lamongan itu di Pantura, bisa mampir di Aula Signatur. Terus kalau di sebelah barat kita ada di Laren SR Cafe. Terus kalau di Lamongan kita ada di Pade Libre dan juga Mola Cafe. Bisa nyobain lah di situ sambil nongkrong-nongkrong sama timnya. Terus closing statement kami untuk teman-teman dan juga mungkin ke Persela, teruslah berkarya, berjuang terus, berikan yang terbaik. Semoga apa yang kalian lakukan itu akan menjadi berkah di kemudian hari, seperti itu, Mbak.
1: Oke, kalau dari Resolders sendiri harapannya kedepannya gimana, Mas Idam?
2: Ya, harapan kami sebagai UMKM yang sedang bertumbuh, kita menjalin kerjasama terus dengan Persela F&B, amin. Dan bisa memberikan yang terbaik dari segi rasa maupun kualitas yang kami berikan gitu Mbak Lia.
1: Waduh, mantap banget. Nah, Mas Idam, terakhir mungkin Sobat Pelamai Suara mau ngerasain yang frozennya di Lamongan Kota, apa udah tersedia ya?
2: Aduh, itu titipan pertanyaan pasti.
1: Oke, okay. Apakah ada Mas Idam?
2: Kalau di Lamongan Kota, kami masih supply di kafe dulu Mbak Lia. Kalau di Pantura, kita frozennya sudah ada di Toserba Sunan Derajat dan juga family frozen food family fresh food yang ada di Pantura juga dari grupnya Toserba.
1: Waduh, mantap banget. Kita Sobat Pelamai Suara nunggu momen ketika frozennya udah ada di Lamongan Kota ya Mas Idam ya.
2: Amin, kita
1: tunggu. Nah, mungkin itu Mas Idam, terima kasih banyak untuk kesediaannya. Mas Idam bisa berlanjut beraktivitas, semoga harinya menyenangkan. Terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Berkatuh. Waduh, Sobat Pelamai Suara, baru saja kita udah terhubung barengan sama Mitra UMKM. Beliau ini ternyata bukan bagian dari sponsorship, tapi Mitra UMKM dari Percela Lamongan per tahun ini untuk persiapan championship. Dan terkait ini Sobat, ya tentu saja masih barengan sama aku Lia, kita ngebahas seputaran Percela Lamongan itu bukan hanya sepak bola, tapi ini adalah bagian dari perputaran perekonomian. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prames Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia di Chop Chop Pagi. Chop Chop yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Masih ngebahas seputaran Persela Lamongan. Itu gak cuma sepak bola, tapi ini perputaran roda ekonomi. Baru saja juga udah talkshow bersama dengan salah satu mitra UMKM Persela Lamongan di championship tahun ini, Sobat. Dan emang dari segi diskusi tadi itu benar-benar dampaknya dirasain, entah dari awareness, dari audiens yang didapat juga makin meluas ketika ketemu orang, oh ini yang Rizal ya gitu. Tadi udah di-spill sama Mas Idam, semacam itu kondisinya, bahkan dari segi lain-lainnya tentu saja relasi yang ditemuin berkembang, Sobat. Bahkan kalau dihitung ya, bahkan dari Mas Idam aja tidak ngeluarin uang, udah ditujuk langsung, itu awarenessnya sangat luar biasa, mantap tuh ya. Dan Sobat, ini masih ngebahas seputaran Persela Lamongan, kiranya kamu punya sudut pandang lainnya. Misal aku bilang terkait sepak bola, Persela Lamongan itu tidak hanya dari segi sepak bolanya aja ataupun cuma olahraga, tapi juga bisa menjadi aspek lainnya yang memberikan dampak kepada lain-lainnya. Kamu tim yang setuju atau enggak juga? Kamu boleh banget komen aja, aku masih buka pollingnya ke WhatsApp Radio Pramet Suara di 0812-302-1039.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: news hits and information. Prameswara.
3: Oke sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama seputaran Persela Lamongan, itu nggak cuma sepak bola tapi ngasih dampak ke perekonomian atau udah ekonomi tentu saja. Dan ini aku bawa update dari Karhutla yang terjadi sepanjang Agustus. Ternyata ini ada bantuan dari negara lain, salah satunya ada Jepang. Waduh, pemerintah Jepang resmi mengirimkan 3 helikopter raksasa CH-47 Chinook dan ratusan personel ke Indonesia untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada akhir Agustus. Ini kemarin tuh per 28 Agustus sobat. Dan ini tuh atas permintaan resmi dari pemerintah Republik Indonesia, maaf. Dan terkait ini sobat, pada akhirnya apakah mereka inisiatif dari negara-negara? Tentu saja tidak, ternyata ini atas permintaan resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi kayak negara kita minta bantuan ke negara lain buat dikirimkan bala bantuannya gitu. Dan yang dikirim ada 3 unit helikopter angkut berat jenis CH-47 Chinook dari pasukan Japan Ground Self Defense Force ataupun JGSDF. Terkait ini, banyak banget personel yang juga dikirimkan ke Indonesia, termasuk 180 orang yang disiapkan di Pontianak, Kalimantan Barat. Waduh, kemarin ini juga ramai beredar sobat, kayak kenapa bukan pemerintah Indonesia sendiri yang menyelesaikannya, kenapa minta bantuan. Sometimes ini ada pro dan kontranya. Dari segi silaturahmi itu tetap terjaga, tapi ya apakah ini sebagai tolak ukur kalau negara kita tidak bisa menyelesaikan masalah negara sendiri gitu. Ada, pasti ada pro dan kontranya. Dan komen-komen netizen pula banyak yang bilang, waduh malu sama negara tetangga gitu. Tapi apapun ya pro kontra yang beredar di media sosial sob, tentu saja kita berhak untuk menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Jepang telah memberikan bantuannya kepada Indonesia. Tentu saja Indonesia ini menjadi apa kayak pembelajaran biar tidak terjadi lagi kondisi-kondisi selanjutnya. Dan Karhutla ini sobat, itu ada isu-isu yang beredar before dan after kejadian. Tapi bakal aku spill setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, terkait Karhutla, kemarin itu emang udah ditangkap dua orang yang tersangka melakukan penyengajaan terkait pembakaran hutan ini. Sebenarnya kalau ditanya juga tidak menyangka kalau dampaknya sampai sebesar itu. Pada akhirnya banyak kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Dan tadi udah aku spill juga 15 titik yang lagi diperbaiki, lagi dicoba dipadamkan. Tentu saja sobat, ini tuh ada menuai pro kontra. Kayak netizen pada bilang OTW jadi kebun sawit. Dan ternyata emang real, ada kondisinya. Jadi ini ada yang bilang habis karhutla terbitlah sawit. Emang kekhawatiran kita itu emang real terjadi saat ini sobat. Bahkan itu sengaja banget, bukan yang sawit tiba-tiba tumbuh, tapi emang ada patokannya untuk melengkung, melindungi sawitnya itu. Waduh, ini perlu dipertanyakan sih sob. Dan ada kemarahan atas praktik kooperasi maupun perseorangan ini. Itu juga disampaikan oleh Bupati Siak Afni Yulkifli. Ini ketika melakukan inspeksi ataupun pengecekan lokasi karhutla langsung. Ini ada di Riau salah satunya. Dan yang tidak terbantahkan lagi ya, itu potongan batang yang berukuran besar. Itu emang ada bagian yang sengaja ditebang menggunakan alat sebelum dibakar. Dan sekarang juga udah mulai tumbuh bibit-bibit atau tumbuhan sawit. Dan itu udah punya daun sobat, bukan lagi yang masih kecil, masih belum terlihat, enggak. Jadi udah ada daunnya, udah kelihatan kalau itu emang daun sawit. Jadi ya, ayo, siapa yang mau disalahin seputaran ini? Coba ditanya lagi. Kemarin juga ada bagian pemerintah yang nyampein kalau ketika mau membuka lahan, jangan dibakar, sampaikan aja kami bantu. Waduh, ada yang bilang juga rame komen-komen yang masuk itu, jangan dibantu pak, ya direboisasi harusnya. Sebenarnya ngomongin soal ini, ya pada benar.

dari segi warganya ya sob. Kalau aku ngelihat banyaknya beredar isu ini tuh, pada akhirnya kita bisa ngungkapin kalau faktanya emang semacam itu. Dari kecurigaan-kecurigaan awal juga hasilnya semacam itu sob. Tapi kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya sobat, kamu boleh banget share juga ya terkait ini. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, waduh, gak terasa. Udah kurang lebih 3 jam aja aku nemenin kamu. Dari jam 6 hingga jam 9 ya, sob. Dan kita tadi udah ngebahas seputaran Pesela. Itu gak lagi tentang sepak bola aja, tapi udah melarikan diri ke ranah dari segi perekonomian, itu juga mendongkrak, sobat. Tadi kita juga udah ada mini talk show bersama dengan Mas Idam, mitra UMKM Pesela di championship tahun ini. Dan tentu saja barengan sama aku juga udah aku update seputaran Karhutla, gempa di NTT, ada viral jembatan yang ambruk saat peresmian itu di Jawa Barat juga, dan update dari Lamongan sendiri ini ada terkait Unisla yang kiranya mendongkrak perekonomian, startnya ya dari mahasiswa. Ini juga diresmikan oleh Bupati Yuronur Effendi sebagai salah satu materi di sana juga. Sobat, dan terkait ini tentu saja harapannya dari segi Pesela sendiri, berlaganya yang jujur dan memberikan hasil yang memuaskan nantinya. Tentu saja pun untuk UMKM lokal di Lamongan semoga bisa memanfaatkan momentum dengan baik, karena kapan lagi Lamongan menjadi tuan rumah di laga sepak bola tahun ini. Tentu saja Stadion Surajaya lagi ada event ya. Jadi ini momen yang sangat luar biasa buat kamu yang kiranya pengusaha. Ini adalah momen yang sangat tepat buat kamu untuk menaikkan brand awareness. Kemudian sobat, habis ini sebelum aku pamit, aku mau nyampein kamu jangan kemana-mana, karena kita udah nyiapin banyak playlist yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Selasa ini. Dan tentu saja dengan program-program yang siap nemenin kamu juga, biar hari kamu gak boring, biar kamu semangat terus. Sobat, mungkin itu barengan sama aku Lia, tapi aku mau nyampein kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja, dan kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama, di jam 6 hingga jam 9 pagi. Terima kasih, mungkin itu barengan sama aku Lia. Semoga sedikit banyak di siaran pagi hari ini memberikan insight ataupun sudut pandang baru buat kamu. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikutan komen-komen, udah aktif, ataupun yang masih jadi pasif audiens juga makasih udah standby di sana dengerin aku pun, ngelihat aku kalau misal kamu join di visual radionya. Well, mungkin itu untuk penutup pertemuan kita di pagi hari ini. Sobat, aku bakal setelin lagu dari Tommy J. Pisa, Di Batas Kota Ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits and information. Prames Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, PAK Magetan 2026 bahas usulan mobil operasional kecamatan dan tambahan anggaran dewan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah usulan anggaran dalam pembahasan perubahan APBD atau PAK tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto mengatakan usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan salah satunya dari mekanisme kurang bayar pemerintah pusat. Tambahan anggaran itu kemudian dibahas bersama DPRD untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Salah satu usulan pemerintah daerah adalah pengadaan mobil operasional untuk kecamatan. Willy menegaskan kendaraan tersebut bukan semata-mata mobil dinas camat, melainkan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah kecamatan sudah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun.
3: Kok tiba-tiba? Enggak sebenarnya. Mobil camat itu sudah direncanakan itu lama, termasuk yang terakhir itu sebelum pilkada. PJ-nya Pak Niyamul waktu itu, kebijakan beliau tunda.
2: Selain usulan dari pemerintah daerah, DPRD Magetan juga mengajukan sejumlah tambahan anggaran. Willy mengatakan salah satunya berkaitan dengan peningkatan fungsi dan peran legislatif. Usulan tersebut kemudian ikut dibahas dan diakomodasi dalam proses pembahasan PAK.
3: Ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas. Yang dari pemerintah, yang mobil camat, videotron, kemudian toilet, dan yang lain-lain. Termasuk kemarin, karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif. Termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan, kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif kemarin juga itu juga kita akomodir.
2: Willy menegaskan adanya usulan pengadaan mobil operasional kecamatan maupun tambahan anggaran dari DPRD tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat lainnya. Pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah kebutuhan prioritas termasuk infrastruktur jalan. Ia menyebut anggaran jalan pada tahun 2026 mencapai sekitar 50 miliar rupiah lebih dengan tambahan dalam PAK sekitar 28 miliar rupiah.
3: Jadi kalau 2026 itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Makar, itu total ada berapa ya? Ada 50 sekian miliar, termasuk yang di PAK. Di PAK itu kurang lebihnya ada tambahan 28 miliar. Dan kemungkinan nanti dalam proses pembahasan nanti juga masih ada tambahan lagi.
2: Pemerintah berharap seluruh proses pembahasan dan evaluasi PAK dapat diselesaikan lebih awal sehingga program yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, benturan beruntun 3 truk tebu, sopir terjebak di kabin ringsek. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Jalan Raya Ngawi Maspati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mendadak diwarnai kecelakaan beruntun pada Senin dini hari. 3 truk bermuatan tebu yang melaju searah terlibat tabrakan hingga salah satu sopir terjebak di dalam kabin yang ringsek. Kecelakaan terjadi di wilayah Kecamatan Gendeng saat ketiga truk tersebut melaju beriringan dari Ngawi menuju Maspati. Insiden bermula ketika truk AD9814AF yang dikemudikan Sunario 45 tahun warga Kayu Terjo Widodaren mengurangi kecepatan karena ada kendaraan yang hendak menyeberang. Truk K9748EP yang berada tepat di belakangnya dan Dikemudikan Wahyu Widodo, 31 tahun, warga Mojogedang Karanganyar tak mampu menghentikan laju kendaraannya. Bagian depan truk kemudian menghantam bak belakang truk Sunario. Tak berhenti sampai di situ, dari belakang truk AA8260NG yang dikemudikan Arif Setio Wibowo, 2 tahun warga Karanganyar, ikut menghantam truk di depannya. Benturan beruntun itu membuat kabin truk Arif ringsek dan sopirnya terperangkap di dalam. Wahyu Widodo menuturkan situasi berlangsung begitu cepat. Ia mengaku sudah berusaha mengerem, namun jarak dengan kendaraan di depannya terlalu dekat untuk menghindari benturan.
5: Yang depan itu ngerem mendadak, terus? Gak ngasih kode.
6: Nah, terus?
5: Kemasnya yang belakang, ringnya gak nuntut. Nah, belakangnya juga.
6: Kenabrak sampean? Yeah. Berarti sama nabrak depannya? Yeah. Yang belakangnya sama juga nabrak sampean? Yeah. Oh. Muatan apa tadi, Pak?
5: Tebu.
6: Semuanya tebu?
5: Iya.
6: Tadi ada yang kejepit, Mas?
5: Ada satu.
6: Yang paling belakang?
5: Ya, belakang.
6: Sudah dibawa ke rumah sakit, ya?
5: Sudah.
6: Tadi? Ditarik? Tarik itu?
5: Tarik.
6: Langsung dikeluarkan, ya?
4: Kondisi Arif sempat membuat sejumlah sopir di lokasi panik. Mereka kemudian bahu-membahu membantu proses evakuasi. Dengan bantuan kendaraan lain, Arif akhirnya berhasil dikeluarkan dari kabin yang rusak parah. Arif selanjutnya dibawa ke rumah sakit Widodo Ngawi untuk menjalani perawatan. Ia mengalami luka pada bagian kaki. Sementara itu, kecelakaan tersebut juga berdampak pada kelancaran lalu lintas. Salah satu truk yang mengalami kerusakan berada di tengah badan jalan sehingga kendaraan dari arah Ngawi menuju Maspati sempat mengular. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk mengembalikan kelancaran arus lalu lintas. Polisi masih melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat Semarang HUT Kemerdekaan, Bupati Yani naik mobil hias naga giri di gelaran Gresik Merdeka Karnival. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Ribuan warga memadati ruas jalan utama Kabupaten Gresik untuk merayakan gelaran Gresik Merdeka Karnival yang kembali diadakan secara meriah. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama wakil bupati mengenakan busana adat khas Gresik sembari menaiki kendaraan hias utama berornamen simbol naga giri. Sepanjang rute perjalanan mulai dari halaman kantor Pemkab Gresik hingga berakhir di pendopo Bupati Gresik, Bupati Yani beserta jajaran Forkopimda turut membagikan aneka bingkisan seperti kerudung, kaos, topi hingga susu kepada warga yang menyambut iring-iringan dengan antusias. Iring-iringan karnaval yang menempuh jarak sejauh 8 km tersebut menampilkan 24 mobil hias bertema unik seperti ornamen damar kurung dari Wilmar, replika gedung petrokimia Gresik, hingga nuansa pertambangan dari Freeport Indonesia, serta 8 unit kendaraan operasional dari TNI, Polri, BPBD, dan Damkar. Bupati Yani berharap festival budaya yang sempat vakum ini dapat membawa keberkahan, hiburan, serta dampak ekonomi pasif bagi seluruh masyarakat Gresik.
8: Atas nama pemerintah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung dan juga masyarakat Kabupaten Gresik yang sangat antusias luar biasa melihat dari siang pukul 2 sampai terakhir di jam 5 sore ini. Alhamdulillah kami mencoba untuk memberikan masukan kepada seluruh komponen baik itu mobil hias semuanya dari UMKM Kabupaten Gresik, baik itu hiasan mobil, kemudian produk-produk lokal, semuanya kami fokuskan dari UMKM Gresik. Tujuannya agar ekonomi kerakyatan ini bisa tumbuh bersama-sama dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81.
7: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat SMSI Lamongan, gandeng Puskesmas Deket, kampanyakan pola hidup sehat sejak dini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames, Suara Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, kesadaran hidup sehat kini mulai digencarkan langsung dari bangku sekolah dasar. Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Lamongan menggandeng puskesmas dekat untuk mengkampanyekan pola hidup sehat sejak dini. Bertempat di SDN Laladen Kecamatan Deket, kegiatan ini diikuti oleh 80 siswa dan memiliki fokus utama kampanye kali ini adalah mengajak anak-anak untuk rutin mengonsumsi air putih berkualitas, sekaligus menekankan kebiasaan buruk mengonsumsi minuman berpemanis buatan yang marak saat ini. Tidak hanya soal edukasi air putih, rangkaian acara ini juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gigi, serta pelayanan bulanan imunisasi anak sekolah atau PIAS khusus bagi siswa kelas 1 dan 5. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu membentuk generasi Lamongan yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga memiliki fisik dan mental yang sehat sejak dini. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.
5: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Brava Suara. Ketemu lagi barengan sama aku Lia di Bincang Sehat. Dan pagi hari ini Lia gak sendirian, udah ditemenin sama Dr. Akbar. Selamat pagi Dr. Akbar.
6: Selamat pagi.
5: Oke, nah Dr. Akbar, hari ini kita bakal ngebahas seputaran GERD. Dan ini tuh apakah berbeda atau sama dengan mah? Mungkin itu juga jadi pertanyaan Sobat Prame Suara Dr. Akbar. Tapi sebelum itu bisa disapa dulu Dr. Akbar, Sobat Prame Suaranya, silakan.
6: Halo Sobat Prame Suara, saya Dr. Akbar Rasyid Ibrahim, dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.
5: Oke, mantap banget Sobat, ini barengan sama Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan di Bincang Sehat pada pagi hari ini. Dokter, langsung saja ya dokter ya. Sebenarnya ngomongin soal GERD itu apa sih dok?
6: Oke. Ini mungkin sesuatu yang mungkin lagi ngehits ya sekarang ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat viral juga di beberapa lini masa tentang GERD ini, sampai terjadi perdebatan antara dokter jantung dan dokter penyakit dalam, dokter obgyn juga ada, sama netizen-netizen.
5: Iya, benar-benar.
6: Perdebatannya yang kurang seimbang sebenarnya.
5: Oke.
6: Nah, ini menarik karena apa? Memang GERD ini seperti dia GERD imitator. Jadi dia penyakitnya itu, gejalanya itu mirip-mirip dengan penyakit yang lain. Dan masalahnya, penyakit yang lain itu yang bukan GERD itu, penyakit-penyakit yang mematikan. Nah, itu jadi yang uniknya dari sakit GERD itu. Kalau kita ngomongin anatomi dari GERD itu sendiri, GERD itu kan kepanjangan dari gastroenteritis reflux disease. Gastro itu kan dari kata-kata gaster. Yeah. Gaster itu kan lambung. Jadi memang GERD itu mengenai organ lambung. Nah, bagaimana sih mekanisme makanan bisa sampai ke lambung itu? Sebenarnya kalau kita saat ngunyah ya, ngunyah makanan gitu, terus masuk ke, sebelum ke lambung kan ada yang namanya kerongkongan dulu. Nah, di kerongkongan itu ada dua sphincter atau dua pintu. Nah, pintu atas dan pintu bawah, upper esophageal sphincter dan lower esophageal sphincter. Nah, dia pintu atas dan pintu bawah. Nah, pintu atas itu mendeteksi, oh ada makanan nih di mulut, oke gue buka. Nah, buka untuk nerima makanan. Nah, setelah itu si sphincternya ini juga memicu pergerakan peristaltik untuk sampai ke bawah. Nah, begitu ada gerakan peristaltik itu, pintu bawahnya dia kebuka. Nah, oh ada makanan nih. Nah, oke, gue turunin ke lambung. Nah, dibuka dia, buka terus turun ke lambung. Nah, pada GERD ini terjadi kelemahan di pintu bawahnya itu tadi. Nah, jadi otot pintu kerongkongan yang bagian bawah itu terjadi suatu kelemahan. Nah, jadi sehingga makanan-makanan atau mungkin asam-asam lambung yang harusnya enggak keluar, enggak nyampe ke atas itu bisa nyampe karena dia kelemahan di itu. Jadi dia enggak bisa nutup dengan baik. Pada saat makanan sudah turun ke lambung, harusnya dia nutup.
5: Iya, tapi
6: nah,
5: dia
6: jadi
5: gak
6: ternyata
5: bisa.
6: Enggak nutup dengan baik sehingga akhirnya ada sisa-sisa atau ada sisa makanan atau sisa asam lambung yang ternyata ikut naik ke atas.
5: Nah,
6: sehingga makanya gejalanya pun sebenarnya khas dia.
5: Mirip-mirip.
6: Ada heartburn. Nah, heartburn itu namanya dia seperti sensasi terbakar di dada. Nah, jadi gejala utamanya itu sebenarnya dia heartburn. Nah, gejala di dada ini yang jadi kontroversi. Karena apa? Dada kan gak cuma ada lambung aja nih.
5: Yeah.
6: Nah, juga ada paru-paru, ada jantung, ada macam-macam. Nah, itu yang jadi kontroversi. Oh, ini jangan-jangan cuma lambung aja. Jadi beberapa kasus pun juga pasien-pasien yang sakit jantung dikira lambung.
5: Iya, yeah, nah, benar-benar.
6: Pun juga sebaliknya. Orang yang sakit lambung dikira jantung juga ada. Jadi ada beberapa kontroversi karena dia GERD imitator memang dia.
5: Karena emang kondisi lokasi dari organ tubuhnya itu sama dokter ya. Makanya orang kadang salah ngira kalau itu penyakit GERD tapi penyakit yang lainnya. Nah dokter, ngomongin soal GERD itu juga ada orang yang bilang GERD itu sama dengan MAH. Ini benar nggak dokter?
6: Sebenarnya memang hampir mirip ya. Jadi GERD itu terjadi memang fase kronis dari MAH, dari dispepsia istilahnya, atau asam lambung biasa gitu. Jadi memang dia fase kronis dari itu. Jadi kalau misalnya gerakan apa namanya penyakit-penyakit MAH yang tidak tertangani dengan baik, ujungnya kan jadi GERD. Memang seperti itu.
5: Okay.
6: Jadi sebenarnya sama. Cuma perbedaannya itu di apa namanya, di gejalanya. Jadi tidak akan sampai menimbulkan heartburn seperti tadi yang saya jelaskan tadi.
5: Yang untuk yang, MAH ya. Ya
6: untuk yang MAH itu tidak akan menimbulkan heartburn itu. Dan kalau sakit MAH sendiri, dia sebenarnya definisi sakit MAH sendiri itu kan seperti menyakiti diri sendiri ya. Jadi sesuatu hal yang kita kerjakan sendiri yang menyebabkan diri kita sendiri sakit. Kayak misalnya kita makan terlalu pedas, terus kita makan terlalu banyak, kemudian kita makan habis tidur. Nah itu kan yang sering memicu terjadinya MAH kan kayak gitu-gitu.
5: Iya benar-benar.
6: Jadi definisi menyakiti diri sendiri salah satunya sakit MAH ini sebenarnya. Nah jadi gejalanya pun sendiri dia lebih ringan. Jadi dia cuma merasakan kayak abdominal discomfort. Jadi dia cuma sensasi yang tidak nyaman aja di perut, kemudian sensasi yang lebih cepat kenyang ketika dia makan sesuatu. Nah gitu. Gejalanya dia kalau yang MAH itu cuma sekilas seperti itu saja. Jadi tidak akan sampai menyebabkan yang berat kayak dia harus heartburn, nyeri dada sampai sesak dan lain sebagainya. Tidak akan menimbulkan seperti itu sebenarnya.
5: Oke. Okay. Nah, dokter tadi kan sempat disinggung terkait kurang makan dan kelebihan makan itu ternyata juga jadi pemicu MAH, benar?
6: Betul. Nah, jadi kalau memang seseorang tertrigger, nah ini ada triggernya orang tuh berbeda-beda ya. Ada seseorang yang memang pada saat perut kosong dia baru tertrigger, ada yang memang dia makanan-makanan tertentu yang menyebabkan dia tertrigger. Jadi enggak cuma karena dia makannya terlalu banyak atau makannya terlalu sedikit, tapi triggernya itu yang berbeda-beda dari tiap-tiap orang. Nah, jadi ada yang makan pedas sedikit sudah langsung kembung, ada juga yang makan cabai satu cobek enggak masalah.
5: Ada
6: juga. Jadi triggernya orang tuh berbeda-beda. Jadi enggak selalu seperti itu. Jadi berbeda-beda. Jadi kita harus mengenali trigger kita sendiri. Oh, saya makan ini, makan coklat misalnya, kok langsung kembung ya rasanya. Gak enak nih perut. Nah, itu trigger Anda. Berarti Anda harus membatasi itu makan coklat misalnya, kayak gitu. Atau makan yang santan-santan gitu. Oh, kok makan ini gak enak ya perut saya. Oke, berarti harus mengenali itu. Oke, harus membatasi. Seminggu sekali, oke, gak masalah. Trigger itu gak enak sebentar, gitu. Yang penting kan ngerasain lah. Kan yang paling susah adalah ngeremnya kan.
5: Iya benar banget. Coklat,
6: makanan-makanan yang menimbulkan MAH itu kebanyakan makanan-makanan yang enak. Ya sambel lah, apalah, ya bersantan-santan, coklat, kayak gitu-gitu. Gorengan-gorengan itu sebenarnya kan makanan-makanan yang familiar kita, yang hampir tiap hari kita makan.
5: Tiap hari kita konsumsi, iya. Benar banget dokter. Nah dokter masih ngomongin seputaran makanan ya. Ternyata makanan yang bisa memicu MAH itu nggak melulu tentang yang pedes-pedes ya, tapi juga makan manis.
6: Iya.
5: Biasanya perut kosong pagi kemudian minum susu itu juga bisa bikin mual, itu juga salah satunya dok.
6: Kalau susu enggak ya, kalau susu ya mungkin lebih ke kayak kafein. Nah jadi kalau misal minum kopi juga itu bisa memicu sakit MAH. Nah gitu, kadar kafein yang tinggi termasuk matcha ya, teh.
5: Oh, itu hijau, juga masuk.
6: Teh hijau tuh kafeinnya justru lebih tinggi daripada kopi.
5: Waduh.
6: Jadi harus hati-hati kalau misalnya minum terlalu sering minum matcha. Itu harus hati-hati. Jadi dia juga bisa memicu apa namanya ya MAH itu tadi. Jadi nggak cuma apa namanya makanan yang bersepedes atau yang asem-asem atau yang bersantan, gorengan-gorengan, makanan manis, matcha pun juga bisa memicu ya. Jadi
5: waduh. Nah ini mungkin sobat Pelama Suara baru dengar juga nih dokter, terkait matcha itu emang kafeinnya justru lebih tinggi. Ada orang aku bilangnya aku nggak ngopi tapi dia macanya setiap hari. Ya sometimes sama aja karena ada kafeinnya juga gitu dokter ya, dan itu bisa jadi pemicu kamu MAH-nya mudah kambuh sob. Jadi bisa dikurangi dari kiranya minuman atau makanan apa yang kamu konsumsi juga. Nah dokter masih ngebahas seputaran gejala, pemicu sama dampak klinis yang lebih detail dokter ya. Tadi sempat dibahas tentang heartburn. Nah itu gejala awalnya tuh apa dokter? Apa langsung tiba-tiba aja ngerasa panas gitu dadanya?
6: Iya. Jadi memang untuk gejalanya memang dia kayak mendadak memang ya. Dia seperti langsung kayak terbakar, sensasi burning di dadanya, kemudian disertai dengan sampai ke tenggorokan, dia mulutnya jadi terasa pahit, terus asem. Kemudian kalau pada beberapa kasus tertentu ya, pada pasien-pasien dengan obesitas, orang-orang dengan obesitas bisa sampai memicu sesak nafas juga. Jadi memang gejalanya itu untuk heartburn-nya sendiri dia mendadak biasanya. Nah itu makanya yang bikin panik itu itunya biasanya. Waduh kok dada saya panas ya. Nah ini dada panas itu kalau misalnya kita konsultasikan ke dokter, pasti kita langsung ngomongnya, mikirnya ke jantung dulu. Nah, belum ngomong ke lambung. Jadi kita mesti mikir yang paling parah dulu. Jangan-jangan ini jantung nih. Gitu. Jadi gak enaknya sakit GERD itu. Jadi dia lokasinya, sensasi sakitnya itu mirip dengan orang-orang yang sakit jantung.
5: Waduh. Jadi dokter, buat identifikasi lebih detail itu GERD apa jantung itu gimana? Dengan dicek atau ada pembedanya dikit mungkin gak ada?
6: Kalau untuk gejala dari sakit jantung sendiri, dia ada penjalarannya. Nah, jadi dia nyeri dadanya itu lebih ke arah menjalar ke bahu kiri.
5: Okay.
6: Nah, sampai bahkan mungkin ke lengan kiri.
5: Waduh.
6: Nah, bisa sampai ke leher. Nah, gitu. Yeah. Kalau heartburn dia enggak, dia lokalisir di ulu hati. Nah, dia di situ. Di situ-situ aja. Kalau dia sakit jantung mah dia lebih khas, dia lebih menjalar, ada penjalarannya di sebelah bahu dan juga ke sampai ke lengan. Cuma agak hati-hati kalau pada orang-orang yang punya sakit diabetes sebelumnya atau diabetes. Jadi orang-orang sakit diabetes itu dia terjadi namanya neuropati diabetik. Jadi dia ambang nyerinya dia jadi sangat tinggi. Orang yang kena pisau dia nyeri, kalau orang diabetes kena pisau dia enggak nyeri.
5: Waduh.
6: Nah, jadi harus hati-hati pada pasien-pasien yang dengan punya riwayat diabetes sebelumnya. Jadi karena orang nyerinya itu jadi terkabur kan.
5: Iya, iya.
6: Jadi enggak terasa nanti.
5: Tapi ada dokter ya, mungkin dari pasiennya dokter sendiri ada enggak yang kiranya dia sampai tangannya kena pisau tapi enggak ngerasain
6: banyak
5: sakitnya?
6: Banyak sekali. Iya, pada beberapa pasien-pasien yang dengan diabetes ya, bahkan sampai kakinya dikerubuti sampai dengan dikerubuti belatung pun ada. Jadi
5: tapi nggak kerasa ya?
6: Nggak kerasa, ya, karena ya gitu, karena orang sakit diabetes. Jadi gula itu disukai sama kuman. Jadi ketika orang dengan sakit diabetes, ketika dia ada luka, itu kuman tuh jauh lebih gampang untuk menyebar, karena makanannya dia banyak, nih di darahnya dia banyak gula.
5: Iya.
6: Nah gitu, jadi ketika dikasih antibiotik pun dia akan sulit sembuh, walaupun antibiotik sudah yang paling tinggi ya, kalau udah bagus antibiotiknya, tapi akan lebih sulit sembuh karena orang-orang sakit diabetes itu lebih disukai kuman, gula itu disukai kuman, makanannya kuman utama itu gula. Nah gitu, jadi ketika ada luka ya nggak kerasa dia,
5: kalau ada.
6: Udah nggak kerasa, terus dilaletin gitu, nggak sengaja, nggak tahu, nggak kerasa juga dilaletin, sampai keluar belatung-belatung banyak pun juga, wow banyak sekali.
5: Iya, enggak terasa. Case-nya
6: di, di rumah sakit itu. Biasanya pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu rata-rata dengan kondisi seperti itu.
5: Udah
6: dalam ya, kondisi. Sudah enggak bagus lah lukanya. Nah, rata-rata yang ke rumah sakit. Jadi jarang banget orang datang ke rumah sakit itu, "Dok, saya diabetes." Nah, itu enggak pernah. Enggak pernah ketemu saya.
5: Tapi
6: "Dok, saya diabetes, saya minta obat," gitu. Enggak pernah. Pasti sudah terkomplikasi. Terkomplikasi dari mungkin lukanya atau mungkin dia mungkin enggak sadar atau sesak. Nah, mungkin mesti sudah sampai ke sana-sana. Baru dia, "Oh, saya ternyata sakit diabetes." Nah, baru tahu.
5: Oke. Nah, dokter, terkait GERD itu tadi juga bisa berhubungan dengan diabetes enggak, atau bisa menjadi komplikasi udah GERD kemudian punya penyakit-penyakit lainnya mungkin enggak, Dok?
6: Kalau di diabetes itu ada namanya gastropati diabetik juga. Jadi memang dia gangguan peristaltik di lambungnya. Jadi bukan karena pintu bawah
5: yang
6: kerongkongan itu tadi yang tidak menutup dengan baik, tapi lebih karena memang peristaltik dari lambungnya memang yang bermasalah. Jadi gejalanya pun juga mirip. Jadi ada ya sensasi burning juga, dia ada mual muntahnya juga, kemudian perutnya kembung, sering sebah, ya gejalanya mirip. Nah, tapi ya untuk pemeriksaan lebih lanjut ya memang harus ada laborat ya, yang untuk ngecek lebih detailnya lagi,
5: lebih
6: ini
5: detail.
6: Arahmu mau benar-benar GERD atau memang ke area yang lain.
5: Oke deh. Nah, berarti ini sangat luar biasa, dokter ya, lebih ke kayak ngalir juga. Misal kamu kiranya yang hari ini mah, nah kiranya dok, ini sebelum kita ngebahas lebih detail tentang penanganan pengobatannya nanti, dokter ada nggak makanan pemicu lainnya selain makan manis, kemudian ada makanan pedas pemicu GERD itu apa sih, dok?
6: itu tadi, mungkin minuman kafeinnya.
5: Okay. Nah,
6: coklat itu juga bisa memicu abdominal discomfort. Jadi makanan manis pun nggak semuanya. Kalau cuma teh manis nggak seberapa ya, kecuali kalau dia minum tehnya yang memang yang kadar kafeinnya dia tinggi. Kalau minum manis nggak selalu. Jeruk manis pun nggak terlalu juga kalau misalnya memang dia nggak terlalu asam. Jadi kembali lagi bahwa triggernya seseorang itu berbeda-beda. Nah, jadi kenali trigger Anda. Jadi bukan harus menghindari semua makanan itu, tapi triggernya Anda itu apa?
5: Dicek ya.
6: Jadi ketika saya minum es jeruk kok langsung kayak gini ya. Ya udah, berarti jangan terlalu berlebihan. Sesuatu yang berlebihan kan enggak baik. Nah, katanya orang-orang zaman dulu ya. Sesuatu yang berlebihan enggak baik. Ya, oke, berarti saya harus enggak boleh terlalu sering-sering nih minum es jeruk. Atau mungkin nasi padang misalnya. Nasi padang. Oh, ternyata nasi padang otomatis kan juga pedas juga iya, berminyak juga iya.
5: Okay.
6: Berlemak-lemak juga iya. Jadi berarti saya enggak boleh terlalu sering-sering nih makan nasi padang, berarti seminggu sekali, dua minggu sekali masih oke. Okay. Nah, jadi kenali trigger Anda dulu. Jadi enggak semua makanan itu sama. Jadi satu penyakit itu bisa berbeda di dua orang yang sama. Jadi dua orang yang berbeda. Nah, gitu.
5: Nah, dokter tadi kan sempat ngebahas seputaran makanan berlemak ya. Itu kalau dibandingkan yang paling berpengaruh dari teratas sampai ke bawah itu apa saja, Dok? Kafein.
6: Ya, kafein. Kemudian makanan-makanan pedas yang jelas lah ya. Kemudian makanan-makanan berlemak. Nah, itu yang paling top 3 ya, tiga itu.
5: Iya, tapi kalau yang manis masih sometimes okay, dokter ya. Tinggal dicek kadarnya.
6: Kalau manis itu memang enggak seberapa, enggak seberapa menimbulkan, tapi ada beberapa orang tertrigger dengan itu juga.
5: Iya. Nah, gitu. Oke, termasuk saya juga sih, Dok. Ini juga kayak sometimes minum susu kemudian ditambah lagi sama makanan manis lagi itu mudah mualnya, mungkin itu juga salah satu faktor ya. Dokter, ini misal ada orang yang bilang kalau awalnya mah itu pasti GERD, belum tentu mah, ini benar gak, Dok?
6: Nah, GERD itu merupakan suatu sakit mah yang kronis. Nah gitu, jadi gak mungkin orang tiba-tiba GERD. Nah, pasti ada suatu perjalanannya dulu. Memang dia pasti akan sebelumnya mungkin sudah mah dulu, tidak tertangani dengan baik, diabaikan, tidak pernah jaga pola makannya. Nah, akhirnya lama kelamaan terjadi kerusakan di pintunya itu tadi, karena terpapar oleh asam lambungnya, kemudian ada bakteri yang masuk sehingga menyebabkan pelemahan dari pintu bawah dari kerongkongan itu tadi, sehingga itu prosesnya kronis sebenarnya. Kronis itu berarti lebih dari 6 bulan. Nah, jadi kalau misalnya sudah terjadi sakit mah yang lebih dari 6 bulan, kok gak membaik-membaik, malah semakin memberat. Nah, sebaiknya harus mulai ada aware nih dari tubuhnya. Aduh, ini harus periksa ini saya. Ini saya sudah GERD ini. Atau mungkin malah yang lebih parah lagi, jangan-jangan lambung saya sudah ada perlukaan. Nah, gitu. Pada beberapa kasus pasien tuh asam lambungnya bisa merusak dinding lambungnya itu tadi. Dinding lambungnya sendiri, sehingga terjadi perlukaan atau namanya tukak lambung. Nah, itu tadi yang berbahaya. Nanti bisa menyebabkan perdarahan di lambungnya. Nah, itu
5: makin
6: jadi jangan diabaikan. Jadi kebanyakan kan orang, aduh, kembung doang nih, nah, paling kebanyakan makan. Ya oke, kebanyakan makan, ya jangan sering-sering Anda kebanyakan makan.
5: Moral kebanyakan makan terus jadi kembung terus, dokter ya. Dan terkait ini mungkin bisa diperjelas terkait tuh apa tadi, Dok, yang di lambung yang tuh apa tadi tuh?
6: Tukak ini. Ya, itu apa? Itu kayak lupus. Lupus itu suatu, misalnya kalau di kulit itu kayak borok gitu ya. Nah, jadi kayak luka borok tapi di lambung, di dalam. Nah, di lambung itu kan enggak ada kayak kulit yang kayak di kulit luar kita ini ya. Jadi dia kan langsung mukosa gitu. Jadi mukosanya dia luka. Nah, mukosa itu kan ada banyak pembuluh darah juga di situ. Jadi begitu ada luka di sana dan mengeluarkan darah, kemudian bersinergi dengan darah yang dengan asam lambungnya, darah dengan asam lambung akan warna hitam. Nah, ini yang enggak enak. Nanti pasti akan muntah dia. Nah, muntahnya hitam. Nah, itu yang bahaya. Nah, muntah hitam berarti sudah ada tanda-tanda, ada luka ini di dalam lambungnya. Entah itu di lambung, entah itu di usus, entah itu di kerongkongannya. Pasti ada luka kalau misalnya ada sesuatu hitam yang keluar dari dalam tubuh. Nah, karena asam lambung yang terkorosi dengan darah, itu pasti akan warnanya hitam. Hitam kayak petis.
5: Nah, terkait ini apakah ada solusinya, dokter? Apakah bisa disembuhkan terkait lupus itu tadi?
6: Tergantung dari gridnya. Jadi ada beberapa stasenya ya. ada gridnya. Memang idealnya memang kita endoskopi, kita lihat dulu lukanya seberapa, sedalam apa, kemudian sebanyak apa lukanya. Kalau cuma dia mengikis bagian luarnya saja, mungkin bisa kita pakai protektor saja. Jadi kayak misalnya obat-obatan kayak apa namanya itu, sukralfat. Kemudian itu dia fungsinya dia melapisi dinding lambungnya biar dia nggak luka lagi. Gitu. Tapi kalau pada fase-fase tertentu, kalau misalnya dia sudah sampai ke dalam, berarti harus ada tindakan invasif, bisa sampai operasi.
5: Waduh.
6: Nah, gitu. Jadi harus berhati-hati. Kalau pada saat awal-awal memang cukup dilapisi saja, kemudian kita hambat produksi asam lambungnya dengan obat-obatan, itu akan membaik dengan sendirinya.
5: Okay.
6: Tapi kalau misalnya sudah sampai dalam banget untuk lukanya itu, ya harus ada tindakan invasif, harus surgery case itu.
5: Oke, waduh, sangat luar biasa dan dampaknya bisa sangat fatal, dokter, ya, kalau misalnya emang dibiarin, sobat. Dan dokter, tadi kita udah ngebahas seputaran fakta pemicu makanan pertama, kemudian ada juga gaya hidup itu mempengaruhi nggak, dok? Misal habis makan tidur gitu.
6: Oh iya, jadi memang sangat berpengaruh ya. Jadi segala macam penyakit di dunia ini kebanyakan itu 80%, 90% itu kebanyakan karena gaya hidup. Gaya hidupnya apa? Ya makanannya sembarangan lah, kemudian habis makan langsung tidur lah. Jadi setelah kita makan, berikanlah waktu untuk lambung untuk mencerna makanan.
5: Yeah.
6: Nah, jadi sekitar 2 jaman lah, paling nggak kita paling 2 sampai 4 jam itu apa namanya, kita berikan waktu lambung untuk benar-benar mencerna makanan. Nah, kalau misalnya tidak diberikan kesempatan, jadi habis makan terus langsung tidur, lambung nggak diberikan waktu untuk mencerna makanan. Istilahnya kan kayak gaya gravitasi ya. Kalau kita tidur kan telentang gini, lambungnya jadi lebih mendatar ini. Nah, jadi tenggorokan Anda pun juga nanti akan tergenang makanan.
5: Iya,
6: kalau misalnya pintunya dia nggak bagus sudahan, ya resiko GERD sangat tinggi.
5: Okay.
6: Jadi harus dicerna dulu sampai benar-benar habis makanannya. Ya baru Anda bisa tidur. Nah, jangka waktunya berapa lama ya? Minimal 2 jam. Nah, kita kalau secara anatomis itu, kalau misalnya tidak ada masalah di lambungnya ya, orang normal itu mencerna makanan paling enggak 2 jam.
5: Okay.
6: Ada orang bilang, saya tiap 4 jam kok udah lapar ya. Memang iya, ya memang normalnya gitu.
5: Yeah,
6: 2 jam Anda sudah selesai tercerna itu makanan.
5: Oke. Okay. Nah, dokter, ini tadi ngomongin seputaran jam tidur, setelah makan enggak boleh langsung tidur. Terkait mengunyah juga, itu apakah emang ada standarnya, dokter, ya? Kalau di bidang medis, kayak 36 kali ngunyah, itu apakah juga mempengaruhi metabolisme tubuh?
6: Sebenarnya enggak ada patokan berapa kali harus mengunyah ya. Hanya mungkin ya kita bisa kira-kira sendirilah ya.
5: Enggak
6: harus berapa kali hari kita makan harus menghitung 1 2 3 4 5 agak lama.
5: Kira-kira gitu. Udah halus gitu, dokter, ya, udah cukup ya.
6: Jadi sewajarnya saja. Jadi ketika kita ngerasakan oh makanannya sudah lembut nih, sudah bisa kita telan ya, sudah kita telan aja.
5: Okay.
6: Jadi enggak harus ada patokan khusus minimal harus segini. Kita enggak punya patokan khusus. Ya.
5: Okay.
6: Sewajarnya saja. Kalau misalnya masuk utuh ya jangan, bakso utuh ya jangan langsung ditelan.
5: Oh, okay. Benar. Waduh, sobat, buat kamu yang kiranya pecinta soto Lamongan, ini sempat disinggung sama dokter Akbar ya. Dokter, masih ngomongin seputaran faktor gaya hidup nih, dok. Misal orang yang duduknya suka bungkuk itu juga bisa mempengaruhi GERD, misal makin parah, atau itu fakta apa mitos, dok?
6: Bungkuk sebenarnya lebih ke gaya itu ya, gravitasi. Jadi lambung itu kan dia bentuknya kan kayak apa namanya, kacang gitu ya. Bentuknya kayak kacang gitu. Jadi kalau misalnya dia bungkuk, dia lebih ke sini, nah otomatis kan posisi tubuhnya dia agak maju ke depannya. Jadi dia memang bisa beresiko, dia resikonya lebih tinggi untuk mengalami GERD. Tapi enggak semua pas orang-orang yang dengan bungkuk, kecuali bungkuknya benar-benar parah ya.
5: Parah banget.
6: Nah, kalau untuk bungkuknya benar-benar parah mungkin ada resiko tinggi dia terkena GERD.
5: Oh.
6: Kalau enggak, ya kalau bungkuknya biasa saja, itu ya enggak akan mempengaruhi secara langsung terkena GERD itu tadi.
5: Iya.
6: Kembali lagi bahwa ada proses kronis yang terjadi. Sebelum dia orang terkena sakit GERD itu ada proses kronis yang terjadi. Nah, gitu.
5: Kayak
6: ada mah yang
5: dulu,
6: tidak teratasi ya. Jadi kemudian tertrigger dengan sesuatu, dia makan, termasuk stres ya. Jadi kita harus manajemen stres yang baik itu juga termasuk salah satu cara untuk menangani GERD ini tadi. Karena apa? Orang-orang yang dengan stresor yang tinggi, dia memicu hormon di lambungnya. Jadi dia sekresi asam lambungnya dia jadi lebih banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau orang-orang dengan stresor yang tinggi, manajemen stres yang enggak baik, itu dia selalu aware dengan sekitarnya, termasuk dalam dirinya sendiri. Dia selalu aware dengan dirinya sendiri. Hingga akhirnya ambang nyeri dia jadi sangat rendah. Jadi dia kesenggol dikit udah nyeri. Jadi ketika dia sakit lambung sedikit, ya langsung nyerinya sudah luar biasa. Nah gitu, jadi manajemen stres itu pentingnya juga sangat sampai ke sana, sampai ke arah pencernaan Anda seperti ini.
5: Makanya nah, kadang kayak penyakit itu juga startnya karena pikiran kita, ya, dokter ya.
6: Bisa juga.
5: Nah itu Sobat Peramai Suara. Oke dokter, sama Sobat Peramai Suara ini habis ini kita bakal ngebahas seputaran penanganan dokter, pengobatan, mitos, fakta, kemudian pencegahannya gimana. Sama mungkin Sobat Peramai Suara, kamu yang kiranya mau tanya-tanya boleh banget bisa drop di WhatsApp Radio Peramai Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah dengan Dr. Akbar di Bincang Sehat. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja setelah yang satu ini.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Peramai Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia dan Dr. Akbar di Bincang Sehat pada pagi hari ini, Sob. Dan dokter, ini kita ngebahas seputaran penanganan pengobatan serta mitos dokter ya. Pertolongan pertama kiranya tiba-tiba GERD itu kambuh itu apa sih dok?
6: Oke, untuk pertolongan pertama sendiri, yang jelas jangan panik dulu ya. Ketika kita mengalami GERD atau heartburn, itu kan suatu proses yang kronis. Ya. Otomatis sebelum-sebelumnya Anda sudah pernah merasakan kayak gitu.
5: Okay.
6: Tapi hilang dengan sendirinya. Memang idealnya, sesuatu yang sudah sering terjadi pada Anda, Anda sudah harus mempersiapkan sendiri-sendiri dengan obat-obatan tertentu yang bisa meredakan heartburn Anda. Banyak kok obat-obatan yang di TV, yang dijual di pasaran, merek Protit, nah itu atau merek Milan, Cirit, nah itu banyak kan itu obat-obatan. Jadi sedialah obat-obatan yang kayak gitu-gitu di
5: antisipasi
6: rumah.
5: Ya dokter. Nah,
6: tapi ternyata kalau misalnya setelah diberikan obat-obatan tersebut kok tidak bisa meredakan nyerinya atau malah nyerinya malah semakin berat, berarti harus ada kombinasi obat. Jadi nggak cuma cukup satu obat saja. Nah kalau seperti itu harus ada ekspertis ya. Jadi kalau itu harus Anda harus periksa ini.
5: Okay.
6: Jadi saya sudah minum ini dok, minum ini kok nggak membaik ya. Okay. Kalau gitu harus ada kombinasi untuk meredakan nyerinya Anda. Jadi penanganannya yang pertama ya jangan panik dulu, sediakan obat di rumah ya. Kemudian minum air putih juga disarankan untuk meredakan heartburn-nya itu tadi Anda. Boleh es, enggak harus ya, enggak harus hangat, boleh es, boleh air biasa, jadi enggak ada patokan khusus untuk harus air yang ini, itu. Jadi kemudian baru minum obat itu tadi. Kalau misalnya ternyata nggak reda dengan obat-obatan yang Anda punya, silakan Anda periksa, kita berikan obat yang kombinasi. Jadi harus ada dua macam obat untuk meredakan nyerinya itu tadi.
5: Oke. Nah, dokter, misal katanya kalau kita terlalu banyak konsumsi obat-obatan itu bisa bikin komplikasi atau malah bertambah penyakitnya. Nah, itu benar nggak, dok? Di GERD juga berlaku nggak?
6: Iya, tergantung obat-obatnya ya. Obat-obatan yang bisa memicu GERD sendiri itu umumnya obat-obatan yang anti nyeri biasanya. Orang-orang yang sudah lanjut usia sering mengkonsumsi obat-obatan pegelinu, termasuk jamu ya. Itu kandungannya itu juga bisa memperberat fungsi lambung. Jadi harus memberikan efek, harus ekstra lagi mengeluarkan asam lambung untuk mencerna dari obatnya itu tadi. Nah, jadi ada beberapa obat-obat tertentu yang memang menimbulkan efek seperti itu. Nah, jadi memang harus berhati-hati, terutama yang paling sering terjadi itu memicu GERD sendiri adalah obat-obatan yang anti nyeri itu tadi, yang golongannya non-steroid anti-inflammation disease. Ya, itu yang paling sering. Biasanya yang biasa beli-beli di warung sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk Bodrek atau apa gitu, jamu-jamuan, itu sering sekali memicu nyeri di lambungnya, kalau misalnya tidak kuat ya, tertrigger oleh itu.
5: Tapi kalau jamunya itu jamu seduh, dokter, apakah itu aman? Yang biasanya dari kunyit, kemudian ada kunir.
6: Oke, silakan. Kalau memang Anda benar-benar tahu apa namanya komposisinya ya, tahu komposisinya. Oh, ini dari jahe, oh dari kunyit, dari yang benar-benar murni dari herbal ya. Tapi kalau misalnya Anda beli jamu di luar, kita tidak tahu ini komposisinya apa aja. Pada beberapa kasus ya, orang-orang yang penjual jamu itu memang dia nyambi jadi apoteker juga. Jadi dia ngeracik sendiri obat anti nyeri di dalam jamunya itu. Sehingga orang yang minum jamunya dia langsung kerasa seger, langsung kerasa enak. Ya itu tadi efek dari obatnya itu tadi, bukan efek jamunya, tapi efek obat yang digerus di dalam jamunya. Nah, itu yang kita harus berhati-hati. Kalau memang Anda suka jamu, ya silakan, tapi harus tahu komposisinya betul-betul.
5: Nah, nah, kalau dokter pernah dengar jamu paitan nggak?
6: Jamu paitan?
5: Iya, yang warna hitam.
6: Yang warna hitam, oh tahu.
5: Nah, itu kan dia pahit ya, dok. Ya. Apakah juga bisa memicu GERD, padahal dia kan herbal, dokter, ya?
6: Kalau murni ya, kalau komposisinya murni herbal itu tadi, kan beli lagi, Pak. Kalau memang murni karena itu, sebenarnya nggak masalah, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada campurannya yang lain, nah itu tadi campurannya itu yang kita tidak tahu.
5: Gitu. Jadi campurannya yang dicek ya, dokter. Pastiin kalau mau yang herbal emang pure herbal gitu. Nah, dokter, sebelum ke pertanyaan selanjutnya ya, ini ada pertanyaan dari Sobat Peramai Suara, dok. Kalau usai makan tuh cenderung ngantuk, emang kondisinya kayak gitu atau gimana nih?
6: Jadi memang ya, kalau pada saat kita makan. Ini konteksnya adalah makan yang terlalu banyak, makan yang banyak yang sampai kita benar-benar kenyang. Kalau cuma makan sedikit-sedikit, sepertinya nggak menimbulkan kantuk. Kalau saya sendiri selalu merasa seperti itu. Jadi ketika makan yang banyak, itu mesti langsung ngantuk. Ya memang karena lambung butuh waktu untuk dia mencerna makanan itu. Jadi direlaksasikan, gitu, direlaksasikan. Memang tidak dianjurkan. Begitu kita makan banyak langsung kita aktivitas berat, memang tidak dianjurkan. Harus relaksasi dulu. Harus tenang dulu, harus duduk dulu. Jadi pada saat kita duduk itu, kita sudah mau mindset, waduh,
5: enak nih ya, gitu ya.
6: Enak nih kita tidur nih. Nah. Gitu. Jadi memang sebenarnya di mindset sih, gitu kayak seperti itu. Makanan yang kita cerna, itu kan sebenarnya isinya itu difungsikan untuk jadi bahan bakar kita untuk beraktivitas. Tapi memang dia butuh waktu untuk bisa dibakar. Gitu. Nah, istilahnya makanan yang masuk itu kan masih mentah. Jadi belum benar-benar dalam bentuk energi. Jadi butuh waktu untuk dia mencerna. Nah, ketika kita mencerna makanan, kemudian kita posisi kita relaksasi, kita tenang, gak ada stresor, gak ada apa, ya pasti akan bisa ngantuk. Itu memang fisiologis tubuh, fisiologis normal tubuh. Memang seperti itu.

0: 2 jam sudah harus hilang tercerna. Nah, di lambung itu sudah kosong harusnya. Nah, gitu. Okay. Jadi makanya setelah 4 jam lapar lah. Lapar lagi, lambung udah kosong nih. Benar. Udah enggak ada lagi yang bisa dicerna nih. Nah, gitu. Ya, itu normal sebenarnya. Nah. Gitu. Nah, jadi enggak apa namanya, bukan sesuatu yang abnormal ya. Kecuali Anda punya background sakit yang sebelumnya. Misalnya Anda makan banyak, kemudian ada tiap 4 jam makan, tapi berat badan Anda enggak naik misalnya, atau mungkin apa namanya, malah cenderung turun berat badannya. Nafsu makan meningkat, berat badan turun. Kemudian sering lapar, makin sering lapar, makin sering haus, makin sering, nah kayak gitu-gitu, harus ada sesuatu nih. Anda harus mengenali itu. Nah, jangan-jangan ada sesuatu sama saya ini. Kenapa saya makan banyak tapi kok enggak tambah gemuk, kok tambah kurus? Nah, jangan-jangan ada sesuatu nih. Nah, itu harus ada pemeriksaan khusus nih untuk itu. Itu salah satu trias dari sakit diabetes itu seperti itu. Dia banyak makan, banyak minum, dia juga banyak kencing, tapi berat badannya turun.
1: Oke, nah, jadi perlu gitu. Dicek dokter ya?
0: Harus dicek itu.
1: Biasanya kalau kayak gini tuh karena apa dok? Apakah punya GERD, MAH, atau lain-lainnya di fungsi tubuh yang tidak berfungsi? Yang udah makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk.
0: Nah itu, makanya ada sesuatu, jangan-jangan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita
1: juga gak
0: itu nggak dimanfaatkan oleh tubuh kita sendiri. Jangan-jangan ada infeksi yang kita nggak tahu. Nah, jadi yang makan makanan kita itu malah justru kuman mungkin. Nah gitu, jadi ada banyak faktor. Bisa aja orang-orang dengan sakit infeksi paru-paru misalnya, dia makan banyak sebenarnya, makan banyak tapi nggak jadi, nggak masuk ke dalam tubuh, nggak dicerna dengan baik oleh tubuh kita, karena langsung dipakai tubuh, makanan yang masuk gitu langsung dipakai jadi energi oleh tubuh untuk membunuh kuman. Nah, jadi makannya banyak tapi langsung habis. Nah, langsung habis oleh apa namanya, reaksi untuk membunuh kuman itu tadi.
1: Okay.
0: Nah, jadi biasanya seperti itu. Kalau misalnya Anda makan banyak tapi berat-berat nggak naik, periksa aja, jangan-jangan ada sesuatu nih yang salah dalam tubuh Anda.
1: Oke. Jadi
0: termasuk, mohon maaf ya, apabila menjalik cancer. Nah, cancer pun juga salah satu tandanya ya seperti itu. Dia intake-nya dia banyak, tapi berat badan makin turun. Nah, gitu.
1: Cancer itu nanti larinya dia karena apa? Ada lebih di lambung juga atau gimana?
0: Oh, macam-macam. Nah, jadi enggak harus cancer di lambung ya. Ada di kelenjar getah bening, dimanapun, cancer dimanapun. Gejalanya awalnya biasanya seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, gitu. Makanya harus butuh benar-benar pemeriksaan yang lebih lanjut. Kalau misalnya, saya makan banyak, kok berat badan nggak naik?
1: Nggak naik-naik.
0: Atau mungkin malah yang simpel-simpel, kayak cacingan misalnya.
1: Oke, okay, gitu.
0: Jadi memang ada sesuatu kan, jadi di dalam tubuh Anda yang
1: mengambil nutrisi.
0: Yang menyerap nutrisi Anda, ya, kayak gitu ya. Jadi termasuk cancer. Cancer itu juga sama kayak cacingan sebenarnya. Jadi kan, apa namanya, parasit yang ada dalam tubuh kita. Jadi dia menyerap nutrisi kita. Nah, jadi makanan-makanan kita masuk ya, dibuat untuk si cancer itu untuk dia tumbuh. Nah, gitu. Sama cacingan juga gitu. Makanan-makanan yang masuk dalam tubuh kita dipakai si cacing itu untuk dia bisa tumbuh.
1: Okay.
0: Nah, gitu. Makanya makan banyak tapi kok berat badan enggak naik. Nah,
1: coba
0: salah satunya
1: lagi.
0: Salah satu simptomnya
1: iya.
0: adalah itu.
1: Oke. Okay. Nah, sobat pendengar suara, kiranya kamu ada yang punya masalah ini, kamu bisa langsung cek aja gitu dokter ya solusinya.
0: Betul.
1: Buat dicek lebih detail apakah ada kendala-kendala lain di dalam tubuh kamu yang perlu dicek barengan sama tim medis. Nah, dokter, ini kita ngebahas seputaran mitos dan fakta nih, dok. Benar enggak sih kalau misal penderita GERD itu enggak boleh minum kopi selamanya, dokter?
0: Kalau selamanya ya enggak, itu mitos ya.
1: Okay.
0: Ya memang enggak harus selamanya, cukup dikurangi. Nah, gitu. Tidak benar-benar makanan-makanan yang memicu GERD itu tadi bukan berarti haram untuk Anda konsumsi, bukan berarti, tapi dikurangi. Nah, dikurangi komposisinya, dikurangi jumlahnya. Mungkin apa namanya? Anda yang pecinta kopi tiap hari minum kopi, terus karena GERD enggak boleh minum kopi sama sekali, ya enggak. Ya boleh seminggu sekali, boleh 3 hari sekali, boleh. Nah, jadi enggak harus benar-benar langsung haram nih, saya enggak boleh minum kopi sama sekali, enggak. Jadi tetap boleh.
1: Oke. Okay. Dok, gimana kalau misal orang udah pada kecanduan ngopi tiap hari, kalau enggak ngopi tuh ngantuk rasanya, tapi dia punya GERD, dokter, tapi masih minum kopi aja. Menurut dokter gimana tuh?
0: Itu adiktif ya berarti ya.
1: Iya,
0: dia adiktif kopi berarti ya. Sebenarnya adiktif kopi itu bisa disubstitusi ke yang lain. Jadi enggak harus ke kopi, ya bisa disubstitusi ke lain. Ya susu atau yang lain.
1: Iya.
0: Yang bisa lebih enggak men-trigger dia untuk jadi GERD.
1: Kopi
0: jadi,
1: lagi.

0: Iya, nggak kopi lagi, nggak kopi lagi, nggak kopi lagi. Jadi bisa sebenarnya. Nah, okay. Apa namanya, disubstitusi ke makanan yang lain. Jadi nggak harus aku wajib kopi, wajib kopi. Jadi adiktif itu sebenarnya kalau benar-benar nggak bisa lepas dari kopi, tapi kopi itu ternyata harmful untuk Anda. You need help berarti. Jadi harus ada konsultasi nanti. Yeah. Kita konsultasi ke dokter apa namanya gizi klinis di kami di Rumah Pemberian sudah ada. Silakan kita konsultasi ke dok. Saya nggak bisa nih lepas dari kopi. Saya harus gimana? Nah, nanti akan
1: dibantu.
0: Ya, dibantu, dinilai lagi sama dokter ahli gizi kami. Nah, nanti akan benar-benar Anda apakah kafeinnya yang menyebabkan Anda adiktif ataukah yang lain ataukah karena ngumpul-ngumpulnya sama teman-teman ataukah yang apa yang menyebabkan Anda tidak bisa lepas dari kopi. Nanti akan kita nilai lagi di situ.
1: Oke. Jadi ada alternatifnya kalau emang dari segi ngumpul-ngumpulnya ya pesennya diganti jangan kopi gitu ya. Dokter ya. Kalau misal emang adiktif dari kafeinnya bisa diganti lain-lainnya yang lebih aman buat ketnya. Nah, dokter sekarang ini kita ngebahas di sebelum sesi penghujung ya dokter ya, seputaran pencegahan dan pencegahan jangka panjang dokter yang diperluin misal ternyata orang udah punya GERD. Perubahan gaya hidup dan pola makan apa sih yang paling efektif dokter biar nggak sering kambuh lagi dan nggak kronis lagi?
0: Oke, jadi yang paling utama adalah perbaiki pola makan Anda ya. Jadi apa namanya mulai dari komposisi Anda makanan Anda, sesuatu yang men-trigger membuat Anda jadi GERD itu harus Anda kurangi. Kemudian yang pedas-pedas tadi yang saya jelaskan yang pedas-pedas, yang asam-asam, yang berlemak atau mungkin yang bersantan-santan yang memicu Anda jadi GERD itu harus Anda kurangi. Nah, kemudian termasuk juga setelah makannya pun juga jangan langsung Anda mager ya. Anda scrolling-scrolling tiduran ya, itu juga tidak baik. Yeah. Karena akan memicu juga terjadinya GERD. Kemudian selain itu juga selain menghindari pola makan yang amburadul juga hindari substan-substan yang memicu sekresi dari asam lambung sendiri, kayak misalnya rokok, kemudian alkohol. Nah itu yang paling sering ya, dua substan yang paling sering meningkatkan sekresi asam lambung itu dua itu. Jadi harus Anda hindari juga. Kemudian perbaiki manajemen berat badan yang baik. Nah, jadi termasuk kalau misalnya Anda obesitas, nah itu harus benar-benar dijaga. Karena apa? Orang-orang yang obesitas itu dia tekanan intra lambungnya dia lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang kurus gitu. Karena tekanannya tinggi, begitu ada makanan yang masuk dia langsung tertekan naik ke atas. Nah, jadi orang-orang obesitas resikonya dia dua kali lipat lebih tinggi. Dibandingkan sama orang-orang yang kurus.
1: Nah,
0: agak hati-hati juga pada ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil juga mekanisme sama kayak orang obesitas sebenarnya. Jadi karena dia tertekan karena ada bayi di perutnya. Jadi dia lebih
1: beresiko.
0: Iya, lebih wek-wek. Nah, itu sebenarnya karena salah satunya karena itu tadi. Jadi karena dia GERD karena tertekan oleh karena bayinya di dalam tubuhnya dia. Nah, itu. Termasuk juga yang terakhir adalah paling penting adalah olahraga ya.
1: Oke. Jadi bisa mungkin dari segi makanan dicek lagi makanannya udah aman, udah sehat apa belum, sama pola hidupnya diperbaiki. Kalau udah lama nggak bangun pagi olahraga, coba olahraga lagi gitu dokter ya. Dokter yang terkait tadi yang sempat dokter singgung dari ibu hamil, sebenarnya ibu hamil mual-mual itu apakah juga dipengaruhi ada yang ditahan di perut itu dok, atau ada faktor lainnya?
0: Multifaktoral ya. Salah satunya yaitu tadi. Jadi karena ada apa namanya makhluk hidup baru di dalam tubuhnya dia, dalam tubuhnya si ibu tadi. Jadi dia menekan juga. Jadi kan uterusnya akan tergang terus. Nah, yang tergang itu juga akan menekan dari lambungnya. Jadi dia resiko untuk muntah, wek-wek juga sangat tinggi. Mual-mual itu sangat tinggi. Pun juga dipicu oleh hormonal juga. Nah, pada saat orang lagi hamil, ibu-ibu sedang hamil itu kondisi hormonalnya dia kacau. Jadi sekresi asam lambungnya dia jadi lebih naik, lebih tinggi. Nah, kemudian penyerapan makanannya pun jadi lebih sulit dibandingin sama orang-orang yang dia tidak hamil. Nah, jadi hormonalnya memang yang berpengaruh juga di situ.
1: Nah itu tadi sedikit banyak tips dari Dokter Akbar sobat terkait gimana caranya kamu biar GERD-nya kamu itu nggak kambuh dan nggak kronis. Dan ini nih dok, mungkin dari segi pencegahan lainnya ya dokter ya, yang kita masih belum punya mah, belum punya GERD, apalagi gimana caranya biar tetap menjaga biar tidak terjadi.
0: Oke, bagi teman-teman sobat-sobat program suara yang memang alhamdulillahnya masih sehat-sehat ya. Mm-hmm. Nah, jadi yang paling utama adalah mengenali diri sendiri. Jadi ketika Anda sering mengalami abdominal discomfort, nah, atau rasa tidak nyaman, atau Anda sering kembung mungkin sebelumnya, itu adalah suatu tanda awal. Nah, sebelum dia menjadi kronis untuk menjadi GERD, nah, itu adalah suatu tanda-tanda awal Anda mengalami sakit lambung. Nah, jadi Anda setelah mengalami seperti itu harus benar-benar lebih aware lagi. Pola makannya Anda harus dijaga, hindari yang namanya rokok. Kalau misalnya ada teman-teman yang merokok, mohon maaf, disuruh di luar dulu.
1: Okay.
0: Nah, termasuk konsumsi alkohol. Nah, kalau misalnya Anda mau konsumsi alkohol, ya alkoholnya harus benar-benar di stop. Saya bilang stop, tidak boleh dikurangi kalau alkohol, tidak boleh dikurangi, tapi harus di stop. Nah, kemudian rokok tadi sudah ya. Kalau rokok sudah parah banget, tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya sampai heran.
1: Tapi masih banyak dokter ya.
0: Iya. Jadi ya itu tadi. Okay. Yang penting utama adalah kenali diri sendiri dulu. Kalau misalnya Anda sudah mengalami gejala-gejala seperti tadi, ya udah, Anda harus benar-benar lebih aware terhadap diri sendiri. Pola makan Anda dijaga. Hindari hal-hal yang memicu Anda untuk menjadi mual-mual tadi, kembung itu tadi. Kemudian tetap kembali lagi olahraga. Nah, itu tadi.
1: Oke, jadi mirip-mirip dokter ya. Sebisa mungkin pola hidupnya tetap dijaga dari segi kesehatan ataupun makan. Dan dokter, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Dewi. Dari Babat. Dokter mau tanya, apakah penderita GERD itu boleh minum air es atau air dingin ya? Katanya bikin lambung kaget, bener nggak gitu?
0: Ya, lambung nggak sekonyol itu ya.
1: Okay.
0: Jadi nggak akan, kaget saya ada
1: kaget.
0: Es. Ya nggak juga, jadi nggak ada pantangan. Jadi boleh-boleh saja, nggak harus Anda harus minum hangat, harus minum yang apa namanya, nggak ada patokannya lah istilahnya ya. Jadi es boleh, air putih yang dingin boleh. Jadi silakan, tidak masalah. Jadi tidak ada pantangan khusus. Tidak ada penelitian yang menyatakan bahwa minum es akan memicu GERD itu, belum ada yang menyatakan seperti itu. Ya, jadi silakan Anda minum air es, minum air putih apapun, tidak masalah.
1: Okay. Nah, mantap banget tuh Mbak Dewi ya. Jadi tidak sekonyol itu, tidak langsung kaget juga kalau misal minum air es atau air dingin. Jadi tapi disarankannya mungkin dokter ya, air hangat biar aman aja lambungnya. Dan terkait ini dokter, ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad. Dokter mau tanya, makanan pedas tuh musuh utama buat lambung ya, bener gak? Kalau misal sambal terasi dikit aja, apa boleh gitu?
0: Ya kembali lagi bahwa triggernya setiap orang berbeda-beda. Jadi ada orang yang makan cabai satu cobek itu gak masalah ya. Oke-oke aja, gak masalah. Jadi trigger orang berbeda-beda. Jadi kenali tubuh Anda dulu. Kalau Anda makan sambal terasi sedikit kok sudah mual, ya sudah, berarti jangan makan sambal terasi. Nah itu makan makanan yang lain. Tapi kalau ternyata Anda apa namanya, makan sambal terasinya sedikit tapi masih oke, ya gak masalah. Jadi kita lebih ke trial and error sebenarnya dalam tubuh kita itu. Jadi saya makan ini gak masalah, oke, saya bisa makan ini. Saya makan ini bermasalah, berarti saya harus menghindari ini. Kebanyakan seperti itu sih kita.
1: Jadi kenalin diri gitu.
0: Iya, kenali diri. Jadi gak harus benar-benar pantangan, sambal musuh utama, sambal harus kita hindari, haram. Enggak, jadi tetap boleh makan, komposisinya dikurangi. Nah, terus waktunya juga jangan terlalu sering. Seperti itu.
1: Gitu ya Pak Ahmad ya. Nah, ini ada lagi mungkin pertanyaan penutup dari Sobat Prameswara nih dokter di pagi hari ini, dari Mas Hendra. Dokter mau tanya, apakah benar ya pikirannya stres itu bisa bikin asam lambung jadi naik? Benar ya dok?
0: Ya betul, tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya, bahwa manajemen stres yang kurang baik, dia akan memicu sekresi asam lambung yang lebih tinggi dibandingkan sama orang yang tidak stres. Gitu. Nah, selain itu juga orang-orang yang stres itu memiliki ambang nyeri yang sangat rendah. Jadi ketika ada sakit sedikit di dalam tubuh Anda, Anda akan merasakan sakitnya yang luar biasa. Jadi ketika Anda benar-benar dalam kondisi yang benar-benar stres, itu semua akan terasa sakit. Ya, Anda ngapa-ngapain sakit, gak enak semua badannya, pusing dan lain sebagainya. Nah, itu karena ambang nyeri Anda sangat rendah. Nah, gitu. Anda kena angin sedikit langsung masuk angin, Anda kena apa gitu, dan langsung rasanya gak enak semua. Jadi memang itu ada penelitian memang seperti itu. Jadi orangnya dengan stres yang tidak termanage dengan baik memiliki ambang nyeri yang sangat rendah, sehingga terjadi kerasa yang sangat tidak nyaman dalam tubuhnya.
1: lebih mudah sakit dokter,
0: lebih
1: juga
0: mudah sakit.
1: Nah, waduh gitu. Sobat Pramet Suara, itu coba diinget-inget ya dari dokter Akbar, sebisa mungkin manajemen stresnya kamu diolah dengan baik biar juga kesehatan kamu terjaga gitu. Nah dokter, barangkali sebelum kita di penutup atau penghujung sesi hari ini ya, ada closing statement dari dokter buat Sobat Pramet Suara, dipersilahkan.
0: Oke, terima kasih. Nah ini untuk hari ini kita ngomongin masalah GERD ya. GERD sendiri adalah problem di lambungnya. Jadi kita harus benar-benar kenali tentang lambung kita sendiri. GERD sendiri, lambung sendiri, sakit lambung sendiri sangat kompleks ya. Karena dia di dekat organ-organ vital, di jantung, di paru-paru. Jadi pastikan dulu Anda memang benar-benar sakit lambung ataukah sakit yang lain. Jadi sakit GERD adalah sensasi yang tidak nyaman atau heartburn di ulu hati Anda. Ketika Anda mengalami itu, berarti Anda sudah fix sakit GERD. Kalau misalnya ada gejala-gejala yang lain selain itu, silakan Anda periksakan diri. Nah, untuk mencegahnya gimana? Ya, Anda harus mengenali diri sendiri. Jadi ada banyak trigger-trigger yang menyebabkan Anda bisa sakit GERD. Salah satunya ya makanan. Nah, yang paling utama adalah makanan. Kemudian jagalah pola makan Anda. Kemudian jagalah manajemen stres Anda. Kemudian yang terakhir adalah hindari zat-zat yang bisa memicu asam lambung menaik. Salah satunya adalah rokok, kemudian alkohol, dan yang terakhir adalah olahraga yang rutin.
1: Iya, benar banget.
0: Itu semua adalah satu kesatuan untuk enggak cuma sakit GERD-nya. Semua sakit yang lain itu kuncinya adalah empat ini sebenarnya.
1: Oke, nah itu ya sobat ya. Jadi sedikit banyak tentang GERD ini bisa diantisipasi ataupun dikurangi dokter, terkait kronologinya biar gak kronis ya. Ini dari penjagaan pola makan, pola hidup, dan manajemen stres kamu juga sobat Pramet Suara gitu ya. Dokter, mungkin itu untuk bincang sehat di pagi hari ini. Dan sobat, aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikutan komen, udah tanya barengan sama dokter Akbar. Terima kasih juga dokter Akbar atas kesediaannya di pagi hari ini ya. Dan mungkin itu sobat, barengan sama aku Lia di Bincang Sehat. Kita ketemu lagi di minggu depan, tentu saja di Bincang Sehat jam 10. Jangan lupa ini barengan sama Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dan kalau misal kamu ada kendala-kendala dokter ya, bisa langsung menghubungi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan atau langsung datang aja gitu. Mungkin itu untuk Bincang Sehat kali ini dokter. Sobat Pramet Suara, terima kasih. Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya.
2: Kamu tahu gak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Pramet Suara
6: News Hits and Information. Pramet Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit.
7: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Pramet Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
5: Pramet Suara.
6: News, hits, and information. Pramet Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya. Silakan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban.
1: Iya.
2: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, aku manggilnya kakak aja ya.
2: Iya.
1: Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambel lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan mateng banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga merata.
2: Iya.
1: Enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Iya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu.
1: Ya.
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik.
1: Ya.
2: Jadi itu menyeluruh ke semua cabang. Jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana jadi tetap terjaga kualitasnya ya, begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi Sobat, kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya,
1: terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Benar banget. Jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Mm-mm. Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing. Dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya
2: iya,
1: di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah Sobat, terkait ini ya, tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang yang ada?
2: Banyak sekali. Seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri kakak
1: patin.
2: Itu banyak. Ada patin. Terutama untuk yang sekarang yang lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Iya.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya.
2: Masuk.
1: Waduh.
2: Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. No. Tenang, nanti tak hitungkan ada Bu Christine yang menghitung-menghitung budgetnya, ini berapa, kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya. TikTok, iya, di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ya. Ngelink ke nomorku.
1: Iya, ya. Oke. Okay. Jadi langsung barengnya sama ya. Kak Kristen,
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Untuk datang-datang, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, ya, nganggap kalau betul. Warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu,
2: ya, betul,
1: bisa
2: betul.
1: Berapa package-nya. Ya. Nah, selanjutnya nih, Kak. Karena warung apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya, betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih, Kak, yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
1: iya?
2: Saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor. Okay. Saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Gitu, saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, iya. Saya sowan ke beliau-beliau,
1: iya.
2: Sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus.
1: Iya.
2: Sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung apung ya Mbak Kristin gitu.
1: Iya.
2: Ini identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya, nanti bisa repeat order terus. Nah, ini PR saya ini satu, Kak.
1: Iya.
2: Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya.
1: Iya.
2: Nah, saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah, ini anak bangsa anaknya nih,
1: iya,
2: Gen Z-nya ini, iya, harus betul. saya pegang.
1: Iya, ya.
2: Aku harus dapat nih yang, iya, anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa ketok tularnya kan,
1: iya,
2: dari mulut ke mulut, nanti bisa. Oh, ini loh order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana,
1: iya, iya, iya.
2: Tidak
1: gitu. Benar-benar.
2: Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin, okay. Gampang.
1: Gampang dibantu dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat. Sobat, biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya, Kak,
2: iya,
1: itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang, iya, dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya,
2: iya,
1: ya, juga dikenalkan terkait.
2: Apalagi sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload,
1: iya,
2: kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun, kan kita langsung kita kincerin untuk,
1: okay,
2: itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya, Kak Kristin ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, iya kan ya?
1: Bener banget.
2: Ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer, ya, ya sekedar say hello, ibu, kapan ada acara? Jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang namanya kita usaha, bisa begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru. Aku malu. Jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya. Bisa nanti terlatih,
1: ya,
2: bisa terlatih.
1: Bener-bener.
2: Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat.
2: Iya, aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku.
1: Ya.
2: Mau ini warung apung.
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setiaku sampai hafal. Orang Lamongan ya, warung apung ya Mbak Kristin,
1: iya,
2: gitu.
1: Iya benar. Nah, ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
2: Ya, diopeni yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Kristin, ada di Instagramnya juga ya.
2: Ada.
1: Semacam itu. Instagramnya ada di apa, Kak?
2: Di warung apung Lamongan.
1: Oke, warung apung.
2: Sewarna Bunga Mengandaca. Nanti ngelink di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine untuk kesediaannya.
2: Terima kasih. Waktunya.
1: Terima kasih sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Halo sobat Prameswara, kali ini barengan sama aku Shirley, tentunya di jam-jam 11 ini ya, yang nanti jam 11 sampai jam 2 siang nanti aku Shirley yang bakal nemenin kamu di sini nih sob ya. Dan untuk di jam-jam 11 ini pas banget buat kamu yang lagi istirahat mungkin ya, istirahat makan siang. Pastinya bakal ada suatu hal yang bakal aku infoin ke kamu nih sob ya. Kamu tahu gak sih sob, katanya sih presiden itu lagi menginstruksikan kalau diadakan penambahan mata pelajaran bahasa asing di sekolah. Nah, kayak bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepang, Korea, Spanyol, Perancis ya, sampai Rusia. Dan akan diberikan sedini mungkin di tingkat sekolah dasar, anak SD itu disuruh belajar kayak mata pelajaran seperti itu yang banyak banget ya. Nah, kalau menurut kamu nih sob ya, langkah ini itu di tingkat SD, masih tingkat sekolah dasar ya, hitungannya baru beranjak dari usia-usia TK, taman kanak-kanak, dengan persiapan bahasa-bahasa yang seperti ini itu, menurut kamu bikin beban pelajaran di sekolah makin numpuk atau malah bikin beban orang tua juga, atau kamu malah lebih ke pro ya, malah lebih ke oh iya gak apa-apa, malah ini lebih bagus loh, jadi wawasan mereka itu nambah, apalagi di era globalisasi kayak gini ya. Bisa bahasa Mandarin, Korea, bahasa Jepang, atau bahasa-bahasa asing seperti itu tuh bisa dibilang keren banget ya, karena bisa menambah wawasan kita, adik-adik juga. Nah, terkait isu-isu yang terjadi ya, apalagi akhir-akhir ini kan Presiden Prabowo itu kan sering berpidato soal hal-hal yang berkaitan.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawira Suara.
2: Balik lagi barengan sama, halo sahabat Prawira Suara, balik lagi barengan sama ke Shirley di 103.9 FM Music Hits and Information ya Sob ya. Gimana nih Sob ya, di antara kamu siapa nih ya yang suka dengerin K-pop ataupun anime? Jadi biasanya kalau orang-orang yang suka banget sama K-pop atau anime kan biasanya suka translatein bahasa-bahasa asing ya tentunya. Jadi kayak sudah terbiasa dengan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa Mandarin, Jepang, Korea lah, seperti itulah ya. Jadi kamu bisa bayangin ya kalau bahasa Korea dan Jepang itu beneran jadi pelajaran resmi di sekolah sedini mungkin. Ya tentunya pelajaran-pelajaran ini untuk tingkat anak sekolah dasar ya, masih SD itu, apalagi kelas 1 sampai kelas 6 itu kan sebenarnya yang dipentingin itu kan ininya dulu ya, proses belajarnya dulu ya. Kalau ditambahin lagi sama bahasa-bahasa asing itu kayaknya makin beban kayaknya ya. Kayaknya kalau udah ke-distract sama bahasa Inggris aja udah pusing, apalagi ke tambahan bahasa Mandarin, bahasa Korea dan bahasa-bahasa asing lainnya nih. Nah, tapi kalau kata Pak Bapak Presiden sih ngarahinnya penambahan bahasa asing ini itu biar generasi mudanya itu cepat menguasai skill bahasa-bahasa global gitu sih Sob ya. Tapi masalahnya guru pengajarnya ini, para guru ini, beliau-beliau ini udah siap belum ya? Jangan sampai cuma siswanya aja yang antusias, tapi malah kurikulumnya malah kedodoran. Nah, kalau ngebahas soal kurikulum nih ya, yang kita tahu kan ya di Indonesia ini kayaknya masih perlu dibenahi dulu lah ya. Jangan sampai makin kedodoran ketambahan bahasa-bahasa asing. Nah, bukan hanya itu aja Sob ya, ini udah ada komentar dari netizen juga nih, dari Anita underscore Murni XX ini. Ngomong gini nih ya, anak kelas 1 SD baca tulis bahasa Indonesia aja masih pada kagok. Nah, kalau kagok itu istilahnya masih dadak lah, ngerem dadak lah ya, sik bingung. Ngono lho, sik mocone sik bingung. Apalagi guru honorer di pelosok gajinya yang masih minim. Ini malah mau dibebani kurikulum bahasa asing baru. Ya, kasihan sih ya mental-mental anak-anak juga terkait belajar yang sesuai, tidak sesuai dengan tahap usianya aja. Kenapa sih gak sesuai sama tahapan usianya lah ya, jangan ketambahan-tambahan bahasa-bahasa yang bikin riweh lah ya. Tapi mungkin di sebagian orang mungkin ya it's okay aja, tapi kalau dari kita-kita ini yang melihat langsung ya, apalagi background kita seorang guru kan pasti tahu lah ya kekurangan pendidikan kita itu apa. Jadi ya oke aja sih masukannya dari netizen ini ya, masuk ya, jadi realistis banget ya. Terus ada juga komentar dari Rizky underscore Rahmadan 88 itu malah ngomong gini nih Sob, investasi apanya, ini mah siksaan ya buat orang tua yang harus bayar les tambahan gara-gara sekolah negeri yang belum siap pengajarnya. Jangan disamakan sama anak-anak SD di perkotaan ya Pak, kan kita juga ada yang dari daerah-daerah pelosok. Jadi tolonglah ya lebih cermat lagi terkait isu-isu yang berbau-bau pendidikan ini. Jadi ya benar banget sih yang menyinggung soal dari Mas Rizky tadi ya. Jangankan ada mata pelajaran baru ya, mata pelajaran yang sudah ada aja kayak pelajaran dasar aja kayak PKN, bahasa Indonesia, bahasa Arab itu aja tuh kadang kita udah ngeluarin uang banyak buat les tambahan. Nah, ini ketambahan lagi dengan bahasa-bahasa asing ya. Jadi ya untuk pengeluaran orang tua juga mungkin bukan dimungkinkan lagi, pasti lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Jadi pengeluaran kita udah banyak, ketambahan lagi. Jadi kan tambah banyak, tambah mumet. Tambah pusing ya Sob ya. Dan tentunya kita juga tidak boleh menyamakan apa ya, jangan menyamakan konsep pendidikan sekolah dasar yang ada di perkotaan sama konsep pendidikan yang ada di pelosok-pelosok daerah. Bukan gimana-mana, tapi kita kan tahu sendiri ya Indonesia itu kan luas banget ya Sob ya. Jadi terkadang walaupun kurikulumnya masih sama semuanya disamaratakan. Terkadang malah di daerah-daerah pelosok itu malah tertinggal, malah banyak tertinggalnya. Jadi di perkotaan sudah nyampe di A, yang di pelosok malah masih gini-gini aja. Ya sebenarnya Pak Presiden juga perlu lebih detail lagi ya, jadi lebih spesifik lagi lah, mungkin lebih ini lagi, di lebih ke daerah-daerah pelosok untuk lebih apa ya istilahnya, untuk lebih peduli di daerah-daerah pelosok ya, jangan di perkotaan-perkotaan aja. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita harus peduli sesamanya, jadi nggak boleh ini ketimpangan gitulah istilahnya ya. Kalau menurut kamu gimana nih Sob ya? Kamu tim kontra atau tim pro atau netral aja wis apa jare presiden ae? Apa gimana nih ya? Kamu bisa komen-komen aja ya di WA-nya Paramas Suara di 081-2302-1039. Dan nanti buat kamu yang sambil nunggu aku ya, kamu bisa komen-komen aja di sana ya Sob ya, di WA-nya Paramas Suara atau di websitenya paramaswarafm.com, atau kamu juga bisa download aplikasi Xpress Radio. Dan tentunya di sambil kamu nungguin aku bagiin informasi lagi, ini bakal ada lagu hits dari Bernat ya ya, yang bakal nemenin kamu di siang-siang hari yang ngantuk ini. Pokoknya stay tune terus ya di 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, sobat. Nah, di jam makan siang nih ya, udah makin dekat, atau kamu di jam 12 ini kamu malah udah makan nih ya, sob ya. Tapi tenang aja, aku akan tetap setia hadir nemenin kamu. Ya, tentunya nanti sampai jam 2 siang ya nantinya ya, sob ya. Pokoknya stay tune terus ya. Dan masih ngebahas soal masa depan nih ya. Baru-baru ini kan pidato presiden itu kan di sidang tahunan MPR kemarin itu benar-benar mencuri perhatian ya. Beliau menekankan kalau pentingnya perbaikan besar-besaran di sektor pendidikan, sob. Nah, salah satunya ini lewat penguasaan bahasa dunia atau bahasa asing. Entah itu mulai dari bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, sampai bahasa Rusia dan berbagai, dan mungkin ada bahasa-bahasa lain juga ya. Oh ya deh sob ya, apa kalau menurut kamu apakah langkah ini itu berguna atau malah bikin pusing ya, nambah-nambah beban, atau malah oh ya nggak apa-apa itu itu bagus banget lah ya untuk anak-anak adik atau adik-adik SD sekarang gitu. Apalagi kan anak-anak SD jam sekarang kan udah megang gadget ya, kayak pendidikan itu kayaknya nomor sekian deh dibandingkan nge-game gitu, gak sih sob ya. Tapi ya namanya juga isu hangat ya, pasti muncul pro dan kontra di lapangan sob ya. Banyak juga yang bertanya-tanya, duh anak SD apa enggak malah makin pusing dan beban kalau harus belajar banyak bahasa sekaligus nih. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya benar banget ya. Apalagi anak SD zaman sekarang kan ya itu tadi, malas buat belajar. Yang pertama malas buat belajar, yang kedua keseringan main gadget. Terus ya wis kalau wis keterak pak malas sih ya wis. Ya wis, mending ya enggak belajar lah ya. Jadi nyuntuk konconnya lek wayah ulangan. Apalagi ketambahan bahasa-bahasa begini nih, apa ya Kak, tambah ngeluh ki arek ya. Nah, jawabannya sebenarnya ada di metode pembelajarannya ya sob ya. Jadi kalau soal kurikulum metode pembelajaran itu sih menurutku ya oke-oke aja sih ya. Tetapi tergantung metode pembelajarannya ini sesuai apa enggak sama kondisi di lapangan ya. Jadi kalau membuat terobosan-terobosan baru tentunya harus dilihat-lihat dulu di lapangan seperti apa, jangan disamakan sama negara lain dulu lah ya, dilihat dulu di Indonesia ini kayak gimana gitu wis ya. Kalau dikemas secara seru, interaktif dan gak kaku, mungkin anak-anak lebih gampang untuk ini connect, gampang untuk menerima pelajaran itu ya. Tapi kalau udah ngomongin soal Mandarin tuh kayaknya udah pusing banget ya, udah pusing banget kalau belum belajar kayaknya udah pusing. Apalagi kalau udah belajar ya. Tapi ya nggak tahu ya, kalau buat kamu yang suka bahasa Mandarin ya mungkin itu hal yang oke-oke aja gitu sih ya. Dan ini juga ada juga komentar netizen ya, ini dari ibu-ibu, dari akun ibu underscore cerdas ID ini ngomong ya, anak-anak kan butuhnya calistung ya, calistung dasar dan fondasi karakter dulu, bukan dicekoki sama bahasa asing dari kelas 1. Nanti malah bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya ini yang luntur. Oh iya ya, masuk-masuk aja sih ya. Ya benar sih ya sob ya, ada benarnya juga nih komentar mama ini ya. Terkadang juga mama itu kadang komentarnya pedas tapi benar. Kadang gak pedas aja udah benar, apalagi yang pedas ya. Ini menurutku juga, menurut kamu gimana sob ya? Kalau menurutku sih oke-oke aja ya, ini realistis ya. Apalagi juga ibunya pasti punya anak kelas 1 ya, masih SD itu ya, udah pusing, ketambahan lagi tambah pusing ya. Jadi tolonglah Bapak Presiden ya, jangan bikin pusing masyarakatnya. Jadi bisa memperingankan beban kita lah, jangan ditambahin beban gitu ya. Dan terkait kalau kamu masih penasaran gimana detailnya wacana ini selengkapnya sob ya, pokoknya kamu tetap stay tune terus di Prameswara 103,9 FM ini bareng sama aku ya. Dan sambil ngunyah, barangkali kamu lagi jam-jam istirahat ya, kamu sambil ngunyah makan siang, makan santapan makan siang sob ya. Yuk pokoknya rehat sejenak aja, bawa santai siang kamu ini bareng bareng lagu-lagu hits ya tentunya, tak temenin pokoknya nanti sampai jam 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, pokoknya di sini terus, karena ada aku yang nemenin kamu, jadi kamu gak bisa ngantuk ya Sob ya. Pokoknya tetap stay tune terus di Prama Suara 103,9 FM.
2: Chance, what's good? Bless up. Of course. Please do me a favor. Do me the biggest favor. Matter of fact, do yourself the biggest favor. Let Justin Bieber know, let Wayne know, and let Quavo know. My house. We're gonna celebrate life, success, and our blessings.

0: one.
1: FM Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Kids and Information. Halo sobat Prameswara, balik lagi barengan sama aku. Ini ya, masih ngomongin soal belajar bahasa asing di tingkatan SD ya, soal kurikulumnya juga. Nah, ini ada riset juga bilang kalau anak-anak itu lebih cepat menyerap bahasa asing dibandingkan orang dewasa. Kalau menurut kamu gimana nih Sob ya? Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga, karena anak-anak juga kan daya ingatnya kan lebih oke dibandingkan kita yang dewasa ini ya. Apalagi Gen Z yang sering lupa, dengan belum lagi ke distract dengan kerja-kerjaannya. Jadi ya ya ada benarnya sih ya, karena riset ini, karena kalau soal riset kan pasti udah ada apa penelitian lah ya tentang hal tersebut.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dan Dim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutlah sekaligus mencegah dampaknya meluas.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prames Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Itu Bapak Presiden ya. Ini kan salah satunya kan soal di bidang pendidikan. Ini kan kalau menurut Ibu sendiri gimana nih Ibu? Tanggapannya Ibu nih terkait isu-isu

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promes Suara.
2: Pelajaran itu bahasa asing.
3: Enggak sih, enggak ada. Cukup itu saja tanggapan dari saya yang tadi.
2: Mungkin nanti kita next.
3: Oh, siap.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Nah, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Prame Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice,
5: tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Prama Suara.
0: Music Hits and Information. Prama Suara.
12: Balik lagi di 103,9 FM Music is an Information. Balik lagi barengan sama Ke Shop ya di Pram Suara tentunya. Dan tentunya aku masih nemenin kamu di jam istirahat kamu ya, di jam setengah satu ini. Biasanya kalau istirahat makan siang itu biasanya 1 jam. Tapi gak tahu juga sih kalau kamu, buat kamu yang gak ada jam istirahatnya ya mungkin ya. Pokoknya tetap semangat aja. Dan masih ngobrolin soal isu-isu atau topik tadi ya, soal penambahan mata pelajaran di tingkat sekolah dasar, tentunya penambahan bahasa asing ini ya. Dan ngomong-ngomong, kalau kita melihat dari zaman kita dulu pas sekolah itu cuma dapatnya bahasa Inggris aja dan bahasa daerah. Itu kalau aku pribadi sih ya Sob ya, itu udah bikin pusing. Apalagi kalau kita udah terbiasa dengan bahasa Indonesia komunikasinya, dan ketambahan bahasa daerah yang walaupun itu memang bahasa daerah kita, tapi kebanyakan kita gak tahu. Kan ada ya namanya bahasa daerah kayak kromo alus, kromo inggil, kayak gitu kan. Anak-anak zaman sekarang tahu apa gitu loh. Mungkin taunya enggih boten gitu lah ya. Ya apalagi samaan kayak zaman-zaman kita dulu ya, zaman-zamannya Gen Z dulu waktu masih SD itu kayak apa ya? Mungkin ya hampir sama tahun ini, mungkin agak lebih berbeda dan agak lebih jarang anak-anak zaman sekarang itu paham. Apalagi anak zaman sekarang itu disiapin buat bahasa Mandarin, Jepang sampai Korea. Ya, kalau dibilang iri ya, mungkin ya. Irilah ya, tapi kalau dibilang kesiapan ya enggak semuanya orang siap. Gitu sih ya. Tapi kalau dari segi finansial, latar belakang keluarganya kita oke-oke aja ya. Ya enggak apa-apa. Mungkin bisa nge-hire guru privat di rumah. Tapi kalau di sekolah-sekolah di pelosok desa, di daerah-daerah pelosok itu ya mungkin pikir 1000 kali buat menerapkan ini dan menerima program Bapak Presiden yang ini gitu loh. Dan biar kamu gak ketinggalan informasi soal pendidikan ataupun soal info-info menarik di Lamongan, pokoknya kamu setia terus ya sama aku di Prama Suara. Dan kamu juga bisa cek di website-nya pramesuarafm.com. Dan kamu juga bisa download aplikasi Express Radio buat kamu yang belum download aja. Atau kamu juga bisa ini sih, komen-komen di Instagramnya Prameswara juga bisa ya. Pokoknya tetap pantengin terus di 103.9 FM Music and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.
0: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Kembali lagi di 103,9 FM, Music is an Information ya Sophia. Tadi kan kita di awal kan udah ngebahas soal isu pidato dari Bapak Presiden yang nambahin mata pelajaran di tingkat sekolah dasar. Nah, kita beralih dulu ya di arus lalu lintas Lamongan. Nah, ini kali ini di palang merah pintu kereta api ya. Ini masih, ini terpantau ramai lancar ya, didominasi sama kendaraan roda 4 dan sepeda motor. Oh, malah sekarang ini nih dari arah Babat, dari Lamongan mau ke Surabaya ini malah sepi, dan sebaliknya juga dari arah Surabaya ke Lamongan juga ini juga sepi nih, terpantau sepi ya. Ya mungkin jam-jam segini juga banyak ini ya, banyak yang masih tidur kayaknya ya. Tapi ya gak tahu buat kamu yang kerja di kantoran, mungkin ya jam-jam segini masih nyari makan buat makan siang ya. Dan kita beralih ke Simpang 3 Tugu. Oke, ini di Simpang 3 Tugu Adipura Dapur ya, yang biasanya kamu lewat sini nih, Dapur kalau mau ke Surabaya, mau ke Gresik biasanya lewat sini. Nah, ini terpantau lancar, gak ramai-ramai banget sih, lebih kelonggar ya, sepi malah. Dan tadi juga terlihat ada ini nih, manusia silver nih ya di sini nih. Dan di cuaca-cuaca yang di jam-jam setengah satu ya, hampir mau masuk jam satu ini, kayaknya panas-panas mendung nih, kayaknya antara hujan ataupun memang gak hujan ya. Tapi biasanya kalau cuaca kayak gini tuh sob ya, lebih ke sumuk. Apalagi kamu kalau di luar walaupun gak terlihat panas, tapi cuacanya kayak ngerasa itu kayak kebakar nih di kulit gitu. Terus kita coba-coba lihat juga arus lalu lintas di di mana ya enaknya, di Simpang 3 Skodadi. Nah, ini terpantau ramai lancar, dan ini juga didominasi sama kontainer-kontainer apa nih, didominasi sama kontainer-kontainer besar dan mobil juga ya. Dan untuk kamu yang mau berbagi info update situasi arus lalu lintas di Lamongan juga, kamu juga bisa komen-komen aja di websitenya Prameswara, dan atau kamu juga bisa komen di Instagramnya Prameswara ya sob ya. Dan pokoknya kamu stay tune terus di 103,9 FM ya. Terus pokoknya tak kasih lagu buat kamu biar enggak boring dan biar enggak ngantuk.
0: TV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Prima Suara, gimana nih di jam-jam 1 ini ya? Tentunya nanti 1 jam lagi aku nemenin kamu. Tapi gimana nih di jam 1 ini yang tentunya kamu habis makan mungkin ya, atau nyemil-nyemil aja di sambil rehat sejenak, di sambil nunggu-nunggu tugas-tugas kantor yang numpuk-numpuk barangkali ya. Dan tentunya masih ngebahas soal metode. Kali ini kita akan ngebahas soal metode belajar. Dan tentunya masih ngomongin soal ini ya, pidato Bapak Presiden yang menyarankan katanya terkait program penambahan mata pelajaran baru untuk bahasa asing untuk anak-anak SD ya. Nah, kalau ini nih Sob ya, kalau menurut kamu gimana Sob ya? Kalau anak-anak diminta belajar bahasa Mandarin, bahasa Rusia, bahasa Korea, bahasa Jepang, atau bahasa-bahasa asing lainnya, tapi ya tentunya gak boleh sama lah ya, sama terkait cara pembelajarannya, metodenya, ya mungkin bisa ini ya, bisa lewat game atau lewat lagu atau lewat animasi yang lebih seru-seru juga kan ya. Anak-anak seumuran SD itu kan baru loncat dari taman anak-anak, dari tingkatan anak-anak usia dini atau dari PAUD lah ya istilahnya, baru menginjak usia yang lebih ini nih, lebih siap lagi terhadap terhadap mata pelajaran yang sedikit serius, mungkin tidak terlalu serius seperti kita di tingkat SMP, SMA ataupun di tingkat kuliah ya. Dan kalau soal ngebahas program bahasa asing, program pembelajaran bahasa asing terkait pendidikan kita nantinya,

Kalau cara pembelajarannya itu rumit berupa hafalan-hafalan, apa bedanya kalau kita ngafalin bahasa daerah dulu ya dibandingkan bahasa asing gitu loh? Apakah nanti ya kita nggak menutup kemungkinan ya, kita kan nanti kita kan nggak ada yang tahu juga, aku dan kamu itu ya sob ya, bakal jadi apa kedepannya. Mungkin aja di waktu-waktu tertentu atau waktu yang tidak pernah kita pikirkan, kita tiba-tiba ketemu bule di jalan ya, mungkin dengan adanya program ini mungkin kebantu lah ya, walaupun bisanya cuma iya-iya aja tapi dalam bahasa Mandarin ya, kan ya mungkin bisa membantu lah ya. Apalagi kalau anak-anak SD udah bisa bahasa asing sih udah oke banget lah ya, kalau minimal bahasa Inggris lah ya. Mungkin dari beberapa orang tua juga mempunyai standar standarisasi tersendiri untuk anak-anaknya. Nah, bukan hanya itu aja sob ya, terkait isu utamanya adalah bagaimana kita atau bagaimana nantinya program ini itu bisa membuat bahasa asing itu menjadi bahasa yang mudah dipahami, bukan mas mak, bukan makin asing untuk tidak dipahami. Jadi mending udah asing, udahlah asing aja sekalian kayak aku sama dia gitu loh ya. Tapi enggak lah ya, dianya juga siapa gitu loh. Kecuali gak ada terkecuali sih. Oke, jadi ya sesuatu yang seru buat dipelajari tiap hari bakal menambah semangat adik-adik SD nantinya ya. Apalagi nambah semangat kita juga. Walaupun kita udah berumur atau lanjut usia, apalagi Gen Z atau Gen Millennial juga atau Gen Alpha juga ya, tentunya kalau udah ngebahas hal-hal yang seru, pasti kan kita juga, oh iya ya, seru banget ya ternyata, oh gini ya ternyata bahasa asing itu gampang dipelajari. Nah, tapi kalau ngomongin bahasa asing, pokoknya wajib gak boleh menghilangkan bahasa Indonesia dan menomorduakan bahasa-bahasa daerah. Karena bahasa daerah menurutku sih penting banget ya sob ya, karena itu adalah identitas bangsa juga. Dan gak semua negara itu punya berbagai bahasa daerah kayak kita di Indonesia. Nah, dan biar gak ngantuk, udah wes abis ini tak kasih lagu ya, yang lagu dari Rosa ini, biar kamu gak ngantuk nemenin-nemenin jam-jam siang kamu. Pokoknya stay tune terus dengerin lagu yang aku, ya bukan aku yang bawain, dari Mbak Rosa yang bawain ya. Stay tune terus pokoknya.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby Happy
1: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak pesaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya. Silakan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban.
1: Iya.
2: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, aku manggilnya kakak aja ya.
2: Iya.
1: Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdepesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Ya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali. Setelah dimarinasi, dibumbui lagi, dikasih sambel lagi. Atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga.
2: Iya.
1: Oh, enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi, menu-menu kita selalu terbuka untuk kritik dan saran, ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian, kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu,
1: ya.
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik, ya. Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua, jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya, ya. Begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi Sobat, kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya.
1: Terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Bener banget, jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul. Mm-mm.
1: Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing, dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya
2: iya.
1: Di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah Sobat, terkait ini ya, tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang yang ada?
2: Banyak sekali. Seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri ya. Kakak
1: patin.
2: Itu banyak.
1: Ya.
2: Ada patin. Terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Ya.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya.
2: Masuk.
1: Waduh.
2: Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. No. Tenang, nanti tak hitungkan ada Bu Christine yang menghitung-menghitung budgetnya, ini berapa, kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya. TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ya. Ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Okay. Jadi langsung bareng sama Kak Kristen.
2: Iya. Iya.
1: Untuk datang-datang, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap ya, kalau warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu ya,
2: betul,
1: bisa
2: betul.
1: Berapa package ya. Nah selanjutnya nih Kak, karena warung apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
1: iya?
2: Saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain,
1: iya.
2: Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, iya. Saya sowan ke beliau-beliau,
1: iya.
2: Sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus,
1: iya.
2: Sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung apung ya Mbak Kristin gitu,
1: iya.
2: Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak, ya. Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya,
1: ya.
2: Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak bangsa anaknya nih,
1: ya.
2: Gen Z-nya ya, harus betul. Saya pegang, iya,
1: ya.
2: Aku harus dapat nih yang ya. Anaknya, pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa getok tularnya kan,
1: iya,
2: dari mulut ke mulut nanti bisa. Oh ini lo order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana,
1: iya.
2: Tidak
1: gitu.
2: Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin, okay. Gampang
1: gampang dibantu dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat. Sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak,
2: iya.
1: Itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya, ya. Ya tidak dikenalkan terkait
2: apalagi apapun. Sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload,
1: ya.
2: Kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan kita langsung kita kincerin untuk okay. Itu selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Okay. Baik. Nah mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristin ya, kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, iya kan ya?
1: Bener banget.
2: Nah, ini saya, tipnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer, ya sekedar, say hello, ibu, kapan ada acara? Jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru. Aku malu. Jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri. Nanti bisa menawarkan produknya. Bisa nanti terlatih,
1: ya,
2: bisa terlatih.
1: Bener,
2: seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat. Iya,
2: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku.
1: Ya.
2: Mau di warung apa?
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setiaku sampai apa lo orang Lamongan ya, orang apung ya Mbak Kristin.
1: Iya
2: gitu.
1: Benar. Nah ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
2: Ya diopeni yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Kristin, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu, Instagramnya ada di apa Kak? Apa?
2: Di warung apung Lamongan.
1: Oke,
2: warung apung Lamongan. Nanti nge-link di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine untuk kesediaannya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
3: Balik lagi di 103,9 FM Music Kids Information. Halo sob, kembali lagi sama aku ya sob, Sherly di Prameswara ya tentunya. Kayaknya kamu tadi nunggu aku ya. Ini gak sih sob ya, kok Sherly kemana, kok gak muncul-muncul gitu ya. Udah tadi kedistrak sama ada iklan-iklan juga. Belum lagi tadi ada CCTV ya. Terus lumayan jedanya lumayan lama ya kamu nunggu aku ya. Tapi gak apa-apa sih, kamu kan selalu setia nunggu aku ya. Dan tentunya masih ngebahas soal isu-isu dari pidato Bapak Presiden soal program pemerintah ya, yang nantinya katanya nanti bakal ada mata pelajaran baru untuk tingkat sekolah dasar atau tingkatan SD ini. Nah, terkait pilihan Presiden ini ya, ngebahas soal bahasa Mandarin dan bahasa Arab atau bahasa-bahasa asing lainnya yang ingin dimasukkan dalam daftar bahasa asing di sekolah itu ya, mungkin bisa dibilang hal yang strategis atau membantu juga. Tetapi kalau secara ekonomi global, bahasa-bahasa asing ini memang menjadi peranan penting buat sistem komunikasi kita untuk antar negara. Ya, entah lagi kalau dari anak-anak kita atau kamu yang punya adik bercita-cita ingin menjadi translator untuk mentranslatekan bahasa-bahasa asing ya, ini program ini sih cocok ya buat kamu, atau buat kamu yang hobi-hobi aja, atau buat adik-adik kamu yang pengetahuannya atau keinginannya kuat banget buat belajar bahasa asing, itu cocok banget buat program dari Bapak Presiden ini ya. Karena kalau sesuatu hal atau kelebihan-kelebihan tentunya perlu adanya peningkatan kualitas atau latihan-latihan dari sejak dini atau dari sekarang ya, tingkatan TK barangkali ataupun SD. Tapi kalau
4: Prameswara
0: Music Hits and Information Prameswara
3: mengingat ya, ini ya,

sekolahnya ya. Kali ini ada dari sisi sekolah swasta dan sekolah negeri nih. Nah, menurut kamu nih Sophia, mana sih yang lebih siap terkait programnya Pak Presiden? Atau dua-duanya juga nggak siap, atau memang sudah berjalan di antara sekolah swasta dan sekolah negeri ini, atau memang keduanya juga belum dijalankan, atau ya sudah berjalan aja cuma masih kacau ya, atau tak nanti makin tambah kacau aja nih. Nah, buat kamu yang ngantuk-ngantuk ya, pokoknya harus mulai dengerin aku di sini. Iya, buat kamu yang ngantuk gitu loh, apalagi jam-jam 2 ini kan nganggung banget jamnya ya, seharusnya buat tidur ataupun buat nyantai-nyantai, tapi dikejar deadline kerjaan yang masih riweh, tapi ke distract ngantuknya ya sampai ke bawah tidur gitu ya, kadang di jam-jam segini. Oke, sob ya. Oke, ya, ini soal instruksi Bapak Presiden terkait pembelajaran atau mata pelajaran, penambahan mata pelajaran asing ini. Itu mungkin isu kesenjangannya adalah antara sekolah swasta dan sekolah negeri sih ya. Mungkin di kalau sekolah swasta itu gak menutup kemungkinan juga sudah berjalan terkait ada penambahan bahasa-bahasa asing di luar bahasa Inggris ya, entah itu bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, atau bahasa Korea-Korea gitu. Ataupun ya mungkin kalau terkait di terkait sekolah-sekolah lainnya kayak sekolah swasta yang sudah tarafnya internasional, ya udah hal biasa lah ya mungkin ini. Jadi kayak sekolah swasta yang tidak internasional itu kayaknya mengejar ke taraf internasional. Jadi ya biar nggak ada kesenjangan atau ketimpangan ya, ketimpangan pendidikan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri maupun sekolah negeri tapi taraf internasional maupun yang tidak bertaraf internasional. Dan tapi gimana juga dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah pelosok dia, barangkali kamu juga punya saudara atau teman kamu yang rumahnya di luar Jawa, ya pastinya soal pendidikan itu saat adalah hal utama atau nomor satu, dan itu juga sudah dicantumkan juga di beberapa pasal ini ya yang terkait hukum di Indonesia juga, karena soal pendidikan itu adalah hak jaminan warga negara, tapi sudah dijaminkan oleh negara, tetapi kita lihat aja sudah dijaminkan apa belum atau malah kacau gitu ya. Dan kalau kamu tetap masih ngantuk aja gitu ya, udah kamu komen aja deh, lebih baik kamu ngobrol sama aku, komen terkait isu-isu lain mungkin ya nggak apa-apa sih, atau kamu juga pro terkait hal-hal macam gini. Pokoknya kalau udah berbau asing-asing gitu kayaknya ya, ya mungkin ada hal-hal yang perlu dipelajari ya secara detail tentunya. Dan tentunya pemerintah juga harus memastikan fasilitas dan modul pembelajarannya itu merata di semua sekolah. Jadi enggak di sekolah internasional aja yang mendapatkan, tetapi di sekolah-sekolah pelosok daerah juga harus mendapatkan itu ya, modul-modul itu dengan fasilitas yang memadai dulu. Kalau soal programnya sih gampang, penting fasilitasnya itu nomor satu lah ya. Kalau programnya banyak gak ada fasilitasnya ya sama aja gitu, kayak bikin pusing banget lah istilahnya. Pokoknya di jam-jam mepet ini tinggal 6 menit lagi aku nemenin kamu ya. Wes, tak kasih lagu lagi aja ya biar kamu makin melek, gak kantuk. Dan pokoknya stay tune terus di Prawe Suara 103.9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information. Balik lagi sama aku Sob. Ya, aduh, gak terasa nih ya udah jam 2. Aku nemenin kamu dari jam 11 tadi yang ngantuk-ngantuk ya. Apalagi yang kamu yang sambil dengerin aku sambil makan. Ya oke aja sih, berarti kamu nyaman kalau tak temenin. Ya, atau kamu yang lagi bingung dan deg-degan. Ya pokoknya kamu udah pantengin aku aja biar kamu itu biar gak ngantuk ya. Ya lagi makan juga biar nafsunya nambah. Ya pokoknya lihat aku aja gitu ya. Nah, kan tadi udah ngomong-ngomong dan ngebahas soal programnya Bapak Presiden ya, terkait pidatonya yang bilang bakal ada program baru, yaitu penambahan mata pelajaran untuk tingkatan sekolah dasar, yaitu ada mata pelajaran bahasa asing, entah itu bahasa Spanyol, Mandarin, pokoknya di luar Inggris lah ya, entah itu Korea, Jerman, wis dicampur kabeh, wis pokoknya Pak, wis pokoknya. Dan terkait rencana penambahan bahasa asing tadi adalah ya mungkin itu merupakan langkah besar dari Bapak Presiden menuju Indonesia Emas di tahun 2045 ya. Jadi prepare-nya dari sekarang. Tetapi tinggal bagaimana pemerintah menyiapkan agar tidak menjadi beban tambahan lagi bagi siswa dan guru ya. Tentunya dilihat dulu dari sisi siswanya nih, monitoring di lapangan juga perlu. Jadi enggak serta-merta programnya terus yang banyak, tetapi monitoring siswanya ke terjun langsung ke lapangannya itu kurang. Malah kebalik ya, kita terjun ke lapangan dulu, dilihat dulu masyarakat ini siswa-siswanya seperti apa. Nah, anaknya di tingkatan SD, SMP, SMA mungkin perlu di cross-check semuanya. Dan terkait program ini tuh apakah benar dari pendapat dari salah satu guru yang ada di Babat tadi, Bu Faiza, itu udah benar atau belum sebaiknya untuk buat para mahasiswa-mahasiswi aja, atau sudah baik juga untuk anak-anak kita di tingkatan SD gitu ya. Ya pokoknya buat kamu yang pengen update atau gak pengen ketinggalan info-info update dari Lamongan, sekitar Lamongan, atau isu-isu nasional, pokoknya kamu bisa ke website kita aja, ke website-nya Prames Suara ya, di pramesuarafm.com. Atau kamu yang belum download Express Radio, kamu bisa mendownloadnya di Play Store. Atau kamu bisa juga komen di mana? Komen di DM-nya atau di komen di Instagram-nya Prames Suara juga bisa. Wis pokoknya di WA-nya Prames Suara juga bisa ya. Pokoknya terima kasih banyak ya sobat sudah nemenin aku dari jam 11 tadi pas ngantuk-ngantuknya. Jadi kamu enggak ngantuk pas ngelihat aku ya, atau makin ngantuk kamu ngelihat aku. Tapi kayaknya kamu enggak jadi ngantuk deh, soalnya kamu kan tadi nyariin aku. Kok Sherry enggak muncul-muncul ya? Ternyata sekarang udah muncul. Malah sekarang udah mau ninggalin kamu ya sob ya. Tapi tenang aja, besok kita akan ketemu lagi ya di jam 11 sampai jam 2 siang. Wis pokoknya. Sampai jumpa di siaran berikutnya dan keep listening to Music Hits and Information.
2: Yeah. Know what it is. Finally got out the hood. Got a little van for the kids. Putting in that OT, that overtime. My neighbor Mike across the road. What up, Mike? Mike, you got to wave to the camera, Mike. There you go. That's big Mike right there. Yeah, y'all see me out here. For real. You see my wife right there? Pregnant with that beautiful baby, that beautiful face. All that ass.
3: You know it.
4: Happy New Year.
2: Yeah, my Happy New Year.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak pesaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya. Silakan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban.
1: Iya.
2: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kita aku manggilnya kakak aja ya,
2: Kak
1: Christine. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdepesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Ya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali. Setelah dimarinasi, dibumbui lagi, dikasih sambel lagi. Atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan mateng banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga
2: merata. Iya.
1: Aduh, enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi, menu-menu kita selalu terbuka untuk kritik dan saran, ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa,
1: okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian, kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu,
1: ya.
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik, ya. Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua, jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya, ya. Begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi Sobat, kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya.
1: Terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Bener banget, jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Mm-mm. Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing, dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya
2: iya.
1: Di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah Sobat, terkait ini ya, tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang yang ada?
2: Banyak sekali. Seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri ya. Kakak
1: patin.
2: Itu banyak
1: ya.
2: Ada patin. Terutama untuk yang sekarang ya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Iya.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya.
2: Masuk.
1: Waduh.
2: Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kalau begini, oh di warung apung mahal. No. Tenang, nanti tak hitungkan. Ada Bu Christine yang menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu. Kontak personku sudah ada di linknya. TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Okay. Jadi langsung bareng sama Kak Christine.
2: Iya. Iya.
1: Untuk datang-datang, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap kalau warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu ya,
2: betul.
1: Bisa berapa package ya. Nah, selanjutnya nih Kak, karena warung apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya, betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan, saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Gitu, saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, saya sowan ke beliau-beliau, sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Christine kok bosnya ditekani Mbak Christine terus. Sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung apung ya Mbak Christine gitu. Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak. Ya. Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya.
1: Ya.
2: Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak bangsa anaknya ini, Gen Z-nya ini harus saya pegang.
1: Iya.
2: Aku harus dapat nih yang anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat. Semua satu keluarga dapat kan nanti bisa ketok tularnya kan mulut ke mulut nanti bisa. Oh ini lo order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana, tidak gitu. Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin gampang.
1: Gampang dibantu dihitungin sama Kak Christine langsung nih sobat. Sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak, itu dianggap harganya tinggi. Tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar bahkan. Ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Christine, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya. Tidak dikenalkan terkait
2: apalagi
1: warung
2: sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan kita langsung kita kincerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Christine ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, ya kan?
1: Bener banget.
2: Nah, ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer, sekedar say hello, ibu, kapan ada acara? Jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru. Aku malu. Jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri. Nanti bisa menawarkan produknya. bisa terlatih. Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat. Iya,
2: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku. Ngopi di warung apung.
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setia aku sampai apa lo orang Lamongan ya, orang apung ya Mbak Christine.
1: Iya benar. Nah, ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau kasih Mbak Christine, Kak Christine lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
2: Ya, diopeni yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar bareng warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Christine, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu. Instagramnya ada di apa Kak? At apa?
2: Di warung apung Lamongan.
1: Oke, warung apung.
2: Langsung warung apung Lamongan aja. Nanti ngelink di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine untuk kesediaannya.
2: Terima kasih.
1: Waktunya. Terima kasih sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
6: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Prameswara 103,9 FM.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Atau apel.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak!
12: Mau dong!
11: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
8: Mau tea juice lagi?
9: Mau!
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
11: Panas-panas, enaknya minum tea juice!
12: Semua rasanya enak!
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
13: Dari Wings Food.
14: Prameswara.
15: Music and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya. Silakan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban.
1: Iya.
2: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kita aku manggilnya kakak aja ya,
2: iya,
1: Kak
2: iya.
1: Christine, kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung iya. Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya, terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambel lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga
2: merata. Iya.
1: Enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya? Kalau di sini ya cabang ya.
2: Kalau untuk produk, selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
1: ya?
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik ya? Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya
1: ya,
2: begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi sobat kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya,
1: terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Benar banget. Jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul.
1: Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik unik ya. Makanya
2: iya.
1: Di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah sobat, terkait ini ya. Tadi kan udah disinggung sama Kak Christine
2: iya.
1: Terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang yang ada?
2: Banyak sekali. Seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri ya. Kakak
1: patin.
2: Itu banyak
1: ya.
2: Ada patin. Terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar
1: ya.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya, iya, iya.
2: Masuk.
1: Waduh.
2: Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kalau begini, oh di warung apung mahal. No. Tenang, nanti tak hitungkan. Ada Bu Kristin yang menghitung-menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu. Kontak personku sudah ada di linknya. TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ya. Ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Okay. Jadi langsung bareng sama Kak Kristin.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Untuk datang-datang, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nggak ya, kalau betul. Warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu
2: ya, betul,
1: bisa
2: betul.
1: Dapat package ya. Nah selanjutnya nih Kak, karena warung apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
1: iya.
2: Saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, iya. Saya sowan ke beliau-beliau,
1: iya.
2: Sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus.
1: Iya.
2: Sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung apung ya Mbak Kristin gitu.
1: Iya.
2: Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya, nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak, ya. Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya,
1: ya.
2: Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak, pangsa anaknya nih,
1: ya.
2: Genzinya ya, harus saya pegang.
1: Iya, ya.
2: Aku harus dapat nih yang anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa ketok tularnya kan,
1: iya,
2: dari mulut ke mulut, nanti bisa, oh ini lo order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana,
1: iya.
2: Tidak paketan gitu. Berapapun masuk nanti saya hitungin. Okay. Gampang
1: gampang dibantu, dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat. Biasanya kalau ngomongin soal kuliner, apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak,
2: iya.
1: Itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya, ya. Juga dikenalkan terkait.
2: Apalagi sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun, kan kita langsung kita gencerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristin ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, iya kan ya?
1: Bener banget.
2: Ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer, ya sekedar say hello, ibu kapan ada acara, jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru, aku malu, jangan malu, nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya, bisa nanti terlatih,
1: ya,
2: bisa terlatih. Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat. Iya,
2: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku.
1: Ya.
2: Ngopeni warung apung.
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setia aku sampai hafal. Orang Lamongan ya, orang apung ya Mbak Kristin,
1: iya,
2: gitu.
1: Iya benar. Nah, ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
2: Ya diopeni yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Kristin, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu, Instagramnya ada di apa Kak? At apa?
2: Di warung apung Lamongan.
1: Oke, warung
2: langsung apung warung Lamongan. Apung Lamongan. Nanti nge-link di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Kristin. Terima kasih Kak Kristin untuk kesediaannya.
2: Terima kasih
1: sobat ya udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM. Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, dapat piala lagi kita dari sekolah. Apa enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Kayaknya keren banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.

0: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, Semarak HUT ke-81 RI Festival Bandeng Lele Mekilan di Turi Lamongan padukan adu kostum, sambal penyet dan rebutan gunungan ikan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebanyak 430 peserta dari 19 desa sekecamatan Turi memadati halaman kantor Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan untuk memeriahkan Festival Bandeng Lele Mekilan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Minggu 30 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan yang diawali dengan jalan sehat sepanjang 8 km yang diikuti 300 warga ini menghadirkan perpaduan adu kreasi kostum, pengulekan sambal penyet massal, serta pembagian hadiah. Bupati Lamongan Yurnul Effendi beserta Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turut hadir dan mengulek sambal bersama perwakilan pemerintah desa, sekolah, ormas TNI, Polri, hingga pelaku UMKM setempat. Puncak kemeriahan festival ditandai dengan aksi berebut gunungan ikan asap setinggi puluhan sentimeter yang terdiri atas 80 kg bandeng dan 40 kg lele. Bupati Yurnul Effendi mengapresiasi tinggi festival ini sebagai sarana mempromosikan komoditas unggulan perikanan Lamongan sekaligus pendorong semangat budidaya tambak warga.
3: Hari ini senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dalam rangka festival Bandeng Lele di Kecamatan Turi. Dan hari ini dipusatkan di Kecamatan Turi dan terlihat lebih meriah yang akan dimulai dengan nyambel bareng. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan acara ini terus bisa menggairahkan Bapak Ibu semua dalam melakukan budidaya perikanan khususnya di Kecamatan Turi, dan mudah-mudahan pertanian perikanan di Kecamatan Turi ini semakin jaya, semakin berhasil.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus mempermudah akses pupuk dan ketersediaan pasokan air guna mendukung para pembudidaya ikan agar sektor perikanan daerah semakin berkembang dan berdampak positif bagi perekonomian warga. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, SMPN 2 Parang ubah sampah 1000 pohon di lingkungan sekolah daun jadi briket. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat SMP Negeri 2 Parang Kabupaten Magetan mengubah sampah daun kering menjadi briket. Inovasi tersebut berawal dari banyaknya daun yang berukuran dari hampir 1000 pohon besar di lingkungan sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Parang Nini Istiani mengatakan, sampah daun yang setiap hari mencapai belasan kilogram awalnya hanya dikumpulkan dan dibuat kompos.
5: SMP Negeri 2 Parang itu luas banget. Ada 1200 meter persegi luasnya dengan jumlah total pohon besar itu hampir 1000. Jadi satu harinya itu bisa menghasilkan sampah daun kering itu sekitar belasan kilo lah gitu.
4: Ide tersebut kemudian diwujudkan dengan membentuk tim kecil untuk melakukan percobaan sejak April 2026. Prosesnya tidak langsung berhasil karena briket hasil percobaan pertama mudah pecah setelah kering.
5: Pertamanya nggak jadi. Jadi nggak bisa padat gitu. Ketika sudah kering, akhirnya menjadi pecah. Itu awalnya.
4: Menurut ini, pembuatan briket tersebut bukan sejak awal ditujukan sebagai usaha, melainkan bagian dari upaya mendidik siswa agar peduli terhadap lingkungan. Inovasi tersebut kini mulai dikembangkan lebih jauh, termasuk membuat briket aromaterapi dengan memanfaatkan bahan pewangi.
5: Kita awalnya kan memang bagaimana tuh anak-anak itu peduli sama sampah. Kemudian menedukasi bahwa sampah ini bukan kotoran visual loh nak. Kalau daun itu juga sampah. Ini juga masalah. Harus ada solusi. Kita sudah zero sampah plastik. Makanya untuk mengedukasi anak, iki yo sampah loh nak. Yuk kita manfaatkan. Kita bijak dalam mengelolanya gitu. Biar berkah.
4: Sekolah juga berharap dapat meningkatkan kualitas produksi menggunakan peralatan yang lebih memadai. Nini berharap inovasi tersebut mendapat dukungan pemerintah maupun perusahaan melalui program CSR agar dapat dikembangkan menjadi produk yang lebih berkualitas dan bernilai ekonomi. Jika kapasitas produksi sudah mencukupi, sekolah berencana menjadikan sebagai salah satu kegiatan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, 603 penerima manfaat bertambah. Bulog pastikan bantuan beras menjangkau 167.000 keluarga di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah kembali memperluas cakupan penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Pada penyaluran periode Juli hingga September 2026, jumlah keluarga yang berhak menerima bantuan bertambah 603 keluarga penerima manfaat atau KPM. Dengan penambahan tersebut, penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi kini mencapai 167.506 KPM. Sebelumnya, jumlah penerima tercatat sebanyak 166.903 KPM. Pimpinan Bulog Cabang Madiun, Agung Saryanto, mengatakan perubahan jumlah penerima tersebut sepenuhnya mengacu pada pembaruan data yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas.
7: Semua dari Bulog ya. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan launching penyaluran perdana bantuan pangan alokasi Juli atau September 2026 di Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi bersama dengan Bapak Bupati Ngawi. Alhamdulillah Bapak sudah bisa menyalurkan secara langsung dan simbolis kepada masyarakat penerima bantuan pangan. Untuk penerima bantuan pangan sendiri di Kabupaten Ngawi, di periode ini adalah 167.506 penerima bantuan pangan. Jadi nantinya masing-masing penerima bantuan pangan akan menerima 10 kg per alokasinya. Jadi pada saat pembagian, penerima bantuan pangan akan menerima langsung 30 kg beras.
6: Menariknya, Ngawi menjadi salah satu daerah yang justru mengalami penambahan penerimaan di tengah adanya pengurangan jumlah KPM di beberapa wilayah lain. Penyaluran bantuan kali ini mencakup alokasi selama 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga memperoleh jatah 10 kg beras setiap bulan atau total 30 kg untuk keseluruhan periode. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bulog menyiapkan sebanyak 5.025.180 kg beras atau lebih dari 5.000 ton khusus bagi penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Namun, terdapat perubahan dalam bentuk bantuan yang diterima masyarakat. Jika pada penyaluran sebelumnya bantuan pangan justru disertai minyak goreng, kali ini pemerintah hanya menyalurkan komoditas beras. Bulog Cabang Madiun menargetkan seluruh distribusi bantuan pangan di wilayah Kabupaten Ngawi dapat diselesaikan paling lambat pada September 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan bertambahnya jumlah penerima, bantuan pangan tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang telah masuk dalam daftar penerima berdasarkan pemutakhiran data pemerintah pusat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan pastikan bantuan sosial tepat sasaran dan merata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
8: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan tepat sasaran dan merata. Hal tersebut ditegaskan Bupati Lamongan Yuranar Effendi saat melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan alokasi di Desa Sidokumpul dan Desa Made, Kecamatan Lamongan. Secara simbolis, Bupati yang akrab disapa Pak Ayas ini menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Balai Desa Sidokumpul dan Balai Desa Made. Dan dari masing-masing KPM akan menerima 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Demikian, penyaluran bantuan pangan di 3 desa tersebut mencapai 1.460 KPM atau 43.830 kg beras. Secara keseluruhan, bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 di Kabupaten Lamongan menyasar 179.868 KPM dengan total bantuan mencapai 5.390.580 kg atau 5.390,58 ton beras. Sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan pada kegiatan penyaluran bantuan pangan di lokasi yang berbeda, Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi dan mengelola makanan. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi food loss dan food waste yang terus digencarkan pemerintah Kabupaten Lamongan. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi pemborosan pangan, mulai dari mengambil makanan secukupnya, mengolah pangan secara bijak, hingga memanfaatkan makanan agar tidak berakhir menjadi limbah. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan dari dampak limbah pangan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
9: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara.
4: News hits and information. Prameswara.
5: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Hai sobat Prameswara, selamat sore. Jadi bareng aku Rahil ya di ngetime sore kali ini. Oke sob, BTW gimana nih kabarnya hari ini ya? Dan aku harap ya kamu baik-baik aja sih ya. Dan buat kamu ya yang baru banget selesai kerja, yang lagi perjalanan pulang atau yang lagi di kantor ya, masih lagi duduk-duduk di kantor gitu, atau kamu yang lagi udah santai ngopi sob ya, jadi sini-sini ngumpul, sini ngobrol bareng aku aja ya. Pokoknya selamat datang di sore hari ya bareng aku Rahil. Dan aku bakal ngajak ngobrol-ngobrol kamu aja ya, ngobrol santai aja, gak usah berat-berat dulu. Karena aku tahu kamu itu dari pagi sampai sore itu udah penuh tuh kepala kamu dengan segala hal-hal yang drama-drama ya. Dalam kehidupan biasanya kan jadi drama ya, dan pasti kamu udah capek. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu sob. Dan kali ini aku punya suatu hal yang menarik buat kita bahas, dan ini tentunya relate banget sama anak-anak muda zaman sekarang ya. Apalagi sekarang itu zaman udah menuju semester akhir tuh, para mahasiswa semester akhir lah, itu kan udah mau prepare wisuda tuh sob. Lah gini ya sob, kalau kamu dengerin kata wisuda tuh, hal yang pertama kali kamu muncul, hal yang pertama kali muncul di pikiran kamu itu apa? Kebaya kah? Buket kah? Atau make up? Atau malah hal yang pertama terpikir sama otak kamu langsung, waduh siap-siap uang nih, waduh bayarnya pakai uang apa nih gitu. Jadi kan beda-beda ya setiap kondisi finansial orang. Ya karena ternyata ya sobat Prames, wisuda itu kan gak cuma tentang mahasiswa aja tuh yang datang ke kampus atau datang sekedar foto. Pasti kan setelah wisuda itu ada tahapan-tahapan berikutnya. Jadi wisuda itu kan bukan akhir dari segalanya, justru wisuda itu malah awal untuk memulai lembaran yang baru sob. Ya ngomongin wisuda ya, kalau ngomongin wisuda, kamu kalau ada yang mau prepare wisuda atau udah wisuda atau masih semester-semester awal, atau kamu mungkin ternyata orang tua yang ternyata punya anak yang udah wisuda atau mau wisuda. Hal penting apa pertama yang dibutuhin kalau wisuda? Apakah outfit atau make up atau fotografer foto ya, atau malah yang paling penting itu ya udah kita makan-makan bareng aja sama keluarga. Itu kamu bisa kirim ya komentar-komentarnya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Atau kamu juga tuh bisa join-join di komentarnya Express Radio tuh ya, di Prameswara 103,9 FM. Di situ ada kolom komentar, kamu bisa join-join aja di situ. Jadi sebelum aku membahas ke topik selanjutnya lebih dalam lagi nih ya, kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: 103,9 FM Brahma Suara. Music Hits and Information. Sahabat Brahma Suara ya, masih nemenin sore santai kamu hari ini sob ya. Sambil kamu leha-leha ya, nikmatin cuaca hari ini, aku mau ngasih info penting nih ya. Jadi baru aja mendarat dari kawan jadi himbauan dari kawan-kawan BPBD ya, Kabupaten Lamongan dan Kecamatan Maduran. Jadi ada peringatan dini di BMKG. Jadi buat kamu ya yang lagi di jalan atau lagi aktivitas di luar rumah siang sampai sore ini ya, kamu harus lebih sedikit waspada ya, karena ada potensi angin kencang ya dengan kecepatan sekitar 27 sampai 37 km per jam yang bakal nyapa sebagian besar wilayah Lamongan ya. Jadi lumayan kenceng ya ini sob. Jadi makanya biar kamu tetap aman dan bebas dari hal-hal yang enggak diinginkan ya, jadi kamu harus memperhatikan beberapa tips ya. Jadi yang pertama itu kamu bisa cek atap rumah ya. Jadi pastikan atap kamu di atas itu enggak rapuh ya, seperti hati aku. Jadi nanti kalau genteng kamu goyang-goyang kan, goyang-goyang itu kan takutnya nanti ambruk ke bawah gitu kan. Terus kamu bisa pangkas dahan yang rapuh. Jadi coba kamu kalau sekitar rumah kamu ada tanaman-tanaman ya, kamu bisa digunting rantingnya ya yang udah rapuh. Jadi segera dipangkas aja. Terus kamu amankan tuh barang-barang ringan ya, yang suka naruh jemuran, yang punya jemuran ya, yang punya jemuran itu tolong ya diangkat kalau udah kering, karena bahaya banget kalau ada angin ya, nanti pakaian kamu nanti kemana-mana gitu. Dan kamu juga jangan teduh sembarangan ya, misal kalau ada angin kencang kamu neduhnya itu di bawah bangunan yang aman, jangan sampai kayak di bawah pohon, itu kan nanti takutnya ya kamu kembruan pohonnya sob ya. Dan wilayah yang perlu diwaspadai ini ya, ada meliputi kecamatan Brondong, ada Paciran, ada Solokuro, ada Laren, Maduran ya, Kali Tengah, Sugio, Sukodadi, ada Mantep juga, ada Tikung, Kembang Bahu, Turi, Lamongan, ada Deket juga, Gelaga juga, Karanggendeng, Sekaran, Ngimbang, Sambeng, Modo sampai Babat ya sob ya. Jadi kalau tapi kamu nggak apa-apa. Jadi kalau ada keadaan darurat ya, coba kamu hubungi nih di WA 0811-326-296 ya. Jadi aku ulangi lagi ya, kamu kalau di keadaan darurat, waktu ada angin puting beliung mungkin ya, tapi na'udzubillah ya, semoga tidak terjadi, kamu bisa hubungi di 0811-326-296 sob gitu ya. Jadi sob ya, tadi itulah info sekilas sore kali ini ya, dan semoga kamu tetap aman dan tentunya aku juga di sini tetap aman. Dan aku sekarang juga mau ngingetin lagi nih, prioritas kamu kalau wisuda itu apa dulu nih yang harus pertama dibutuhkan? Make up kah? Outfit yang kece atau yang membahana gitu, atau jasa fotografer ya buat kamu yang suka-suka mengabadikan momen, atau malah justru yang paling penting itu makan bareng keluarga. Jadi aku tunggu WA kamu ya, tunggu komentar kamu di WA-nya Prama Suara tentunya di 081-2302-1039.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
0: 103,9 FM, Prameswara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
9: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
10: Apa aja tuh yang bikin happy?
9: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
11: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
12: Gak penting.
9: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
10: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
9: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
10: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
13: Prameswara.
0: Music and information. Prameswara.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: CCTV. Oke sobat Prama Suara, jadi sekarang aku mau cek rute lalu lintas dulu ya sob. Oke, jadi sekarang aku mau cek dulu ya sekitar di, oke ini di itu ya, di perempatan Bandeng Lele itu. Nah ini lumayan lengang ya sob, dan sekarang kan udah masuk waktunya pulang-pulang kerja juga ya, jadi lumayan lengang. Tadi lengang ya, sekarang wah rame. Jadi sekarang didominasi sama roda kendaraan 2 juga, ada roda kendaraan 4 juga. Jadi kamu jangan lupa toleh kanan kiri ya sob. Dan kamu juga harus hati-hati ya, karena itu kan puter balik gitu. Kamu jangan sampai salah puter, itu nanti bahaya banget ya. Kamu bisa membahayakan orang yang udah hati-hati dari tadi ya sob. Gitu, jadi kamu harus tetap ingat ya, kalau ada kalau ada seseorang yang masih menunggu kamu pulang gitu sob. Jadi sekarang aku mau lagi cek rutenya di ini palang pintu kereta terminal ya. Di situ belum ada ya, terpantau belum ada kereta yang lewat, tapi lumayan padat juga kendaraannya, ada truk-truk ya, ada truk-truk juga, ada didominasi roda 2 juga dan roda 4 juga. Jadi sob ya, aku ngingetin kamu kalau kamu mau melaju ke melewati rel itu kamu harus hati-hati banget ya sob. Kamu nggak usah gopo-gopo, karena kamu kalau ngerem dada atau ngeremnya terlalu ngerem itu kamu nanti bisa kepleset sob, tuh sob, jadi bahaya banget ya. Itu baru aja ada trek besar ya yang lewat, jadi kamu harus stay safe ya. Jadi yang berkendara motor kamu jangan lupa pakai helm, yang ada di mobil kamu jangan lupa pakai sabuk pengaman ya. Pokoknya sabar aja, gak usah gerusa-gerusu. Ini ada bapak tukang bakso ya kayaknya, ini bapaknya tukang bakso lewat di itu ya, di rel kereta api ya. Ya gitu lah sob ya, pokoknya kamu jangan sampai gopo ya, gak usah gopo nandi-nandi wis. Alon-alon penting kelakon. Gitu ya sob. Oke, jadi buat kamu yang belum join WA-nya Prameswara, belum join-join komentar di WA-nya Prameswara, boleh banget kamu bisa join WA-nya ya, komentar-komentar di 081-2302-1039. Kalau kamu juga mau cek arah lalu lintas, kamu juga bisa di prameswarafm.com ya. Pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap di Prameswara 103,9 FM.
1: Be on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Promes Suara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, balik lagi sama aku di Ngetime sore ini ya, balik bareng Rahil ya. Jadi sobat ya, kalau ngomongin wisuda lagi ya, kita kembali ke topik yang awal tadi. Yang musim wisuda itu musim rezekinya UMKM, bener nggak ya? Nanti kita bahas-bahas deh. Jadi kalau dipikir-pikir ya, ngomongin wisuda sendiri itu ya, wisuda itu sebenarnya cuma berlangsung beberapa jam aja, swear deh. Jadi biasanya wisudawan, wisudawati itu ya cuma datang tuh ya, duduk, dipanggil ke depan, dapat ijazah atau sertifikat, foto, udah selesai. Tapi sob, lucunya itu ya, persiapannya itu bisa panjang banget ya, terutama mungkin bagi perempuan ya, ini relate banget karena antara laki-laki dan perempuan itu lebih rempongan yang perempuan ya justru. Bahkan hamin 3 bulan itu udah siap-siap. Gak usah 3 bulan deh sob ya, skripsi belum selesai aja itu jempol itu udah kayak lihai banget tuh ke Shopee ya atau ke TikTok Shop, lihat-lihat kebaya mana yang akan aku pakai, fotografer siapa yang akan aku booking, MUA mana nih gitu. Itu bener-bener sampai segitunya. Dan yang bikin lucu itu kadang yang paling sibuk itu gak hanya yang wisuda doang sob ya, sebenarnya orang tua itu juga ikut sibuk loh, sibuk mikirin uangnya dari mana. Itu pasti sob ya, tapi tergantung ya, tergantung keadaan finansial masing-masing keluarga tentunya. Teman-teman pun juga ikut sibuk tuh ya, biasanya tanya, eh kamu kapan wisudanya, aku mau dateng dong. Yang orang tua itu juga, kapan wisuda. Biasanya tuh ada orang yang waktu wisuda itu bawa satu rombongan sob, satu elf, swear deh. Jadi waktu wisuda itu bawa satu elf, jadi ya itu saudara-saudara, Pak De, Om ya, nenek, kakek diajak semua untuk memberikan selamat ya kepada sang anak yang wah ternyata bangga aku ya punya anak yang sudah wisuda gitu kan, pasti bangga ya sob ya gitu. Lah dari sini itu sebenarnya bisa dilihat ya sob, momen wisuda itu ternyata punya banyak kebutuhan banget. Lah tapi dari setiap kebutuhan itu pasti ada orang yang menyediakan dong sob ya. Kamu butuh make up, pasti ada yang menyediakan jasa MUA. Kamu butuh foto-foto ya, kamu ada penyedia fotografer wisuda, graduation. Kamu mau butuh buat buket ya, kamu tahu buket kan sob ya, kayak bunga itu loh yang dirangkai, dan itu kan ada macam-macamnya banyak. Itu juga ada penyedia jasa buket gitu. Jadi kan lah dari situ tuh pasti walaupun dompet kami tuh habis ya sob untuk dibuat prepare wisuda itu, tapi para UMKM di luar sana ya itu kecipratan pasti dari rezeki adanya wisuda ini. Ya salah satunya UMKM kayak di sewa kebaya, make up itu ya, MUA ya, habis itu buket, itu pasti rame banget ya. Dan pastinya nanti aku bakal ngomong-ngomong ya sama pelaku UMKM juga, apakah benar terciprat rezeki dari momen-momen wisuda tertentu ya. Makanya kamu gak usah kemana-mana sob ya, tetap aja di Prameswara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Drama Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: alami.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
4: Prameswara.
5: Music hits and information. Prameswara.
6: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sob, balik lagi ya bareng aku di Ngetime sore ini. Lah ngomongin soal wisuda ya sob tadi. Pasti ya kalau wisuda itu, momen-momen wisuda ini bikin para UMKM itu ketiban rezeki gak sih sob, ya kan? Jadi mulai dari hal-hal kayak MUA, fotografer gitu. Nah, salah satunya yang paling ramai ini soal buket sob. Jadi buket ini ya, kalau dipikir-pikir itu benar-benar gak ada matinya sob ya. Jadi kan selalu dibuat, selain buat wisuda ya, ini kan ada kayak momen wisudanya anak SMA juga ya, gak hanya anak kuliah. Terus waktu sidang, waktu sempro, itu kan selalu tiap tahun itu selalu ada. Jadi kan gak ada matinya deh. Coba ya kamu itu keliling-liling Lamongan di mana-mana ya tau ya, mulai dari anak-anak muda sampai ibu-ibu pun itu tangannya kalau udah ada wisuda itu mendadak ya, sibuk banget tuh ngelem kertas ya, natain bunga, ngerangkai jajanan dan buket. Itu juga sekarang itu makin lama makin kreatif sob ya, mulai dari ada bunga mawar, ada yang soft flower, ada yang flower, ada yang fresh flower maksudku. Jadi ada yang bunga beneran sama bunga bohongan. Terus ada juga yang kayak snack gitu. Terus ada juga yang kayak jajan-jajan gitu. Terus ada uang juga yang dibentuk kayak kipas, yang kadang-kadang tuh buketnya itu lebih besar daripada orangnya. Itu ada sob yang ngasih kayak gitu gitu. Jadi ya, dan sekarang ya aku lagi akan menghubungi salah satu pelaku UMKM buket nih ya di Lamongan. Nanti kita tanya-tanya ya, sebenarnya bener-bener kecipratan enggak ya. Ya jadi sekarang kita aku mencoba terhubung dengan ini ya, menghubung dengan salah satu pelaku UMKM di Lamongan ya, salah satunya buket ya. Dan ini masih ya nge-lag ya, ini masih an sinyalnya ya, entah kenapa, entah siapa yang salah. Oke sob ya, ini masih nge-lag ya, terpantau ini masih nge-lag ya sob. Jadi sambil nunggu-nunggu, aku tunggu-tunggu komen kamu ya di WA-nya Prameswara ya, tentang kalau misal ya kamu wisuda tuh, itu kamu itu lebih butuh apa tuh? Butuh make up kah? Outfit yang perlu kamu butuhkan pertama kali itu apa? Make up, outfit kah? Atau fotografer yang suka mengabadikan momen? Atau justru yang paling penting itu momen makan bersama aja bareng keluarga gitu sob ya. Aku tunggu di WA-nya Prameswara ya, di 081-2302-1039. Oke sob, sekali lagi ya kita coba lagi ya di telepon. Dan ini sepertinya kok sinyalnya muter-muter terus aja nih. Oke ya, terpantau masih belum bisa ya sob. Oke ya, nanti kita coba lagi aja ya di segmen berikutnya. Mungkin sinyalnya lagi nge-lag kakaknya di sana. Jadi sobat ya, aku tunggu komentar kamu ya di WA-nya Promes Suara di 081-2302-1039.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Brahma Suara 103,9 FM.
6: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
7: Oh iya? Teknologi apa tuh?
6: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
8: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
9: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Brahma Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
10: Brahma Suara.
11: Music and information. Brahma Suara.

0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prime Suara Music Hits and Information. Oke sob, balik lagi bareng aku Rahil ya di obrolan-obrolan santai kali ini ya. Tadi sebelumnya kan aku udah berusaha ngubungin pelaku, owner buket UMKM yang di Lamongan ya, yang pasti terciprat rezeki ya kalau misal ada momen wisuda. Jadi sekarang aku mau mencoba menghubungi lagi ya sob, semoga aja bisa ya. Coba kita terhubung ya dengan ini, di sini masih berdering sob ya. Halo, selamat malam kak.
2: Halo kak, selamat malam.
1: Halo, apa suaraku terdengar jelas? Suaraku kedengaran gak kak?
2: Iya kak, kedengaran.
1: Oke, ini boleh disapa dulu sobat Prime suaranya dengan kak siapa ini, boleh kenalan dulu.
2: Ya kak, perkenalkan saya Vivin Ida Aulia. Biasanya dipanggil Vivin dari owner Vivin Floris.
1: Oh ya, jadi kakak ini pengusaha buket ya di Lamongan.
2: Iya kak.
1: Oke, jadi kak ya, kan sekarang kan banyak tuh momen-momen wisuda. Jadi pasti kakak kerasa gak sih, merasa kecipratan juga gak rezekinya gitu dari momen-momen wisuda itu gimana kak? Apakah langsung naik itu orderannya dari hari-hari biasanya apa gimana?
2: Kalau itu ya sangat sangat kecipratan kak, sangat kecipratan. Naik.
1: Iya iya.
2: Kalau okay. Waktu bikin sudah gini.
1: Iya emang.
2: Yang awalnya cuma 3-4 orderan tiap harinya, kalau musim sudah itu bisa 10 kali lipatnya.
1: Wow, banyak ya sobat ya. Kamu yang pengen buka usaha coba tuh, lumayan itu 10 kali lipat, banyak banget ya kak. Alhamdulillah ya, ya tentunya.
2: Tapi ya gitu kak, kalau cuma musim wisuda itu.
1: Oh, kayak musiman gitu ya kak?
2: Ya.
1: Ya tapi tentunya kan wisuda selalu ada tiap tahun gak ya?
2: Ya itu tahunan.
1: Oke oke. Kak untuk musim wisuda kali ini ya, biasanya buket yang paling suka dipesan sama orang-orang itu buket apa sih? Apa fresh flower kak? Atau buket berupa bunga kak? Atau malah hampir sama setiap ukurannya, setiap bentuknya itu ada aja gitu.
2: Untuk 2 tahun terakhir ini, itu yang bestseller itu yang buket pita satin itu kak. Itu oh. Sangat bestseller sekali.
1: Oh, yang pita satin itu ya?
2: Apa ya. Oh. Itu
1: iya ya, terus
2: banyak yang suka.
1: Banyak yang suka daripada buket-buket biasanya ya?
2: Ya.
1: Kalau buket soalnya kak Vivin ini? Iya, gimana?
2: Ya, itu kak, banyak yang cari buket pita satin dibanding buket-buket lainnya.
1: Iya, ya, lagi hype ya sob ya, buket satinnya. Jadi aku mau tanya, Kak Vivin emang memulai ini, merintis lah acara gitu ya, merintisnya sejak kapan?
2: Untuk merintisnya mulai 2022.

0: setelah lulus, cuman itu sudah ini Kak. Awal mulanya itu dari wisuda kakak saya, kan saya coba-coba membuat kerangka buket. Nah, habis itu selang beberapa bulan kok banyak yang mau mau dibuatin gitu.
1: Oh, gitu ya. Karena orang-orang males buat ya, makanya mending mending pesen aja.
0: Soalnya kan
1: terus?
0: Kak, agak rumit kalau
1: Oh,
0: bikinnya, bikin sendiri semua barangnya, bahan-bahannya juga banyak, perintilannya itu banyak sekali kalau
1: iya.
0: buket.
1: Oh iya, berarti cukup cukup sabar ya, harus punya keuletan, ketelatenan ya.
0: Iya.
1: Iya. Kalau boleh tahu nih Kak Vivin ya, sementara ini order buket paling banyak ya di beberapa bulan ke depan atau bulan lalu mungkin itu dari mahasiswa kampus mana Kak yang paling banyak? Di Lamongan atau malah ada tuh yang pesen buat acara di luar Lamongan?
0: Kalau kebanyakan sih masih di Lamongan ya Kak. Cuma
1: Iya.
0: ini sih sudah pernah kirim ke Jakarta juga pernah, kirim paket pakai ekspedisi juga pernah.
1: Oh,
0: Terus
1: paling jauh Jakarta ya.
0: di Surabaya juga sering sih.
1: Oh
0: Tapi
1: iya.
0: untuk mahasiswa yang depan, iya.
1: Oh ya, alhamdulillah ya Kak, orderannya sangat mulai membesar ya. Iya. Terakhir nih ya Kak Vivin, aku mau tanya terakhir nih. Jadi misal kalau orderannya itu lagi rame banget ya, apalagi kan musim-musim wisuda gini, tantangan terbesar bagi Kak Vivin sendiri itu apa sebagai penjual buket? Mungkin dari stok bahan yang kewalahan atau waktu pengerjaannya atau semakin banyak jumlah pesanan yang masuk itu ya, semakin apa ya kayak kesusahan gitu. Apa tantangannya dari Kak Vivin sendiri?
0: Untuk tantangannya sih dari waktu pengerjaan. Soalnya kan dari satu buket aja itu sangat apa ya butuh banyak waktu gitu loh Kak. Jadi waktu pekerjaan itu. Terus kalau stok bahan itu biasanya kan saya nyetok. Tapi belum tentu saya nyetok ini, tapi banyak yang kadang kan customer minta yang gini-gini kan itu nggak ada apa stok bahannya lah, itu juga kadang sulit soalnya kebanyakan itu mendadak pesannya.
1: Ya, terus gimana Kak? Udah. Intinya berarti kan ini ya, intinya berarti dari soal waktu juga ya, sulit untuk mengatasi itu, apalagi banyak permintaan customer yang aku pengen ini Kak, aku pengen itu, apalagi kalau yang mendadak tengah-tengah ada yang berubah itu sulit pasti ya.
0: Iya,
1: Iya. Oke Kak
0: pengen berubah
1: Vivin.
0: pikiran gitu loh Kak.
1: Oh iya, bener banget. Oke Kak Vivin, terima kasih ya udah mau meluangkan waktu buat aku telepon buat sharing-sharing sama Sobat Prames Pala juga ya. Sebenarnya beneran kecipratan rezeki juga nggak sih gitu. Makasih ya Kak
0: Iya,
1: Vivin.
0: alhamdulillah,
1: Ya,
0: Kak.
1: semoga buketnya ini semakin berkembang luas ya. Semakin
0: Amin.
1: lancar rezekinya. Nanti teman-teman juga bisa langsung cari aja IG-nya ya Kak Vivin ya, di Vivin Florist gitu ya yang mau pesan. Oke Kak,
0: Ya,
1: terima
0: gitu.
1: kasih ya. Oke, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Oke Sob, jadi itu ya ternyata bener-bener kecipratan ya Sob ya. Jadi para selain buket pasti juga yang lainnya, mulai dari sarah kebaya pun, MUA pun, atau bahkan fotografer pun juga pasti ikut kecipratan rezeki-rezekinya. Jadi momen bahagia wisuda itu bisa dirasakan semua orang, bahkan di UMKM sekalipun yang kena dampaknya. Oke Sob ya, makanya nggak usah kemana-mana dulu ya, tetap bareng aku aja di Prameswara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ki. 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Prames Suara.
4: Music hits and information. Prames Suara.
5: Prames Suara 103,9 FM Music hits and information. Oke, sob ya. Balik lagi ya. Sama, sebelum balik lagi ke topik ya, masalah wisuda, aku mau ngabarin berita yang cukup lucu ya ini. Jadi beritanya, kan kemarin-kemarin tuh ada yang berita menghebohkan ya, ada laporan masuk ke pihak berwajib ya, tentang kasus kehilangan sepeda motor tuh sob. Lah warga ini tuh ngakunya hilang pedanya, dia tuh panik setengah mati karena ya motor kesayangannya itu hilang entah kemana. Lah pada akhirnya usut punya usut sob ya, ternyata motornya itu bukan dicuri maling. Lah terus kemana Hil? Lah ternyata motornya itu sob ditinggalin sama dia di parkiran kayak minimarket gitu, selama di toko retail ya, selama 3 hari penuh tuh di halaman. Ya Allah, ampun, ampun. Jadi mungkin ya, mungkin mbaknya ini terlalu sibuk atau dia pikirannya lagi penuh ya. Jadi yang punya motor itu sampai lupa tuh kalau dia habis ke minimarket itu pulangnya naik kendaraan lain sob gitu. Jadi alhasil si motor yang dia pakai ini akhirnya ditinggal sendirian tuh, nongkrong berhari-hari di parkirannya minimarket tanpa ada yang ngambil. Ya Allah, mungkin mbaknya lagi benar-benar lagi galau mungkin, atau lagi banyak pikiran ya, jadi ya mungkin sampai lupa gitu. Jadi ini faktanya lumayan lucu ya sob. Jadi ya sob ya, makanya kalau kamu habis belanja tuh ya, kendaraannya tuh di absen dulu deh, besok-besok kendaraanku mana ya gitu, di absen dulu ya, jangan sampai bikin pak polisi ini panik ya, warga Lamongan juga panik. Tahu-tahunya motornya itu lagi asyik ngek kem tuh di parkiran toko retail ya, padahal yang keluarganya juga pasti panik ya, aduh kok hilang, ya Allah kok hilang, toko peda motor manik kan dilarang. Ternyata si motornya ada di depan toko retail ya, ada-ada saja ya warga kita, warga Lamongan ini. Oke, so buat kamu yang mungkin hari ini tingkat kepikunannya ya, tingkat kelupaannya tuh lagi ada di angka maksimal ya. Ya udah ya Ustaz ya, coba lagi dia dicek lagi barang bawaannya tuh ya, kalau mau ke minimarket jangan sampai lupa ya. Untung aja kalau hidung dicopot, bisa dicopot tuh Ustaz, kayaknya bisa lupa tuh mbaknya. Gitu ya Ustaz. Jadi lumayan menarik. Oke Ustaz, jadi aku nanti juga di segmen berikutnya aku bakal kupas-kupas lagi ya tentang wisuda, tentang riwahnya para wisuda ini, atau juga gimana sebenarnya dampaknya di UMKM, seberapa berdampak sih gitu. Jadi buat kamu yang belum join Prameswara, tentunya harus join ya di prameswarafm.com, di Express Radio juga kamu bisa. Kamu juga bisa kalau tulis-tulis komentar ya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Yes, sebelum aku mau bahas lagi ya, biar otak kamu itu fresh ya Sob, aku bakal puterin lagu dari Nadine Amizah, Rumpang.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Brahma Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: news, hits and information. Prameswara
3: 103,9 FM Prameswara, music, hits and information. Oke, so balik lagi sama aku Rahil ya di ngetime sore ini ya. Jadi balik lagi nih ke topik awal, yaitu wisuda ya, tentang wisuda. Jadi ya sob ya, kalau dipikir-pikir ya, wisuda itu yang tadi aku bilang ya, cuma sebenarnya cuma beberapa jam aja tuh acaranya, yang lainnya tuh selebihnya selebrasi sih. Nah sekarang kamu bayangin sob ya, misalnya kamu besok tiba-tiba dapat kabar kamu besok wisuda, lah mungkin kamu hal pertama kali apa yang kamu pikirkan itu apa? Ya Allah, bajuku belum tuh, MU aku siapa ya, buketku belum, terus aku yang moto siapa ya? Pasti selalu seperti itu ya. Dan kebutuhan orang itu kan beda-beda ya, ada yang santai, ada yang penting ya pakai toga aja, terutama yang laki-laki ya, itu selalu kayak ya udah santai aja ya, baru bangun tidur cuci muka tuh ya, terus pakai baju formal terus ditutupin toga terus berangkat ngopi, biasanya tuh gitu. Itu enak banget, santai banget sob ya yang laki-laki. Sedangkan yang perempuan-perempuan ini ya udah siap-siap ya tidur awal karena jam 2. Bayangin sob, jam 2 malam itu ya, kadang itu orang tuh udah harus di make up. Bayangin kamu jam 2 malam masih ngantuk terus harus make up buat wisuda yang acaranya itu ya full gitu dari pagi sampai malam. Enggak sob. Enggak mungkin ya wisuda dari pagi sampai malam, ngapain aja. Dari pagi sampai siang gitu kan pasti capek banget sob gitu. Dan ada juga tuh yang kepikiran, khususnya perempuan ya, atau pasti bapak ibu sebagai orang tua ini pasti relate, yang punya anak mau wisuda juga. Aku beli kebayanya apa sewa kebaya aja ya, itu salah satu jadi hal yang selalu dibingungkan oleh para wanita itu sob. Jangan diremehkan ya, kebingungan para wanita sangat luar biasa ya, selalu aku pengennya beli apa sewa ya. Kalau beli itu emang enak ya kadang, karena aku bisa punya sendiri, kamu bisa punya sendiri, dan kalau nanti ada acara lagi itu bisa dipakai. Biasanya tuh kayak gini, wes aku beli sendiri aja, nanti siapa tahu buat lamaran. Kalau lamaran ya sob ya, kalau belum lamaran ya nggak dipakai. Terus ada yang mending milih sewa aja, soalnya dipakainya cuma sehari doang, habis itu kan udah dikembaliin, ya udah praktis simple. Tapi ya balik lagi ya, kalau kamu emang ngerasa barang itu sering kamu gunakan, ya udah beli aja nggak apa-apa, karena setiap orang itu kan punya preferensi yang berbeda-beda juga. Dan ngomongin soal kebaya juga, ada hubungannya selalu dengan MUA, make up wisuda ya, terutama yang perempuan ini pasti relate banget. Pasti bingung tuh cari MUA-nya yang gimana. Kalau misal ada jawabannya, kalau misal tiba-tiba kamu ngechat, kak ini masih available gak ya untuk bulan ini, terus tiba-tiba kakaknya jawab, maaf kak full booking, wah itu dijamin langsung panik sih, kayak aduh-aduh aku ki MUA siapa ya Allah, aku di make up siapa ki, pasti ruwet karena BDW. Padahal wisudanya tuh masih hamin 1 bulan atau hamin 2 bulan ya, itu udah bingung karena PDW. Itulah perempuan ya, namanya perempuan ya, gak apa-apa kok sob. Dan sebenarnya laki-laki juga sama perempuan harus memperhatikan penampilan dong sob, kan wisuda ya, momen seumur hidup sekali bisa jadi, atau kalau kamu mau S2 ya nanti ada lagi kan. Jadi gak mentang-mentang kamu laki-laki udah bangun tidur terus gak cuci muka, gak sikatan, langsung budal nak kampus gak itu, kan gak juga. Minimal ya harus rambut rapi, wajahnya fresh, jasnya oke, kan nanti ganteng. Jadi gak jomplang sama para perempuan-perempuan ini yang udah make up penuh effort dari jam 2 pagi sob gitu. Dan kalau masalah fotografer juga ya, ada orang yang milih Nah ini biasanya juga bingung tuh sob, dia itu sebenarnya mau outdoor, foto outdoor atau di indoor. Kalau outdoor itu kan berarti dia harus cari spot-spot yang bagus. Kalau di indoor ya kayak foto studio aja. Itu juga jadi salah satu kebingungan akhir-akhir ini ya, terutama di musim-musim wisuda itu pasti bingung fotonya ke siapa, nanti budgetnya berapa, nanti aku fotonya waktu siang apa waktu malam atau waktu pagi, terus spotku di mana. Itu kan pasti ya, karena balik lagi tuh sob ya, foto itu kan akhirnya bukan cuma jadi foto biasa aja, tapi jadi kenangan juga. Makanya jasa foto itu juga punya tempat sendiri dalam momen wisuda. Balik-balik lagi ya, itu kecipratan tuh fotografer. Jadi full bookingan lah ya di antara kampus-kampusnya juga. Makanya sob ya, buat kamu yang mau prepare wisuda ya, semoga kamu segera mendapatkan MUA, sewa kebaya yang kamu inginkan lah ya gitu. Dan buat kamu sob ya yang belum komentar di WA-nya Prameswara, segera jawab ya, jangan cuma dijawab di batin ya, kamu jawab aja di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
4: Get up you good for nothing lazy.
5: Morning, beautiful.
4: Oh, didn't you forget something? And don't forget the trash.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Rame Suara.
2: 103,9 FM Rame Suara. Music Hits and Information. Oke, sob, balik lagi bareng aku ya, masih dengan Rahil di sini. Sob ya, ngomong dari tadi kita tuh kan udah ngomongin kebutuhan wisuda ya, yang kebayak lah, fotografer lah, MUA lah, buket lah, hadiah lah, dan apa aja tuh. Dan kalau aku rangkum ya, sebenarnya ada jasa-jasa MUA, fotografer itu kan berarti artinya ketika ada musim-musim itu ada banyak banget sebenarnya usaha yang punya kesempatan untuk mendapatkan pelanggan. Iya gak sih sob? Jadi kalau kita bilang musim wisuda musim rezekinya UMKM, ya bisa jadi emang gitu kenyataannya, karena satu momen itu bisa membuka banyak peluang. Jadi gak hanya kamu aja dan orang tua kamu dan keluarga kamu yang suka, yang senang lah, tapi ada juga para UMKM di luar sana itu yang senang karena kamu wisuda sob ya, karena kamu pakai jasa mereka buat kebutuhan wisuda kamu ya sob ya. Dan tapi ya buat kamu mahasiswa ya yang mempersiapkan atau lagi prepare atau besok masih di semester awal ya, kamu jangan FOMO aja. Karena buat sahabat Prames ya, kamu itu gak perlu merasa harus untuk mengikuti semua tren yang ada ya. Jadi teman-teman kamu pakai make up yang profesional, ya kamu gak harus. Kalau kamu emang punya skill tertentu, kamu bisa make up sendiri, it's okay, kamu make up sendiri aja, gak apa-apa. Selama emang itu pilihan kamu sendiri ya, gak dipaksa. Teman-teman kamu foto di fotografer yang mahal banget atau di foto studio yang mahal, kamu juga gak harus. Ya kamu bisa aja tuh foto sendiri pakai HP kamu, atau kamu sewa-sewa kamera juga, kamu bisa aja di situ. Karena ya kondisi setiap orang lagi-lagi itu kan berbeda ya, gak bisa dibandingin antara si A sama si B. Tapi ya juga namanya orang ya, kadang-kadang itu kayak gampang kehasut gitu, apalagi temennya semua kayak gitu sedangkan kamu enggak, itu kan pasti ada rasa kayak aduh aku kayak minder gitu ya sob ya. Dan semuanya ya sah-sah aja ya, pokok setiap pilihan itu selalu ada konsekuensi di belakangnya. Yang penting ya, jangan sampai gengsinya satu hari itu bikin kamu pusing berhari-hari karena kamu boncos banget di keuangan kamu hanya buat prepare wisuda gitu sob ya. Dan ngomongin soal UMKM juga, sebenarnya punya peluang banget ya kan di sini. Lah dari sisi pelaku usaha juga momen kayak seperti ini tuh menarik banget buat wisuda, karena kebutuhan sudah ada, tinggal gimana cara pelaku nih ngelola kebutuhan itu ya. Misal kalau kan mahasiswa itu benar-benar sensitif banget ya soal harga, karena mereka juga banyak banget pengeluarannya. Jadi misal kamu bisa bikin paket hemat, paket foto, paket make up, paket buket, atau paket sewa outfit, jadi pelanggan itu nggak bingung. Apalagi kalau targetnya tuh mahasiswa sob ya, jadi usaha itu bisa memberikan pilihan yang sesuai budget yang bisa lebih menarik gitu. Dan kalau ngomongin harga murah atau kualitas yang dipilih ya, kadang kita emang harus memilih, karena hidup itu pilihan ya, semua hidup itu sudah harus memilih, tentang memilih. Gak mungkin semua kebutuhan dapat yang paling mahal, misalnya make up yo premium, fotografer premium, buket premium, sewa outfit premium. Kalau semuanya premium sob ya, dompet kamu bisa ikut wisuda tuh. Makanya yang paling penting itu tahu prioritas. Sebenarnya mana yang ingin kamu maksimalin tuh? Bisa salah satu ya. Misal kamu pengen maksimalin di make up aja, karena mungkin kamu ngerasa oh aku udah sewa, aku udah kebayaknya punya aku sendiri, aku enggak beli biasa aja kayak dress gitu. Biasanya kan ada. It's okay, kamu enggak apa-apa. Tadi kamu effortnya di make up. Atau kamu mau effort di fotografer, aku suka heel, aku suka foto-foto anake, aku suka banget. It's okay, berarti kamu lebih maksimalin di fotografer. Yang lainnya ya standar-standar aja. Gitu ya sob. Dan buat kamu ya, kalau mau bikin usaha, ya wisuda itu, momen wisuda itu bisa jadi salah satu ide ya sob. Ingat, salah satu ide, bukan cuma satu ide. Buat sobat Prames yang punya usaha atau mungkin sedang kepikiran mau mulai usaha tuh, coba lihat dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Jadi kadang tuh ya, peluang bisnis itu bukan datang dari sesuatu yang jauh, tapi ternyata itu datang, muncul dari peluang yang sangat dekat dengan kebutuhan kita. Jadi musim wisuda itu kan butuh buket, butuh foto. Walaupun musiman ya, Sob, tapi ini kan setiap tahun itu ada gitu. Jadi pasti setiap tahun ada lah. Jadi bisnis itu nggak selalu harus sesuatu yang besar ya. Lagi-lagi kadang justru itu mulai dari kebutuhan-kebutuhan yang sederhana. Jadi buat kamu yang ingin merintis usaha ya silakan coba ya. Kita nggak akan tahu kalau nggak nyoba. Jadi coba aja dulu ya, coba. Kalau salah ya coba lagi. Kalau jatuh ya bangkit lagi, Sob, gitu. Tuh ya, Sob. Jadi buat kamu ya yang belum komen-komen di WA-nya Prame Suara, aku ingetin. Jadi kalau misal kamu ada di momen kamu wisuda, hal yang paling urgent atau hal yang paling penting bagi kamu itu apa sebenarnya? Outfit kah? Atau fotografer atau make up, atau justru yang paling penting itu momen makan sama keluarga? Kamu bisa WA ya, kirim komentar lah di WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039, atau kamu bisa akses tuh di Express Radio, di situ ada kolom komentar, kamu bisa juga tulis di situ. Sob ya, kamu jangan kemana-mana dulu karena aku masih bakal bahas obrolan-obrolan yang santai-santai aja, Sob, gak usah berat-berat. Makanya kamu jangan kemana-mana ya, tetap di Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Prame Suara 103,9 FM.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: 103,9 FM, music hits and information.
0: CCTV On pantau dalane secara real-time, biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: Oke Sobat Prameswara, sekarang aku mau cek rute lalu lintas sekarang juga ya. Jadi di sini lumayan padat ya. Aku mau ngecek rutenya di simpang 4 Andanwangi nih. Di situ lumayan ramai ya Sob, jadi ada kendaraan roda 4 juga, ada kendaraan roda 2 juga, dan di situ juga udah ada Pak Oga tuh yang udah siap nyebrangin kamu ya, yang udah ngatur lalu lintas ya. Bayangin aja enggak ada bapaknya ya. Nanti ya bisa ketubruk-tubruk iku. Jadi kamu harus hati-hati ya Sob ya, tetap walaupun ada yang nyebrangin, kamu harus tetap lihat ya kanan kirinya lah ya. Takutnya nanti kamu itu linglung terus nabrak uang kan bahaya Sob ya. Jadi tetap pakai helm, yang pakai mobil juga harus di itu sabuk pengamannya juga ya Sob. Dan ya pokoknya kamu harus hati-hati aja ya. Tentunya masih ada keluarga kamu yang menunggu kamu pulang Sob gitu. Di situ juga ada warkop-warkop itu yang kamu kalau mau ngopi di situ monggo, atau kamu mau beli-beli jajanan di situ ada juga kok Sob, banyak banget. Ya selain di situ aku akan lihat juga lalu lintas di simpang 3 ya, Tugu Adipura. Ya, di situ okay, sob ya, bentar ini agak macet ya ternyata. Okay, jadi di simpang 3 Tugu Adipura ini tentunya kamu tetap harus hati-hati ya. Di situ kan kayak ada puteran gitu ya. Kamu jangan asal muter aja, itu tunggu lampunya nyala ya. Karena dari arah yang berlawanan itu nunggu lampu merah dulu. Kalau misal lampu merahnya nyala, sob, jadi kamu harus hati-hati. Di situ ada bus juga yang melintas itu. Ada juga roda kendaraan dua juga. Lumayan lengang ya, sob, jadi enggak terlalu rame. Yes, ada. Itu ada mas-mas itu yang nah itu berhenti kan di lampu merah karena mau belok ya kayaknya dari nunggu lampu merah ya. Jangan nyerobot pokok, sob, enggak usah nyerobot. Nek lampu merah ya lampu merah, kalau lampu hijau ya lampu hijau. Kadang-kadang tuh ya orang Indonesia itu kalau tandanya lampu kuning itu kan hati-hati ya. Tapi harusnya kan pelan-pelan, tapi warga Indonesia tuh justru kalau kuning itu malah tambah banter. Cek aku gak tumon abangi. Wah, wis kuning rek, aku tak get noy. Yes, jangan ya sob, hati-hati, tetap patuhi rambu lalu lintas gitu ya sob. Ya buat kamu yang belum join WA-nya Prameswara, belum komen-komen di situ, kamu bisa komen ya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Atau kamu yang mau cek rute lalu lintas, kamu juga bisa akses di prameswarafm.com ya di situ. Kamu gak usah kemana-mana dulu ya, aku bakalan puterin playlist-playlist yang pokoknya bikin kamu semangat, bikin kamu gak galau lah pokoknya ya sob. Ya yang slow-slow aja lagunya. Makanya ya tetap jangan kemana-mana, tetap di Prameswara 103,9 FM.
0: CCTV on, pantau Delani. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Yeah.

0: Suara.
1: Music FM Information Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, sup ya. Jadi sekarang aku mau bacain komen-komenan dulu nih yang masuk ya. Oke. Jadi pilihan satu, jadi Dian, Kak Dian nih. Kak, kalau aku sih timnya tim makan bareng keluarga. Jadi percuma aja dandan glowing badai kalau pas pulang itu perut keroncongan. Mending uangnya buat traktir makan orang tua, Kak, biar enak, lebih berkah dan ngenyangin. Waduh, ini bener juga ya, Sab ya. Terus ada juga dari Kak Rizky. Kalau aku sih, Kak, ya lebih pilih ke fotografer. Soalnya baju tuh bisa pinjam, make up kan bisa dandan sendiri ya. Tapi kalau momen wisuda bareng orang tua ya cuma sekali seumur hidup aja. Kalau gak diabadiin, Kak, sama fotografer profesional, sayang banget kenangannya. Ini juga boleh, bisa jadi. Ada yang bilang, kalau aku sih itu, Kak, tim gabungan. Weh, ada tim gabungan ya, padahal di polling gak ada tuh, tapi gak apa-apa. Tim gabungan antara make up sama outfit, ya mumpung ya, sekalian aja aku mau jadi ratu atau raja seharian di kampus, harus kelihatan paripurna dari atas sampai bawah. Wah, ternyata gitu ya, ya semua pilihan, semua orang itu, semua pilihan itu gak apa-apa, it's okay gitu ya, Sob ya. Ya kalau dipikir-pikir ya, Sob ya, wisuda itu kan bukan pencapaian mahasiswa juga ya. Buat orang tua itu ini juga jadi bisa momen yang paling emosional banget ya, karena akhirnya para orang tua ini bisa melihat anaknya memakai toga ya, dari perjuangan-perjuangan yang dibaliknya. Pasti mungkin ada masa-masa tuh ya anaknya itu kan kadang sambat ya, nah, orang tuanya, "Bu, aku capek banget. Aduh, skripsiku belum selesai." Sampai akhirnya wisuda itu kan jadi sebuah kebanggaan sendiri, gak hanya dari yang di wisuda, juga dari orang tuanya juga ya, selain menjadi donatur tetap ya. Dan yang paling berkesan itu kan bukan selalu yang paling mahal, ya gak sih, Sob ya? Jadi kalau ditanya apa sih yang paling bikin wisuda berkesan, ya belum tentu buket mahalnya atau make up yang dari profesional itu atau fotografer yang sangat handal. Kadang justru orang tua datang, teman-teman sahabat kita datang, itu jadi hal yang sangat berkesan, melebihi kesannya make up yang mungkin sangat Masya Allah itu. Gitu kan, Sob ya. Jadi kan akhirnya yang kamu ingat ya bukan cuma barangnya, Sob, tapi siapa sebenarnya yang ada di hari kamu waktu wisuda. Gitu ya, Sob ya. Jadi ya pokoknya orang tua ya selalu mengusahakan apapun buat sang anak ya, supaya bisa menyenangkan ya, kan apresiasi ya. Karena lagi-lagi, Sob ya, wisuda itu kan bukan akhir dari segalanya, justru wisuda itu kan awal dari segalanya. Jadi itu kan lembaran baru, kamu akan terjun di dunia asli, di real life, di langsung terjun tuh sebenarnya dunia itu bagaimana ya, yaitu dimulai saat kamu udah wisuda, Sob. Gitu, tapi tenang aja, gak apa-apa ya. Jadi ya, sebelum closing ya, kamu jangan kemana-mana dulu, karena aku masih akan ngomong-ngomong sedikit aja ya. Jadi kamu tetap stay aja di sini, gak usah kemana-mana, karena masih ada lagu-lagu pilihan yang aku puterin buat kamu, supaya kamu itu makin semangat ya. Tetap di Prame Suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM Prameswara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prameswara.
5: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM Music Hits and Information.
7: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sob ya. Sudah mendekati akhir-akhir ini dan sebelum aku closing ya, aku mau kasih tahu ya informasi sedikit. Jadi, baru-baru ini ya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu itu ngeluarin ajakan terbuka tuh buat seluruh masyarakat untuk bersama-sama ngelaksanain sholat istisqo. Atau kalau teman-teman enggak, kalau sobat Prameswara enggak tahu ya apa itu sholat istisqo. Sholat istisqo itu sholat minta hujan. Jadi langkah ini itu diambil ya karena ada latar belakang kebakaran di Karhutla itu ya, ada momen Karhutla itu. Jadi langkah ini tuh enggak diambil tanpa alasan ya. Jadi di wilayah Kapuas Hulu ini kan dikepung bencana kebakaran hutan yang begitu hebatnya. Jadi warga itu sampai terancam kesehatannya. Ini kan ujiannya berat banget. Dan ketika ikhtiar pemadaman di darat dan udara terus tuh dilakukan oleh petugas ya, ikhtiar lewat doa pun juga perlu ya sob. Jadi ada usaha, ada ikhtiar. Dari sini ya diingatkan kembali sobat ya, betapa alam ini tuh sangat bergantung banget tuh pada keseimbangan. Atau kita pun sebagai manusia tuh ya yang diingatkan untuk selalu senantiasa ya refleksi aja ya. Pokoknya gak boleh melakukan pembakaran sembarangan. Saling menjaga lingkungan aja ya. Semoga hujan segera diturunkan ya dengan adanya sholat istisqo itu ya. Oke, jadi sebelum closing kamu jangan kemana-mana dulu karena abis ini ada lagu yang buat kamu happy ya. Dan kalau galau-galau mungkin lagu ini tambah galau kayak esok. Tapi gak apa-apa, tetap kamu dengerin aja ya di 103,9 FM.

103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Nah sobat Prameswara ya, gak terasa ya, kita udah, aku dan kamu udah ngobrol cukup panjang ya soal wisuda dan informasi-informasi seputar lokal maupun nasional juga ya. Dan dari sini tuh ya, kamu bisa lihat ya sob ya, jadi wisuda itu emang jadi momen penting buat mahasiswa juga tentunya ya, karena ya mahasiswa yang wisuda. Tapi ternyata efeknya itu gak berhenti di mahasiswa aja. Ada keluarga, ada teman, ada pelaku UMKM, ada usaha kuliner yang bisa jadi dapat kesempatan dari momen tersebut ya. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi kalau dibilang musim wisuda, musim rezeki UMKM, oh iya banget, betul. Dan karena ketika kebutuhan muncul, di situ biasanya ada peluang. Dan pada akhirnya yang paling penting itu bukan seberapa mahal wisuda kamu ya sob, tapi seberapa penting orang-orang yang di sekitar kamu itu bisa turut merayakan wisuda itu. Jadi sob ya, momen wisuda itu kan momen penting ya. Aku ingetin lagi, wisuda itu bukan akhir dari segalanya ya. Wisuda itu langkah awal untuk membuka lembaran baru ya. Jadi kamu langsung harus cari loker-loker ya buat fresh graduate di luar sana. Atau mungkin kamu yang lagi menempuh perjalanan semester di awal, mungkin masih maba atau di tengah-tengah semester ya, semangat aja terus ya sob. Jadi semangat-semangat aja terus. Semangat-semangat lah, pokok kalian harus semangat ya. Pasti ada tantangan-tantangan berikutnya di setiap semesternya, sampai akhirnya kamu itu pantas merayakan wisuda kamu sob. Gitu. Dan buat teman-teman, buat Prameswara, sobat-sobat Prameswara yang udah join-join komentar, aku makasih banget karena kamu udah menyempatkan waktu kamu ya buat komentar. Dan buat kamu yang sedang lagi berjuang ya buat menyelesaikan kuliah kamu, semoga deh, aku doain kamu segera ada di titik dimana itu kamu bisa pakai toga dan bilang, akhirnya finally aku bisa juga

Gitu sob. Dan buat para orang tua di sana juga pasti turut bahagia ya kalau anaknya itu wisuda, pada akhirnya bisa melihat anaknya itu punya gelar. Pasti momennya tuh bangga banget, walaupun di sisi lain juga harus ngeluarin banyak biaya ya buat momen wisuda itu. Tapi pasti yang dipikirkan oleh para orang tua di luar sana pasti ya pasti bangga dong ya sama anaknya yang udah dapet gelar gitu. Dan buat kamu sob ya, jadi ke sekarang kan udah berakhir ya. Aku pamit dulu nih dari ngetime sore ini. Buat sobat Prames yang masih di jalan pulang, hati-hati ya, jangan ngebut. Dan buat kamu yang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Dan aku tetap di sini ya. Besok malam kita akan ketemu lagi, makanya kamu gak usah kemana-mana karena habis ini akan ada playlist-playlist lagu yang bakal ngehibur kamu. Oke, sob, aku Rahil pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
11: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Brahma Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prime Suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kencang. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua

0: kesayangan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Nanda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promise Suara.

0: Brawa Suara.
1: Music FM Information. Brawa Suara.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Balap hari. Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM, Prameswara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang.

0: fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...
2: Oh.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music Hits and Information. Prameswara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi sobat Prameswara. Ketemu lagi barengan sama kuliah di Cop-Cop Pagi. Cop-cop yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Dan sobat, spesial di hari ini, kiranya kamu yang lagi di perjalanan, kamu yang baru mau berangkat ke kantor atau lagi santai aja di rumah, aku bakal nemenin kamu kurang lebih di 3 jam ke depan sob. Dan spesial hari ini kita bakal ngomongin soal kuliner. Dan tentu saja barengan sama aku juga bakal aku update dari berita lokal, nasional, bahkan internasional pun update lalu lintas. Dan per hari ini sobat, buat mulai pertemuan kita, aku mau nanyain ke kamu, kamu tuh tipe orang yang suka makan di luar atau makan di rumah? Dan ngomongin soal ini juga bakal aku detailin tentang makanan itu kadang bukan cuma soal kenyang, tapi juga euforia kebersamaannya. Dan ini juga relevansinya dengan Festival Bandeng Lele yang diadakan di Lamongan per Agustus kemarin. Sobat, untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, jangan lupa aku buka polling. Kamu tipenya suka makan di luar atau di rumah? Kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan untuk memulai pertemuan kita di per hari Rabu pagi ini, aku bakal setelin lagu dari Dua Lipa Training Session. Selamat mendengarkan.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih ngomongin seputaran kuliner. Aku juga masih buka polling, tapi ini udah ada yang masuk aja nih, bentar ya. Buat kamu yang kiranya belum polling, nanti aku bakal sounding lagi. Dan ini udah ada komen dari Mas Doni. Tim makan di luar tapi tetap menu rumahan, boleh gak kak? Waduh, itu sebenarnya modus kamu buat bisa nongkrong kan? Ngaku aja Mas Doni. Dan ngomongin soal ini sob, emang kadang ada tipe-tipe yang mirip sama Mas Doni. Kayak kalaupun keluar ya makanannya tetap kayak rumahan. Yang dipilih pun itu makanan kayak resto, kemudian ada juga warung sederhana. Buat kamu yang kiranya suka goreng-gorengan, ikan, lauk gitu, itu juga tetap nasi Padang yang dicari. Kalau Lamongan, apalagi kalau bukan nasi boran. Atau bahkan Lamongan juga, apalagi kalau misal enggak soto ayam, kemudian pecel lele. Nah, ini sebelum kita bahas lebih detail seputaran kulineran yang ada di Lamongan, sob. Dan terkait event-event yang baru dilaksanakan pun, kemarin juga ada Festival Bandeng Lele. Tapi sebelum ke situ, ini aku tetap buka polling buat kamu yang kiranya mau kasih pendapat, pengalaman kamu juga. Kamu tuh tim yang sukanya makan di luar atau makan di rumah aja? Kamu boleh banget kirim ke WhatsApp Radio Prames Suara di 081230210. Dan sobat, kamu perlu stay terus aja. Ini bakal aku setelin lagu dari Rhyme Laude, Menari-Nari. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau jalannya secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini tuh kondisinya gimana. Biar kamu yang lagi di perjalanan berangkat ke kantor ataupun berangkat kemana aja, bahkan nganterin anak atau kamu sendiri yang berangkat sekolah sob ya. Ini tadi tuh ada sedikit informasi kemacetan. Tapi sebelum itu aku mau nginfoin, kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke website prameswara.com atau ke SP Studio untuk visualnya. Kamu bisa klik di logo Prameswara ya. Dan di titik pertama yang aku cek ini palang pintu kereta Kadet Suwoko. Kelihatannya cukup ramai. Baru saja juga ada kereta api yang melintas sobat. Buat kamu yang mau melintas di perlintasan rel kereta api, seperti biasa kamu harap bersabar, gak usah buru-buru. Apalagi kalau kamu pengendara roda 2, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena ini tuh resikonya dari medan yang lebih licin, kamu takut terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Dan di titik kedua ini aku cek di Simpang 3 Sukodadi. Sobat, kelihatannya di sini juga ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan sesekali kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas harap bersabar, enggak usah buru-buru. Kalau mau belok-belok, mau lurus aja juga toleh-toleh dulu, jangan gerusak-gerusuk. Dan ini tadi sob, ada kemacetan di daerah Ploso Wahyu ke arah Lamongan Kota pun sebaliknya. Itu ada 3 kali truk yang berhenti di jalan. 2 itu emang entah bannya yang bocor ataupun tidak bisa digunakan sob. Tapi satunya itu terguling. Dan yang terguling ini di dekat depan Universitas Kesehatan. Dan terkait ini sobat, buat kamu yang mau melintas harap bersabar, gak usah buru-buru. Dan mungkin kamu juga akan sedikit terlambat nyampe kantornya. Jadi besarin hati kamu buat lebih sabar lagi ya. Gitu. Dan update-nya sementara itu masih di direksi sob untuk truk yang terguling. Dan beberapa pengendara motor, mobil maupun kendaraan besar juga menerobos jalur yang harusnya lewat kiri. Ini dari Sukodadi ke Lamongan Kota, tapi banyak yang nerobos lewat kanan, jalur kanan jalan, karena emang setidak bisa itu dilewati yang bagian kirinya. Dan cukup panjang sih untuk kemacetan ini. Ya kembali lagi, jadi kamu perlu bersabar. Kalau kamu kiranya jam 7 udah harus di kantor, jadi better kamu berangkat lebih awal gitu ya. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil ataupun kendaraan besar, jangan lupa seatbeltnya dipakai.
1: CCTV On, pantau jalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 103,9 FM, Prameswara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Prameswara.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Aku lapar.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak. banget.
13: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
9: Mau Tijus lagi?
10: Mau.
9: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum Tijus.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

0: lover, now I drive alone past your street.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara.
3: Music hits and information. Prameswara.
4: Oke sobat, masih ngomongin seputaran kuliner. Ini tuh kemarin di Lamongan lagi ada acara Festival Bandeng Lele pada 30 Agustus, start di jam 9 pagi hingga selesai itu di Turi Lamongan. Kiranya kamu ada yang gabungan atau gabung event ini sobat. Ternyata setelah aku cek juga, ini tuh ada Bapak Bupati Lamongan Yudonur Effendi di sana bersama dengan Wakil Bupati yang turut serta membuka dan memeriahkan acara berlangsung. Waduh. Dan di sini tuh ya, itu ada keseruan di mana Pak Bupati berserta dengan Wakil Bupati diminta ngulek sambal gitu. Ini juga relevansinya sama pecel lele, enggak afdol kalau enggak ada yang namanya sambal gitu, sobat. Dan enggak hanya itu, keseruannya juga ada gunungan ikan asap bandeng lele yang ini momentumnya kayak makan-makan bareng gitu sobat. Bahkan ini juga momennya dibagikan oleh warga sekitaran. Waduh, sangat luar biasa. Dan tentu saja dengan peringatan kemerdekaan, Festival Bandeng Lele itu cukup ramai dan kelihatan sangat semarak karena dibantu dengan dress code oleh para peserta menggunakan baju merah putih. Bahkan ada logo Bandeng Lelenya. Ini mantap banget sobat. Nah, masih seputaran Bandeng Lele karena itu ikoniknya Lamongan. Tapi ada hal yang menarik. Ternyata enggak semua orang Lamongan itu bisa makan lele. Waduh, kamu ada yang relate enggak dengan ini, sobat? Kalau misal kamu ternyata ada bagian yang kamu enggak boleh makan. Kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, Lia. Kita ngebahas seputaran kuliner dan utamanya ini dari sudut pandang Lamongan. Apalagi kalau misal bukan pecel lele, soto Lamongan, ataupun nasi boran. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus saja.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cop-Cop Pagi. Cop-Cop yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat masih ngomongin seputaran kuliner dan ngomongin soal lele ya. Ini juga masih relevan dengan update sebelumnya Festival Lele yang ada di Turi per 30 Agustus kemarin. Ini ada mitos dan sejarah sebenarnya. Kenapa sih beberapa orang asli Lamongan itu gak bisa makan lele? Tapi sebelum itu tuh jujur aku adalah orang yang masih bisa makan lele, alhamdulillahnya ya. Dan ternyata ini dulu itu ada momentum ketika lele itu melindungi warga Lamongan. Makanya terkait ini ada beberapa orang Lamongan yang emang gak bisa makan lele. Dan katanya juga ini jadi pantangan buat makan lele ya, karena ini istilahnya kayak lele itu penyelamat gitu bagi orang Lamongan. Dan ini kondisinya dulu itu dikisahkan dari Sunan Giri III atau Sedamargo itu belusukan menggunakan perahu menyusuri sepanjang aliran Bengawan Solo. Dan beliau itu sempat istirahat di Kauman, Kecamatan Karangbinangun, dan ketemu barengan sama Dewi Asika, ini dikenal sebagai Mbok Rondo Barang. Nah, update-nya ini juga disampaikan langsung oleh Kebudayaan Disput Par Lamongan Miftah Alamuddin. Sebenarnya ngomongin soal ini juga, orang Lamongan siapa sih yang gak tahu legenda ataupun cerita pada zaman dahulunya momen ini. Bahkan aku juga tanya sempat sama orang tua aku ya, kenapa sih orang Lamongan ada bagiannya yang gak bisa makan lele, karena ini tuh melindungi orang Lamongan dulu yang kiranya lagi dikejar sama orang yang mencari dia. Kemudian ada lele yang nutupi bagian tubuhnya, jadi dilindungi istilahnya gitu sobat. Makanya lele ini semacam dihargai dan beberapa orang tidak bisa memakan yang namanya lele gitu. Dan masih ngomongin soal ini juga, kadang katanya kalau misal kamu melanggar larangan itu biasanya tubuh kamu bakal ada becak-becak putih semacam kulit lele gitu sob. Tapi kalau dari kepercayaan aku sendiri, karena aku juga orang Lamongan tapi aku makan lele dan gak kenapa-napa kalau makan lele, sebenarnya ini kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Karena aku juga masih nemuin di sekitaran aku emang gak banget, enggak, aku gak mau makan lele, gak bisa gitu. Jadi ini lebih ke kepercayaan masing-masing sih. Apakah di keluarga kamu masih erat dengan kondisi itu sobat? Kalau misal kamu ada yang relate juga, aku masih nunggu komen kamu. Kamu bisa kirim ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812 302 1039.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: Oke sobat, masih ngomongin seputaran Lamongan identik dengan lele dan masih seputaran Festival Badang Lele yang ada dilaksanakan di Turi tepatnya. Ini ada komen-komen yang masuk lagi nih. Ini ada dari Mas Budi Lamongan Tulen katanya. Kak, serius ngebahas lele? Orang Lamongan asli banyak loh yang justru pantang atau gak doyan makan lele. Mitos apa fakta sih, Kak? Sebenarnya kalau menurut aku sendiri ini mitos klasik, tapi ya kita perlu mempercayai sesekali dan perlu untuk menghargai perbedaan kepercayaan itu, sob. Karena emang yang seperti aku sampaikan tadi itu ada loh orang Lamongan yang emang pantang banget sampai kayak benar-benar nggak mau. Jadi sepercaya itu dengan kondisi kita ketika kita melakukan pantangan kemudian makan gitu, kulit kita itu bisa berubah semacam ada becak putih-putihnya kayak kulit lele gitu sobat. Dan ini dari Mas Budi katanya Lamongan Tulen, tapi kalau misal kamu nggak makan lele ya itu kepercayaan kamu, aku menghargai itu, tapi aku sendiri masih makan lele dan itu enak sobat gitu. Kiranya kamu ada yang mirip-mirip sama aku orang Lamongan tapi masih bisa makan lele sob, aku masih nunggu kamu absen juga. Kamu bisa kirim ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812 302 1039. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Nah pagi ini biasanya jam 7 itu udah mulai bangun tapi masih agak ngantuk-ngantuknya dikit. Ini lagu biar bikin kamu jadi semangat per hari Rabu ini. Ini lagu dari Fizz Tarot. Selamat mendengarkan.